0: 105,4 Pro 2 RRI Singaraja aja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Tempat Pro 2 di jam 8 pagi. Ya, pas banget kita ada dialog sepeda yang pastinya kita membahas tentang tradisi dan pariwisata. Nah, pas banget kita ketemu sama ahlinya dan mereka baru jadi winner. Wah, pas banget Tempat Pro 2 yang baru jadi winner. Jadi dengan pemikiran yang baru juga membahas tentang pariwisata. Terus juga pastinya mereka sudah bawa visi-misi yang banyak banget untuk pariwisata yang ada di Buleleng. Langsung aja ini dia Jika Bagus Buleleng. Ada kakak Ikade Yogi Wiguna Dharma dan juga Kade Dwina Prayuni. Selamat pagi kakak.
1: Selamat pagi.
0: Nah ini ya congratulations dulu buat kalian yang baru jadi winner ya. Runner up
1: 1 dan 2
0: ya. Congratulations ya kakak ya. Ini tugas baru buat kalian yang masih gimana, masih deg-degan?
1: Udah bahagia sih.
0: Udah bahagia ya, ya.
1: Karena sudah terlewati.
0: Mungkin kak Dwina bisa diangkat sedikit mic-nya ya, untuk bisa lebih kedengaran suaranya. Oke, kita bahas satu hal. Apa ya, bisa dibilang topiknya luar biasa banget, transformasi digital dan juga kreativitas generasi muda. Pas banget kita ketemu anak muda yang udah bakal bertanggung jawab tentang pariwisata di Buleleng. Kalian berdua udah siap untuk bagaimana mempromosikan pariwisata yang ada di Buleleng. So, kreativitas apa nih yang kalian buat? Emang sih baru ya. Aku sih gak nuntut kalian itu hasil karyanya dulu ya. Tapi punya pasti secara visi misi gitu ya. Apa nih, apa yang bakal kalian lakukan buat pariwisata di Buleleng gitu?
2: Oke, tentunya kalau dari saya kak ya, kalau kita berbicara tentang pariwisata di Buleleng, tentunya di sini saya mewakili Yowana yang ada di Buleleng juga. Di sini tentunya saya membawa visi yang dimana yang mempromosikan wisata tersebut dengan membuat konten untuk mempromosikannya. Dalam hal di sini saya ingin mengajak konten kreator yang ada di Buleleng saat ini untuk bisa mengembangkan dan memperkenalkan wisata apa saja sih yang ada di Buleleng, begitu kan?
0: Berarti ngajak konten kreator ya?
2: Iya, benar sekali.
0: Oke, berapa, ada beberapa nama lah yang pastinya jadi ini ya?
2: Iya.
0: Oke, tapi memang gitu ya, istilahnya zaman sekarang itu kalau misalnya nggak viral kayaknya nggak ditahu orang gitu.
1: Iya betul sekali kak.
0: Nah jadi istilahnya apakah kalian sendiri nggak mau yang viral?
1: Tentunya mau sih kak, karena kan sebelumnya kita pas tahapan seleksi kita pernah buat video promosi tentang wisata. Nah itu kurang lebih kan kita nyari like dan views sebanyak-banyaknya. Dan kebetulan saya juga ditonton oleh teman saya. Dan kurang lebihnya teman saya itu tahu dan nanya ke saya, itu di mana sih Gi gitu. Jadi kurang lebihnya mereka tahu dari saya dan mereka ke sana langsung enggak. Jadi kurang lebih langsung contoh nyatanya begitu.
0: Oke, okay. Berarti istilahnya secara ini ya promosinya kan lewat sosial media jadinya.
1: Iya. Yeah.
0: Karena memang penting banget sekarang untuk zaman sekarang teman berdua untuk mempromosikan apapun itu ya, bukan hanya pariwisata itu di sosial media gitu ya. Apalagi pariwisata gitu ya.
1: Yeah,
0: ya seperti yang Kak Yogi bilang tadi. Ini aja baru ya viewersnya nggak belum sebanyak konten kreator memang, tapi posisinya sudah menjadi tanggung jawab Kak Yogi untuk mempromosikan itu dan sudah ada yang bertanya juga gitu ya.
1: Iya sudah.
0: Jadi salah satu transformasi digitalnya adalah dengan konten kreator dan ngundang konten kreator.
1: Iya betul sekali.
0: Itu kan gede tuh. PT-nya lumayan tuh. Gimana istilahnya kalian, apakah membuat secara apa ya, ini kan dari segi pendanaan juga kita lihat dari segi pendanaan, kemudian juga dari segi apa ya, karena cukup banyak peralatan yang bakal kalian bawa gitu kan. Tapi isi kontennya memang pure kalian bakal serahin ke konten kreator, apa juga bos bulan kan nggak mau ikut campur tentang hal itu atau gimana?
2: Tentunya kalau di sini kita kolaborasi kak. Jadi di sini kita mengajak konten kreator yang pemula yang tentunya bisa memberikan manfaat juga bagi kita sendiri. Dari segi konten kreatornya juga bisa memperkenalkan dirinya dan kita juga mampu untuk memperkenalkan diri kita kepada masyarakat tentunya untuk bisa mempromosikan wisata apa saja yang ada di Buleleng. Karena kan saat ini banyak sekali generasi muda dan tentunya masyarakat Buleleng kalau mereka ingin berwisata itu pasti mencari informasinya melalui media sosial. Nah salah satunya dengan konten digital ini bisa memberikan manfaat untuk mereka.
0: Oke, okay. Iya. Jadi seperti itu nomor 2, itulah gunanya media sosial. Nanti kita bahas lebih dalam lagi ya, iya, bersama teman-teman dari Jika Bagus Buleleng. So, jangan kemana-mana.

0: Untuk menghadapi ancaman di ruang digital. PBB mengutuk pembunuhan penjaga perdamaian Serbia dari pasukan sementara PBB di Lebanon. Dila Warta Berita selengkapnya, Minggu 14 Juni 2026, saya Rudy Zain. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengatakan inovasi teknologi lingkungan diperlukan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Kementerian Lingkungan Hidup dengan adanya inovasi-inovasi yang ada sekarang siap untuk...
2: Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengatakan berbagai inovasi teknologi lingkungan yang dipamerkan dalam Envirotech 2026 dapat dimanfaatkan selama memenuhi baku mutu dan standar lingkungan yang berlaku. Menurut Dias, teknologi yang berkelanjutan diperlukan untuk mendukung pembangunan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan. Hal tersebut ia sampaikan dalam penutupan Envirotech 2026 dalam rangkaian Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 di Jakarta kemarin.
1: Pembangunan mau tumbuh, kita butuh energi. Tetapi bagaimana pembangunan ini supaya bisa sustainable dan sudah tidak perlu merusak lingkungan, kita butuh mendorong inovasi-inovasi ini. Jadi untuk mendukung prioritas Presiden pun juga kami rasa Bapak Presiden punya program-program yang bagus tadi saya sebut di panggung terkait MBG.
2: Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH, Rasio Ridosani melaporkan pelaksanaan Envirotech 2026 mendapat antusiasme tinggi dari kalangan pelajar, mahasiswa, serta generasi muda.
3: Panen jumlah pengunjung yang hadir berjumlah 26.600 orang. Ini jumlah yang sangat signifikan, jauh lebih banyak di tahun kemarin. Selama saya ikut terlibat di dalam acara kegiatan pameran lingkungan ini adalah jumlah yang paling banyak.
2: Selama penyelenggaraan pameran, sebanyak 618 orang memanfaatkan layanan coaching klinik KLH dan BPLH. Panitia juga mencatat sampah yang berhasil dikelola selama kegiatan mencapai 5 ton 147 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafid menyelenggarakan kegiatan kumpul komunitas bertema waspada kejahatan digital untuk memperkuat literasi masyarakat menghadapi ancaman di ruang digital. Rehan Putri melaporkan.
4: Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi menggelar kegiatan kumpul komunitas bertema waspada kejahatan digital di Aula Dahal Medan. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Hafid menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kemkomdigi menekan angka kejahatan digital sekaligus meningkatkan literasi digital masyarakat khususnya generasi muda. Menurutnya sekitar 60% pengguna media sosial merupakan anak muda sehingga mereka memiliki peran penting dalam menjaga ruang digital agar tetap sehat dan aman. Mutia juga mengajak para komunitas untuk menjadi duta literasi digital yang aktif menyosialisasikan berbagai bentuk kejahatan digital kepada masyarakat. Ia menyoroti sejumlah ancaman yang kini marak terjadi, mulai dari penyalahgunaan platform digital untuk peredaran narkoba, judi online hingga penyebaran informasi palsu berbasis kecerdasan artifisial yang berpotensi memecah persatuan masyarakat.
5: Kita sampaikan kepada para komunitas untuk bisa menjadi duta-duta yang memang menjelaskan beragam-beragam kejahatan digital. Masuk kemarin di depan Pak Kepala BNN, juga sekarang narkotika banyak sekali yang masuk juga ke ranah digital dari sisi penjualannya dan pengedarannya. Kemudian judi online, teman-teman, untuk Sumatera Utara memang kita punya PR karena menjadi provinsi keempat terbesar catatan tahun 2025 menjadi pelaku dari judi online. Jadi ini kenapa kita sosialisasikan mengenai ini. Di luar itu juga ada duta-duta palsu, kejahatan berbasis AI yang dapat cenderung merusak persatuan jikalau tidak kita sosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.
4: Sementara itu, Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kemkomdigi Maroli Jenny Indarto menjelaskan, kegiatan kumpul komunitas ini menghadirkan sesi diskusi bersama narasumber dari Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sumatera Utara, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dan influencer media sosial untuk memberikan edukasi mengenai berbagai ancaman serta langkah pencegahan kejahatan digital. Melalui diskusi tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami berbagai modus kejahatan digital, mampu melindungi data pribadi serta mengetahui langkah yang harus dilakukan apabila menjadi korban kejahatan digital.
6: Ini adalah sebagai upaya kita memperkuat literasi dan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai ancaman digital. Kami berusaha agar masyarakat semakin memahami modus kejahatan digital, mampu melindungi diri dan data pribadi, serta mengetahui langkah yang tepat apabila menghadapi atau menjadi korban kejahatan digital.
4: Lebih lanjut, Maruli menambahkan kegiatan ini dihadiri sekitar 200 peserta yang berasal dari berbagai komunitas kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, komunitas kreatif, hingga tenaga pendidik di Sumatera Utara. Menurutnya, keberagaman peserta tersebut menjadi modal penting untuk memperluas penyebaran literasi digital di tengah masyarakat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali Info Haji dari Mekah, Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Ya, Alam, silakan. Ya, silakan Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Masjid Nabawi, Tanah Suci dapat kami berlangsung bahwasanya ribuan orang saat ini sedang melakukan doa dan zikir di Raudhah, yaitu Taman Suci. Dan Rasulullah SAW dengan mimbar Rasulullah, dan sini 200 ribuan orang juga tadi datang dari berbagai sisi di arah Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat subuh jamaah. Dan dari pantauan kami di sini, para jamaah haji dari seluruh dunia maupun Indonesia melakukan doa dan zikir berdoa yang terbaik di dalam kota suci ini, di Tanah Suci ini, di Raudhah dan juga di Masjid Nabawi. Demikian langsung dari Tanah Suci, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 dari Udara untuk Indonesia, Rudy.
0: Jamaah Haji Indonesia dari Kutai Barat telah menunaikan rukun haji dan kini bersiap ke Madinah menjalankan ibadah Arba'in sebelum bertolak ke tanah air. Dari RRI, Stasiun Produksi Sendawar, Mikael Karolus Jaang melaporkan. Mikael.
9: Ya, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Kutai Barat yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Balikpapan saat ini dilaporkan dalam kondisi sehat dan telah menyelesaikan seluruh rangkaian rukun haji wajib di Tanah Suci Mekah. Salah seorang jemaah haji Kubar, Sofian Sah, mengatakan seluruh jemaah saat ini masih berada di Mekah sambil menunggu jadwal keberangkatan menuju Madinah.
10: Ya sudah, kalau rukun haji semuanya sudah kita kerjakan semua kok. Nah, kita ke Madinah. Kemudiannya kita ini mungkin dengan dua-dua kita Madinah. Kalau haji, rukun haji saya selesai semua kok. Ya, alhamdulillah sesuai aja kalau ada jalannya.
9: Ia menjelaskan selama menjalankan ibadah haji tidak terdapat kendala, berarti seluruh rangkaian ibadah berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dari Sendawar, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Miguel Carlos Jaang, Pro 3 RRI terus mengudara untuk RRI Indonesia.
0: Ya, jumlah jemaah haji Indonesia dari debarkasi Surabaya yang meninggal dominan dibandingkan debarkasi lainnya se-Indonesia pada musim haji tahun ini. Dari RRI Surabaya, Farida Kusnia melaporkan. Farida.
11: Ya, 65 jemaah haji debarkasi Surabaya meninggal saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Angka kematian tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 100 orang lebih. Berikut pernyataan Ketua PPIH Debarkasi Surabaya, Muhammad As'adul Anam.
12: Ya, sebenarnya secara grafik data itu jamaah yang saat ini itu lebih baik juga tahun kerja. Artinya komparasi data itu terkait dengan yang sakit, yang apa namanya sebelum dan sudah apa namanya harusnya dan sebagainya itu lebih bagus saat ini dibandingkan yang kemarin.
11: Berdasarkan evaluasi sementara Kementerian Haji dan Umroh, mayoritas jemaah haji yang meninggal memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Dari Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Farida Usmia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Ya, demikian tadi informasi haji dari beberapa reporter kami Tanah Air dan juga dari Tanah Suci yang disampaikan. Dan pendengar, kita ikuti informasi berikutnya, di mana Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengutuk keras atas pembunuhan seorang penjaga perdamaian Serbia dari pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL. PBB meminta untuk segera menyelidiki serangan tersebut melalui UNIFIL serta mendesak agar pihak-pihak yang bertanggung jawab atas serangan itu segera dimintai pertanggungjawaban. Informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor akhir 1-1 pada laga penyisian grup B Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada hari Minggu waktu setempat.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Neneng, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Singa Raja pagi ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
1: Dan 7,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Senengnya hari ini puas banget nih aku belanjanya. Hai Rin, apa kabar?
1: Duh, tiap hari aku lihat story kamu shopping terus.
0: Lagi banyak uang ya?
1: Ih, tahu aja kamu.
0: Banyak uang sih enggak. Cuma aku shoppingnya pakai uang pinjol.
1: Pinjol? Emang kamu berani minjem uang pakai aplikasi itu? Kan sekarang banyak banget orang terjerat kasus pinjol ilegal.
0: Masa sih?
1: Benerin, baru-baru ini sampai ada orang bunuh diri karena terlilit pinjaman online ilegal.
0: Aduh, jadi takut nih. Yaudah deh aku mau lunasin utang pinjolku dulu ya kalau begitu.
2: Hindari pinjaman online, bergayalah sesuai kemampuan kamu.
3: Terus satu RRI Singaraja.

0: Cosplay dan LARPing itu punya vibe yang beda, tapi sama-sama seru. Cosplay lebih tentang jadi karakter favorit kamu dengan kostum yang super detail. Misalnya, kamu bisa jadi Spider-Man dengan kostum full body suit lengkap dengan jaringnya, atau Naruto dengan baju orange dan headband khasnya. Biasanya, cosplay dilakukan di konvensi atau buat sesi foto, dan fokus utamanya adalah penampilan serta foto-foto keren. Sedangkan LARPing, itu bikin kamu beneran merasakan pengalaman jadi karakter dalam cerita. Contohnya, kamu bisa jadi seorang kesatria di dunia fantasi, berkeliling di hutan yang disetting sebagai kerajaan dan menjalankan misi untuk menyelamatkan kerajaan dari ancaman. Atau, kamu bisa jadi penjelajah luar angkasa yang menjelajahi planet-planet buatan dan menyelesaikan quest intergalaksi. LARPing melibatkan interaksi langsung dengan pemain lain dan berpartisipasi dalam cerita yang seru. Jadi, cosplay itu lebih ke penampilan dan foto, sedangkan LARPing bikin kamu beneran merasakan petualangan dan aksi dalam cerita.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 101 RRI Singaraja.
1: Yes, unduh film-film bagus di mana ya?
2: Unduh-unduh, gak gaul. Download, gitu dong.
1: Ya ampun, tahu gak sih, bahasa Indonesia itu lagi tumbuh untuk menambah kosakata barunya. Boleh bangga berbahasa asing, tapi tetap utamakan bahasa Indonesia ya.
2: Iya. Sekarang nih, aku bantuin kamu unduh film yang oke-oke ya.
1: So sweet.
2: So sweet sih, so sweet.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Baik pendengar, Persatu RRI Singaraja ya. Kita sudah berada di lintas waktu pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti acara silang gereja ya dari GPIB Pinil Singaraja yang akan kami hadirkan untuk Anda ya dengan tema Bersama-sama Bertanggung Jawab. Selamat pagi pendengar, selamat mengikuti.
1: Mereka belajar bahwa hidup tidak bisa dijalani sendirian. Seperti tanah yang harus digarap bersama, benih yang harus ditanam dalam kebersamaan, tanaman yang harus dirawat dalam kesatuan hati, dan hasil yang dinantikan bersama. Begitu juga gereja yang tidak dibangun oleh satu orang saja, melainkan oleh setiap hati yang mau tinggal, bertumbuh, dan saling menopang.
2: Kami dipanggil untuk berjalan bersama, bertumbuh bersama, dan melayani bersama.
1: Di pos Pelkes Purwosari, setiap tangan yang turut bekerja menjadi berarti. Setiap kehadiran memberikan kekuatan. Setiap kesediaan, baik sekecil apapun, memiliki makna yang sangat besar. Tidak ada yang terlalu kecil untuk ambil bagian.
2: Kami mau bersama-sama bertanggung jawab dalam iman, dalam pelayanan, dan dalam kehidupan bersama.
1: Maka saat ini, dari tempat kita masing-masing, dengan segala keadaan kita, marilah kita datang kepada Tuhan sebagai satu gereja. Untuk bertanggung jawab dalam pelayanan, bersama dan bersaksi bagi kemuliaannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Kita menghadap Allah, Sang Pemelihara, dalam persekutuan kita dengan menyanyikan madah syukur bagi kemuliaan namanya.

0: Jemaat Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dalam ibadah kita pada saat ini terambil dari surat Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-24 yang menyatakan, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Terimalah salam, anugerah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita menyertai engkau.
1: Dan menyertaimu juga.

0: Silakan duduk kembali.
1: Jemaat Tuhan, dalam panggilan sebagai umat-Nya, kita tidak berjalan sendirian. Kita dipanggil untuk menjadi satu tubuh dalam persekutuan yang bersama-sama hidup, melayani dan bersaksi. Namun seringkali kita gagal dalam menjalani hidup sesuai panggilan yang Tuhan berikan bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri, membuka hati, dan bersama-sama mengaku di hadapan Tuhan segala sikap, pikiran, dan keputusan yang membuat langkah kita menjauh dari kehendak-Nya.
2: Allah sumber kekuatan dalam perjalanan hidup kami yang panjang, Engkau telah begitu setia memimpin kami. Namun kami mengaku, ada saat-saat kami menjadi letih dan menyerah, merasa bahwa peran kami sudah selesai, dan memilih untuk diam saat seharusnya kami tetap menjadi penopang iman bagi yang lain. Ampuni kami ya Tuhan, jika kami berhenti memberi diri, padahal Engkau masih memanggil kami untuk setia.
3: Tuhan, kasihanilah kami, kuatkan kami untuk tetap setia dan memanggil bagian dalam karya-Mu.
4: Allah yang penuh kasih, dalam tanggung jawab kami sebagai kepala keluarga, kami sering terbeban oleh pekerjaan dan tuntunan hidup. Kami mengaku bahwa kami selalu mudah menjadikan kesibukan sebagai alasan hingga kami lalai membangun kehidupan iman, baik dalam keluarga maupun persekutuan. Ampuni kami ya Tuhan, jika kami lebih giat mengejar yang sementara dan lalai terhadap tanggung jawab yang kekal.
3: Tuhan, kasihanilah kami, agar kami menata hidup kami, agar lebih setia bertanggung jawab di hadapan-Mu.
5: Allah yang setia, kami mengaku bahwa di tengah-tengah kesibukan kami dalam rumah tangga dan pekerjaan, kami sering kehilangan kesabaran, mudah mengeluh, dan perlahan kehilangan sukacita untuk melayani. Ampunilah kami ya Tuhan, jika kami menjauh dari kebersamaan dan melepaskan tanggung jawab kami.
3: Ampuni kami ya Tuhan, lembutkan hati kami untuk tetap mengasihi dan melayani dengan tulus.
6: Allah yang Maha Tahu, Engkau mengenal hati kami yang sering teralihkan. Kami mengaku bahwa kami lebih sibuk dengan dunia kami sendiri dan menunda untuk sungguh-sungguh terlibat dalam pelayanan. Ampuni kami ya Tuhan, jika kami lebih memilih nyaman daripada menjawab panggilan-Mu.
3: Tuhan, kasihanilah kami, bangkitkan semangat kami untuk berani melangkah dan terlibat bersama.
1: Ya Tuhan Allah kami, Engkau memanggil kami menjadi satu tubuh, namun kami sering berjalan di jalan kami sendiri. Kami sibuk dengan hidup kami dan lalai mengambil bagian dalam pelayanan dan kesaksian. Ampuni kami ya Tuhan, dan ajar kami untuk menjadi umat yang mau terlibat, setia mengambil bagian, dan bersama-sama bertanggung jawab dalam panggilan dan pengutusan sebagai tubuh Kristus di dunia. Di dalam nama Allah Tritunggal, kami berdoa. Amin.

Saudara-saudara, kasih Allah besar bagi kita semua, dan oleh sebab itu Ia mau mengampuni kesalahan kita. Dengarlah berita anugerah ini yang terambil dari Yesaya pasal 44 ayat yang ke-22 yang menyatakan, Aku telah melenyapkan segala pelanggaranmu seperti kabut, segala dosamu seperti awan. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan sabda Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.

Kini sebagai tanda kesediaan kita untuk dibaharui oleh Tuhan, terimalah amanatnya dengan berdiri. Dengarkanlah perintah hidup baru dari Roma pasal 12 ayat 11 yang menyatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.

silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman, tapi sebelum itu diberikan kesempatan untuk Pelkat PKP memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat pujian.

Cuma Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Sebelum itu marilah kita berdoa. Memohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, jika di pagi hari ini Tuhan masih menganugerahkan bagi kami semua nafas kehidupan, sehingga kami dapat bersama-sama beribadah bersekutu kehadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Baik kami yang hadir di gedung gereja maupun yang mengikuti secara live streaming, kami rindu untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Rapilah setiap kami ya Tuhan, agar firman yang akan kami renungkan bersama tidak berlalu begitu saja, tapi kami dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saling hidupkan telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan sabda Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya.

0: Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Hagai pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14, Hagai pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14 yang menyatakan seruan untuk membangun kembali rumah Tuhan. Pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius, pada bulan ke-6, pada tanggal 1 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, kepala daerah Yehuda, dan kepada imam besar Yosuda bin Yosadak bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai, bunyinya, apa sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang berlapis papan, sedangkan bait ini masih berupa reruntuhan? Sekarang, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah langkah hidupmu. Kamu menabur banyak, tetapi hasilnya sedikit. Kamu makan, tetapi tidak kenyang. Kamu minum, tetapi tidak puas. Kamu berpakaian, tetapi tidak merasa hangat. Orang yang bekerja untuk upah mendapat upah dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah langkah hidupmu. Naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah bait itu. Aku akan berkenan padanya dan dimuliakan, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi lihat hasilnya sedikit. Ketika kamu membawanya pulang, aku meniupnya lenyap. Apa sebabnya? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena baitku yang masih berupa reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, serta ke atas segala upaya tanganmu. Lalu Zerubabel bin Shealtiel dan imam besar Yosuda bin Yosadak dan semua yang tersisa dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan perkataan Nabi Hagai, seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka, bangsa itu pun takut kepada Tuhan. Berkatalah Hagai utusan Tuhan kepada bangsa itu menurut pesan Tuhan, demikian. Aku menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan lalu membangkitkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, kepala daerah Yehuda, dan semangat imam besar Yehuda bin Yosadak, serta semangat semua orang yang tersisa dari bangsa itu. Mereka lalu datang dan mengerjakan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Demikian pembacaan Alkitab.
1: Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.

hadir kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Apa kabar? Kalau luar biasa, salam depan belakang kiri kanan dan katakan damai sejahtera Tuhan bagimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti memiliki prioritas dalam hidup. Ada yang memprioritaskan pekerjaan, ada yang memprioritaskan keluarga. Sekarang pertanyaannya di awal, apa prioritas hidup kita masing-masing? Terkadang orang yang memiliki prioritas terutama akan berkorban waktu, tenaga, kekuatan, segala sesuatu berani dikorbankan kalau itu benar-benar prioritas. Jadi tidak ada alasan untuk mengesampingkan prioritas itu. Jadi segala macam hal yang ada pada dirinya dia bersedia untuk korbankan jika itu memang prioritas. Pertanyaan kedua, Allah ada dalam prioritas keberapa dalam hidup kita? Nomor berapakah Allah dalam prioritas Bapak, Ibu, dan saya? Pertanyaan ini penting untuk memahami bacaan kita pada saat ini. Kalau kita lihat pembacaan kita pada saat ini, merupakan kitab Hagai yang bisa dikatakan salah satu kitab terpendek di Perjanjian Lama, karena hanya ada 2 pasal, tetapi merangkum bagaimana sikap perilaku bangsa Israel atau bangsa Yehuda pada saat itu, ketika sudah diizinkan pada saat awal Kores mengizinkan untuk pulang kembali ke negerinya. Ketika mereka diizinkan pulang, bangsa Israel memiliki prioritas untuk membangun kehidupannya kembali. Dia membangun kehidupan secara pribadi, secara keluarga, pekerjaan, segala macam hal diusahakan. Tetapi satu yang mereka lupakan. Ketika mereka sudah berada di tanah mereka sendiri, mereka berniat membangun Bait Allah. Tetapi nyatanya pengerjaan Bait Allah itu berhenti ketika baru 2 tahun berjalan. Hal ini disebabkan oleh ketika itu setelah Raja Kores berkuasa digantikan oleh Raja Artasasta. Orang-orang Samaria yang melihat orang Yehuda membangun Bait Allah memberikan semacam nyinyiran atau hoax kalau dalam bahasa masa kini kepada Raja Artasasta bahwa ketika Bait Allah selesai dibangun maka tidak ada lagi yang menyembah raja. Tidak ada lagi yang peduli sama raja. Dan ini menjadi alasan kenapa pada saat itu pengerjaan pembangunan Bait Allah terhenti sementara gara-gara ada hoax semacam ini. Raja Artasasta akhirnya melarang pembangunan, tetapi ketika Raja Artasasta diganti oleh Raja Darius I, dalam bacaan kita pada saat ini, ternyata pembangunan itu tidak dilanjutkan. Perkiraan sejak pembangunan awal 2 tahun, dan sampai akhirnya dibangun kembali itu ada sekitar 16 tahun. Jadi ada jeda 14 tahun kosongnya pembangunan. Dan di masa-masa 14 tahun ini, cerita yang dalam bacaan kita ini terjadi. Bahwa Tuhan tidak senang ketika umatnya tidak memiliki Bait Allah. Ketika umat cenderung untuk memikirkan dirinya sendiri, memprioritaskan kehidupannya secara pribadi, secara keluarga lebih tinggi daripada Tuhan, Tuhan tidak senang. Mari kita lihat dalam pembacaan kita pada saat ini,
Tuhan memberikan teguran tajam dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima, bahkan dengan singgungan yang cukup keras, bahwa apa sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang berlapis papan, sedangkan bait ini masih berupa peruntuhan. Umat pada saat itu tidak kekurangan sumber daya. Justru ada sumber daya mereka yang tidak mau. Alasan mereka tidak mau membangun bait Allah, karena mereka sudah nyaman dengan prioritas mereka pada saat itu. Sehingga dalam bacaan kita pada saat ini, Tuhan menegur umat. Dan mari kita lihat di ayat yang selanjutnya bahwa ternyata teguran Tuhan itu berdampak langsung dalam prioritas kehidupan mereka. Di ayat yang ke-6 terlihat jelas bahwa ternyata mereka, para umat, menabur banyak tetapi hasilnya sedikit. Kamu makan tetapi tidak kenyang, kamu minum tetapi tidak puas, kamu berpakaian tetapi tidak merasa hangat. Segala macam hal yang diusahakan oleh umat pada saat itu ternyata tidak memenuhi keinginan mereka, kepuasan mereka. Karena satu hal yang mereka kurang, bahwa ternyata mereka lupa untuk mengintrospeksi diri apa yang penting dan apa yang menjadi prioritas kehidupan mereka. Makanya dalam ayat 7 dengan sangat jelas Tuhan mengatakan, perhatikanlah keadaanmu. Tuhan menginginkan bahwa ada sesuatu yang membuat mereka mengerti bahwa apa yang mereka lakukan selama 14 tahun itu salah. Tetapi menariknya, umat pada saat itu ternyata sudah keras kepala. Jawabannya menarik. Jawabannya belum saatnya. Pertanyaannya kapan? Kalau memang jawaban umat pada saat itu belum saatnya, lalu kapan? Makanya Tuhan menegur dengan sangat keras dalam pembacaan kita pada saat ini. Pembacaan saat ini untuk kita semua bukan sesuatu yang biasa-biasa saja.

lupa memprioritaskan Tuhan di antara semua hal itu. Dan ini menjadi tekanan yang diberikan oleh Tuhan dalam pembacaan kita pada saat ini, bahwa ternyata umat pada saat itu sudah memiliki kecenderungan melupakan Tuhan. Mereka lebih memilih kepentingan pribadi mereka sendiri. Mereka nyaman untuk mencari atau mengusahakan prioritasnya sendiri, tetapi lupa untuk memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Teguran penting ini tidak hanya berlaku bagi umat pada saat itu. Bapak Ibu pun dan saya, terkadang kita jatuh pada hal seperti yang terjadi oleh bangsa Yehuda. Kita terkadang lupa untuk memprioritaskan Tuhan karena ada pekerjaan. Ada segala sesuatu yang membuat kita menyibukkan diri. Tetapi inilah menjadi pengingat bahwa ternyata Tuhan pun berinisiatif mencari kita lagi. Ketika Tuhan berinisiatif untuk memanggil kita kembali, di situ Tuhan ternyata masih baik terhadap kehidupan kita. Sekalipun kita sering mengesampingkan prioritas kita terhadap Tuhan, tetapi Tuhan menjadikan kita tetap menjadi prioritas terutama. Dan ini menjadi teguran bagi kita semua, bahwa ternyata ketika bangsa Yehuda dalam bacaan kita di ayat 12 hingga yang ke-14, ketika sudah diingatkan, sudah ditegur dengan keras, apakah Tuhan meninggalkan bangsa Yehuda? Enggak. Apakah Tuhan pernah meninggalkan kehidupan kita ketika kita dalam masalah? Tidak. Bahkan di ayat yang ke-13 sangat jelas dikatakan bahwa aku menyertai kamu. Sekalipun kita memiliki sesuatu yang bukan prioritas terhadap Tuhan, Tuhan tetap memprioritaskan kita. Tuhan tetap membuat kita sebagai prioritas utama. Ketika kita bersama-sama ada pada hari ini, kita ada sampai detik ini, kita bisa hadir di gereja untuk beribadah ataupun yang mengikuti live streaming, Tuhan menyertai Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Prioritas itu penting. Keluarga itu penting. Pekerjaan itu penting. Tetapi yang tidak kalah penting adalah sumber itu semua. Kekayaan berasal daripada Tuhan. Kesehatan berasal daripada Tuhan. Pertanyaannya sekarang, kenapa kita lupa untuk memprioritaskan Tuhan? Kalau kita tahu dengan sadar bahwa semua yang kita miliki saat ini itu berasal daripada Tuhan. Pembacaan kita pada saat ini bukan hanya menegur saya, bukan hanya menegur Bapak Ibu. Tetapi kita semua diingatkan, jangan sampai prioritas kita terganggu atau mengesampingkan Tuhan. Dan lebih parahnya, jangan sampai seperti bangsa Yehuda dalam bacaan kita. Bangsa Yehuda dengan jelas mengatakan, belum saatnya. Terkadang kita mengesampingkan pelayanan, kita malas datang ke gereja dengan alasan masih ada pekerjaan, masih ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Kita hanya datang beribadah hanya kurang lebih sekitar 2 jam dari 24 jam. Itu datang beribadah di luar ibadah aktual kita sehari-hari. Tuhan hanya meminta waktumu sedikit. Dibandingkan dengan segala macam berkat yang Tuhan telah anugerahkan dalam kehidupan kita masing-masing, jangan sampai Bapak, Ibu, dan saya mengatakan belum saatnya Tuhan. Prioritas kehidupan kita bangun di atas Tuhan. Beberapa bulan lalu pada saat saya memimpin GP, saya pernah menanyakan kepada anak-anak GP, Tuhan ada dalam prioritas keberapa dalam kehidupan kita?
Anak-anak GP serentak

jawab, yaitu pertama. Apakah benar, Bapak Ibu? Apakah itu benar? Kalau menurut saya itu kurang tepat. Kalau Tuhan jadi prioritas pertama, prioritas kedua, ketiga, dan seterusnya, apakah ada Tuhan? Yang saya mau katakan adalah, di setiap prioritasmu, libatkan Tuhan. Jangan sampai Tuhan hanya pertama setelah kita sudah prioritaskan Tuhan. Ketika kita sudah dapat kekayaan, kita lupa Tuhan. Libatkan Tuhan dalam setiap prioritasmu. Di prioritas 1, 2, 3, sampai 100, ada Tuhan beserta. Tuhan yang menganugerahkan semua itu. Tuhan yang mencukupkan, dan kalau dalam bacaan kita, Tuhan yang menyertai. Jika hari ini Bapak, Ibu, dan saya ada yang diusahakan, ataupun ada yang kita gumuli bersama, sebagai bentuk prioritas kita, kita libatkan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan ketika prioritas itu telah terpenuhi. Prioritas itu bisa terpenuhi, kita bisa bahagia, itu semua karena Tuhan. Libatkan Tuhan dalam setiap prioritasmu. Dalam bacaan kita pada pagi hari ini, bukan sebuah kebetulan hadir ketika kita masih dalam rangka bulan Pelkes, bersama-sama bertanggung jawab. Ketika Tuhan menegur bangsa Yehuda, ketika Tuhan menegur Bapak, Ibu, dan saya, kita diingatkan bahwa ternyata jangan berfokus pada kepentingan pribadi. Bangsa Yehuda memikirkan makanan, minuman, pekerjaan, usaha mereka secara sendiri-sendiri. Tapi mereka lupa bahwa semua yang ada pada mereka itu dari Tuhan. Dan ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa ternyata kita pun perlu untuk melihat orang lain. Tanggung jawab kita masing-masing itu kita lakukan secara bersama-sama. Tanggung jawab gereja ini pun, pelayanan ini pun, gereja ini milik Tuhan. Kita bersama-sama mengusahakannya. GPIB milik Tuhan. Dan dalam rangka bulan Pelkes kita diingatkan, gereja-gereja di pos Pelkes sekalipun yang terdalam, terjauh, bahkan yang paling di titik terjauh sekalipun, GPIB milik Tuhan. Kita ada di Singaraja, kita hadir di tempat ini. Berarti ada maksud dan rancangan Tuhan untuk kita semua. Ketika kita sudah melibatkan Tuhan dalam segala prioritas kita, mari juga kita ikut membangun tubuh Kristus. Seruan ini bukan hanya untuk diaken penatua, bukan hanya untuk presbiter, bukan hanya untuk para pelayan atau petugas ibadah. Tetapi seruan ini, perintah ini adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita usahakan gereja kita lewat setiap karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita bangun tubuh Kristus ini bersama-sama. Karena kesejahteraan kita, itu semua kita perlu usahakan. Tuhanmu dan Tuhanku tidak pernah meninggalkan engkau. Jangan pernah meninggalkan Dia. Jangan sampai kita lebih memprioritaskan hal-hal duniawi, padahal Tuhan yang menyertai dan menganugerahkan itu semua ke dalam kehidupan kita. Kiranya kita mampu memaknai kehidupan kita, kiranya kita mampu memaknai bahwa apa yang ada dalam diri kita itu semua daripada Tuhan. Jika kita hari ini masih mengesampingkan Tuhan, mari kita bersama-sama mohon pengampunan. Mari kita sama-sama berubah, memohon bimbingan Roh Kudus agar kehidupan kita dapat menjadi saluran berkat dan bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tuhan mampukan kita semua. Amin.
Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 256, kita satu dalam Tuhan.

0: Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Hendaklah masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Allah, yang menderita di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
1: Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang berkristiana, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal.
0: Akan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Seperti kebiasaan, saya akan memberikan waktu sejenak untuk mendoakan doa-doa pokok pribadi kita. Lalu kita akan menutupnya dengan doa Bapa Kami yang dinyanyikan. Mari kita berdoa. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur ya Tuhan, jika pada pagi hari ini Tuhan mengizinkan dan melayakkan kami untuk bersama-sama hadir beribadah, bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Kiranya apa yang telah kami renungkan bersama, firman yang kami telah dengarkan, kami boleh mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mampukan kami ya Tuhan, tegurlah kami ya Tuhan, jika pada hari ini, saat ini, detik ini, prioritas kami masih kurang tepat. Ajarlah kami ya Tuhan, dan mampukanlah kami ya Tuhan, agar kiranya prioritas kami dalam kehidupan kami itu berfokus pada Engkau. Apapun yang kami kejar, apapun yang kami usahakan, kiranya Engkau tetap menyertai kehidupan kami. Jangan tinggalkan kami sedetik pun ya Tuhan. Kami yakin dan percaya dengan penuh iman bahwa Engkau adalah Tuhan yang menganugerahkan segala yang ada dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Jangan kiranya semua itu berlalu begitu saja, tetapi kiranya berkat Tuhan yang ada pada kami, kami dapat juga pun menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Allah Bapa dalam surga, pada saat ini ya Tuhan, kami mohon doa bagi kami, diri kami masing-masing, dalam setiap hal yang Tuhan percayakan untuk kami hadapi, dalam setiap hal yang Tuhan percayakan untuk kami miliki, dalam setiap hal yang Tuhan percayakan untuk kami gumuli, baik secara pribadi maupun secara bagian dari keluarga. Tuhan, mampukan kami untuk melewati semua itu bersama dengan Tuhan. Allah Bapa dalam surga, pada saat ini ya Tuhan, kami hadir di hadapan-Mu yang kudus, membawa segala macam hal yang ada dalam kehidupan kami. Jika pada hari ini ya Tuhan, kami memiliki pergumulan, jika pada hari ini kami memiliki harapan yang belum tercapai, jika hari ini kami memiliki prioritas yang belum terselesaikan, Tuhan mampukanlah kami untuk meraih semua itu bersama-sama dengan Tuhan. Jangan tinggalkan kami sedetik punya Tuhan, karena kami ini insan yang lemah. Pakailah kami punya Tuhan untuk menjadi jawaban doa bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Pada saat ini ya Tuhan, secara khusus kami mendoakan bagi gereja kami, secara sinodal GPIB, dari tingkat pusat hingga yang ada berada di pos-pos Pelkes di daerah-daerah ya Tuhan. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, bagi setiap jemaat, setiap insan yang ada, dalam pergumulan masing-masing, Tuhan mampukan kami sebagai satu tubuh Kristus dalam rangka bulan Pelkes, agar kiranya kami tidak memperhatikan diri kami sendiri, tetapi kami juga memperhatikan kebutuhan jemaat-jemaat lain sebagai bentuk tanggung jawab kami bersama. Kami mendoakan secara khusus bagi jemaat IPB Peniel Singaraja, bagi pendeta kami, Ibu Pendeta Ruth Susana Tengger Kamau, selaku KMJ, beserta suami yang engkau tempatkan di gereja ini. Berikanlah rohmu, hikmat kebijaksanaan, kesehatan yang baik, agar kiranya setiap harinya dapat melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan baginya. Kami juga mendoakan bagi segenap jajaran PHMJ, majelis yang ada, Diaken Penatua, BPPJ, Unit Misioner, bahkan panitia-panitia yang ada, kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami pun selaku jemaat, ya Tuhan, ajarilah kami untuk senantiasa bersinergi bersama, bekerja sama, bersama-sama bertanggung jawab untuk membangun tubuh Kristus di Peniel Singaraja ini. Layakkanlah kami semua, ya Tuhan, pakailah kami semua dalam setiap talenta, karunia, anugerah yang Tuhan percayakan kepada kami. Kiranya semua itu dapat kami pergunakan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja, ya Tuhan. Pada saat ini, ya Tuhan, secara khusus kami mendoakan bagi jemaat-jemaat di Peniel Singaraja yang mungkin pada hari ini dalam kondisi sakit maupun kelemahan tubuh. Kami mendoakan secara khusus bagi Ibu Siang Anti Asri, Bapak Sipangentio, Ibu Nilu Muditarini, Bapak Iputu Winaca Budaisila, Ibu Netrina Victoria Pala, Ibu Ida Lumbange Tambunan, Bapak Mujianto, Ibu Yanti, Ibu Wenta Ginting, Ibu Lu Putri Margaret, Bapak Yosef Kung Sendo, Bapak Henry Sandri, Ibu Sarjuning Kaeksi, Bapak Yonatan Mei, Ibu Nora Rashid, dan Ibu Yeni Siska Sandri. Bahkan setiap nama-nama yang tidak dapat disebutkan satu persatu, kami memohon berkat kesembuhan pemulihan daripada Tuhan. Kiranya melalui makanan minuman, obat-obatan, pendampingan orang terdekat maupun tenaga medis, kiranya semua itu menjadi saluran berkat kesembuhan yang Tuhan Engkau siapkan dan nyatakan dalam setiap jemaat yang dalam kelemahan tubuh. Mampukan kami sebagai pendampingnya Tuhan, agar kiranya pun kami senantiasa diberikan kekuatan daripada-Mu. Kami tidak lupa mendoakan bagi mereka yang merasakan sukacita besar dalam satu minggu yang akan berjalan, karena pertambahan usia, baik kelahiran maupun perkawinan, sempurnakan rasa sukacita mereka, agar mereka pun menyadari bahwa cinta kasih penyertaan Tuhan akan terus nyata dalam kehidupan mereka. Satu minggu akan berjalan, kami masing-masing dalam pekerjaan, aktivitas, pendidikan kami, bahkan pertumbuhan kami, anak-anak kami, ya Tuhan, kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Satu minggu yang akan kami jalani ini, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami berkat, agar kami pun menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, ya Tuhan. Kami tidak lupa pada saat ini, ya Tuhan, mendoakan bagi bangsa dan negara kami. Engkau lebih tahu apa yang menjadi pergumulan bangsa dan negara Indonesia ini. Kiranya Engkau memberkati, memberikan roh hikmat kebijaksanaan bagi setiap jajaran pemerintahan, dari tingkat daerah hingga tingkat pusat, agar kira setiap orang yang Engkau pakai di jajaran pemerintahan, mereka semua dapat bertindak dengan arif dan bijaksana, dijauhkan dari kepentingan pribadi, agar kiranya setiap keputusan itu mendatangkan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan negara kami, ya Tuhan. Kami pun selaku warga masyarakat, berikanlah kami roh hikmat kebijaksanaan, agar kami dapat memilah dan memilih apa yang perlu kami lakukan dan apa yang tidak perlu kami lakukan, sebagai bentuk ketaatan kami tidak hanya kepada pemerintah, terlebih lagi kepada Engkau, ya Tuhan. Ampunilah segala setiap kesalahan dan dosa kami, agar apa yang kami doakan pada saat ini Engkau jawab seturut dengan kehendak-Mu, ya Tuhan. Hamba-Mu tidak dapat menyebutkan satu persatu doa maupun pergumulan yang ingin disampaikan oleh jemaat-Mu. Maka dari itu ya Tuhan, sendengkanlah telinga-Mu yang kudus untuk mendengar setiap doa dan permohonan kami pada saat ini.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Anda kata kesusu yang sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari kini telah resmi masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kesusu berarti terburu-buru atau tergesa-gesa. Masuknya kata ini menjadi bukti bahwa bahasa Indonesia terus berkembang mengikuti kebiasaan masyarakat. Namun, penting bagi kita untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai situasi. Mari bangga berbahasa Indonesia, karena bahasa adalah identitas bangsa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Pro 1.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1, RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Kembali ya, ini menemani Anda semuanya di Singaraja siang ini. Seperti biasa dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk Anda semuanya. Baik pendengar, kali ini kita di musik akhir pekan sudah ini siapin beberapa informasi menarik untuk Anda semuanya. Pendengar Pro 1, meskipun Anda sibuk beraktivitas, jangan lupa untuk selalu mengisi waktu Anda atau menyelipkan gitu ya, menyelipkan self reward, jadi untuk kesehatan Anda tentunya. Iya, jadi pendengar, di tengah padatnya kesibukan harian, rasa lelah dan penat tentu menjadi hal yang sangat wajar kamu rasakan. Nah, jadi memberikan self reward atau penghargaan bagi diri sendiri ini bisa menjadi solusi tepat untuk mengembalikan semangat Anda. Apresiasi ini terbukti ampuh meningkatkan motivasi sekaligus menjaga keseimbangan hidup serta kesehatan mental secara optimal. Namun, ingatlah bahwa menghadiahi diri sendiri bukan berarti kamu bebas untuk berpoya-poya tanpa batasan yang jelas. Alih-alih bersikap boros, pilihlah aktivitas sederhana namun tetap bermakna demi produktivitas jangka panjang yang lebih baik. Jadi langkah cerdas tersebut sangat penting agar dompet Anda tetap aman dan kesehatan psikologis juga selalu terjaga. Nah, yang masih bingung apa sih self reward? Nah, jadi ini dilansir dari berbagai sumber. Self reward itu merupakan tindakan mengapresiasi setiap usaha maupun pencapaian yang berhasil diraih untuk penghargaan diri, sangat efektif ya untuk meningkatkan rasa kepuasan serta kebahagiaan di dalam hati Anda. Jadi Anda bisa memanjakan diri melalui cara sederhana seperti membeli barang impian atau sekedar meluangkan waktu bersantai. Jadi pilihan lain seperti berlibur atau mengambil cuti kerja juga dapat mengembalikan energi positif setelah lelah beraktivitas.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada yang masih setia ya bersama Eni di Pro 1 RRI Singaraja. Kita kembali ke informasi tadi sudah dibahas panjang banget apa sih self reward tersebut. Nah jadi pendengar, alasan utama pentingnya self reward itu adalah karena kamu atau Anda memang pantas mendapatkan tanpa perlu merasa ragu. Penghargaan ini cukup ya, bikin Anda. Jadi penghargaan ini bukan hanya soal merayakan hari akhir, melainkan bentuk apresiasi tulus atas segala perjuangan keras Anda. Bahkan saat mengalami kegagalan sekalipun ya, usaha yang telah Anda kerahkan tetap wajib dihargai dengan sangat baik. Proses ini terbukti ampuh memicu emosi positif di dalam otak sekaligus meningkatkan rasa percaya diri Anda. Jadi ragam aktivitas self reward sederhana yang bisa Anda lakukan yaitu meluangkan waktu sendirian atau me time menjadi cara terbaik untuk mengisi kembali energi tubuh Anda yang sudah terkuras habis. Jadi Anda bebas melakukan aktivitas favorit seperti bermain game, menonton film, hingga meditasi santai di kamar. Pergi berlibur ke pantai atau gunung ini juga bisa menjadi pilihan tepat untuk menyegarkan pikiran Anda kembali. Bagi yang enggan berpergian jauh, berbelanja barang idaman atau berburu kuliner resep juga bisa menjadi alternatif pengganti. Jangan lupa memanjakan diri dengan perawatan tubuh atau spa juga sangat efektif ya, membuat fisik dan pikiran Anda menjadi rileks. Dan terakhir, sediakan waktu khusus untuk melakukan hobi agar kualitas kesehatan mental Anda tetap terjaga optimal.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Budi, aku usap rokok lagi.
3: Kenapa, Tono?
2: Kok tahu bahaya dari rokok atau tidak?
3: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
2: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
3: Apa?
2: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
3: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
4: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Buku Semua Ada Waktunya adalah buku non-fiksi yang mengisahkan kisah-kisah inspiratif yang ada di kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabat Rasulullah, kehidupan orang-orang masa kini dan lain-lain. Buku ini bertujuan untuk menguatkan hati dan keimanan bagi siapapun orang yang sedang diuji olehnya. Karena pada hakikatnya, setiap manusia tidak jauh dengan ujian yang diberikan, baik ujian kegembiraan ataupun ujian kesengsaraan. Maksudnya adalah, Allah tidak hanya memberikan ujian dengan bentuk jatuh dan keterpurukannya seorang, tapi dapat juga dengan kegembiraan yang dimana seseorang seakan-akan lupa dengan akhirat. Ujian tidak lekas usai hingga menutup usia, yang artinya masalah akan terus berdatangan hingga manusia menutup mata. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian semata-mata bukan karena menghina, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu yang baik dan yang buruk untuk kita, dan Allah bersama prasangka hambanya. Raga dan hati yang sudah patah, tetaplah tersenyum walaupun pahit. Jangan melihat orang di atas kita, tetapi lihatlah orang di bawah kita, karena penderitaan mereka jauh lebih besar. Walaupun takdir setiap manusia sudah diatur, alangkah baiknya kita melihat orang yang ada di bawah kita, sehingga kita dapat mengambil bahwa kita harus selalu bersyukur. Buku ini sangat direkomendasikan bagi siapapun yang sedang berada dalam fase kebingungan, rapuh, kurang bersyukur, dengan inspirasi kisah-kisah yang menarik. Berikut beberapa kelebihan yang terdapat dalam buku ini, yaitu bahasa mudah dimengerti, dapat menyentuh hati pembaca, banyak hikmah yang dapat diambil. Setiap subbab selalu ada kisah, baik kisah fiksi maupun kisah non-fiksi. Buku berjudul Semua Ada Waktunya ditulis oleh Muyassaroh, terbit di Semarang pada tahun 2022 dan terdiri

0: dari 186 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Widih, anginnya gede banget. Main layang-layang seru nih.
1: Eh, kalau nggak ada keperluan mendesak, mending stay di rumah aja. Tiupan angin kencang disertai awan setengah mendung kan bisa berpotensi adanya angin topan.
0: Yeay, berarti nggak sekolah dong.
1: Yeay, tetap sekolah dong. Tapi kamu wajib pakai jaket dan masker buat ngelindungin tubuh dari terpaan angin dan debu berterbangan.
0: Oh gitu. Cie, pantesan.
1: Ih, pantesan apa?
0: Pantesan, kakak juga nggak malam mingguan dari kemarin. Ketika kencan ditunda angin kencan.
1: Dih, malah ngatain.
0: Kabur.

97.9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Iya, jadi pendengar Pro 1, ingat pesan ini ya. Sesibuk apapun Anda bekerja, Anda beraktivitas, jangan lupa sempatkan untuk self reward ya. Karena penting banget untuk menjaga kewarasan diri Anda. Karena memang terkadang kita pasti pernah aja merasa bosan ya, karena aktivitasnya mungkin itu-itu aja setiap hari. Jadi waktunya mungkin habis di tempat kerja. Nah, jadi di saat Anda libur, mungkin di hari Sabtu atau di hari Minggu, itu penting banget untuk self reward. Nah, jadi karena self reward itu bukan harus belanja barang mewah atau belanja barang yang mahal. Dengan istirahat yang cukup, kemudian menikmati hobi Anda yang suka, mungkin nonton drama Korea, drama Cina juga. Nah, jadi di weekend atau di hari libur itu pas banget untuk Anda self reward ya, dengan menonton film-film mungkin yang diperankan oleh aktor atau aktris kesayangan Anda. Jadi ingat ya, jangan pernah belanja barang-barang mahal itu self reward dijadikan alasan. Jangan. Karena terkadang kan orang berpikir seperti itu, ah, self reward kayaknya harus beli nih mungkin handphone yang harga 17 jutaan atau yang harga 20 juta. Nah, itu salah. Jadi boleh aja sih, sah-sah aja ketika Anda ingin membeli barang atau keperluan yang memang harganya mahal, tergolong mahal ya, boleh aja. Yang penting kantong Anda mencukupi. Jangan sampai alasan self reward tapi Anda harus ngutang. Nah, itu juga bakal menjadi beban untuk Anda. Jadi bukan membuat otak Anda refresh atau mungkin kejenuhan Anda bakal berkurang. Enggak, ini bakal menumpuk karena mungkin di minggu selanjutnya atau di bulan selanjutnya tagihan akan menumpuk. Nah, itu yang akan membuat Anda menjadi stres. Jadi ingat ya, sesuaikan kemampuan Anda. Jika Anda ingin berbelanja dengan dalih self reward, boleh aja. Yang penting sesuaikan dengan budget yang Anda punya.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa program makan bergizi gratis atau MBG akan diberikan dua kali sehari kepada siswa sekolah mulai 1 Juni 2026, yaitu saat sarapan dan makan siang. Faktanya, klaim yang menyebut program MBG akan diberikan dua kali sehari mulai 1 Juni 2026 adalah hoax, dilansir dari antaranews.com. Tidak ditemukan informasi maupun pengumuman resmi dari pemerintah atau badan gizi nasional yang menyatakan bahwa MBG akan diberikan dua kali sehari mulai 1 Juni 2026. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Nani SD yang menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang mengupayakan efisiensi pelaksanaan program MBG. Salah satunya dengan memanfaatkan kantin sekolah sebagai alternatif dapur penyedia makanan. Kebijakan tersebut terutama diterapkan di wilayah yang memiliki jumlah penerima manfaat relatif sedikit sehingga pembangunan dapur baru dinilai kurang efektif.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat pagi juga kami ucapkan kepada hadirin yang ada di studio dan pemirsa yang ada di rumah. Di mana anak-anak kami dari TK Budi Kerti akan menampilkan kreasinya di acara siaran idola anak RRI Singaraja, yaitu ada menari, menyanyi, bersyair, dan bercerita tentang pengalaman pribadi. Sebelum menyaksikan penampilan dari anak-anak TK Budi Kerti, kita awali dengan doa bersama. Untuk Redi Ananda Putra, silakan dipimpin doanya.
1: Persiapan.

Ya, silakan ready duduk. Untuk acara selanjutnya yaitu penampilan dari anak-anak TK Budi Kerti yaitu tari Puspanjali. Untuk anak-anak yang menari tari Puspanjali silakan di atas panggung dicari posisinya ya.

Ya, silakan duduk ya. Itulah tadi penampilan tari Puspanjali dari anak-anak TK Budi Kerti. Untuk yang selanjutnya yaitu penampilan tari Gopala. Untuk anak-anak, silakan dicari barisannya ya.

Itulah tadi penampilan tari Gopale. Sekarang dilanjutkan dengan penampilan tari kreasi Elang.

0: Kasih tepuk tangan dulu buat teman-temannya. Untuk penampilan yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Bapak Polisi dan lagu Bapak Tentara. Ayo anak-anak yang bertugas menyanyikan lagu Bapak Polisi dan lagu Bapak Tentara, silakan maju di atas panggung. Bima, Nitiani, Amel, Resmini, Trisna Dewi, Restiawan, Bastian, Mahendra Wibawa. Sudah siap anak-anak? Bima, hadap ke depan Bima.
1: Bastian.

0: Tepuk tangan semuanya. Untuk selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Pagiku Cerah. Farel Abinugraha, Agus Ardana Putra, Ella Wijayanti, Desi Seni Wahyuni.
1: Pausin.

Pagiku cerah. Sekarang dilanjutkan dengan lagu dari Sabang sampai Merauke. Risma. Ready? Ago Susile. Trisna. Rani. Satya Dharma Weda.

Untuk selanjutnya yaitu mengucapkan syair lambang negara Indonesia. Gede Arditya Indrawan, Juni Restianing, Duta Wijaya, Erlandinata, Yoga, Yogi, Satya Dharma Weda, Santiaji.

0: semuanya. Untuk selanjutnya yaitu mengucapkan syair Pancasila. Agus Ardana Putra, Komang Resmini, Gede Ananta Kusuma, Komang Sumertayase, Ayu Saputri.
1: Persiapan beri

0: Iya, tepuk tangan semuanya. Sekarang dilanjutkan dengan nyanyi Putu Bangun Semengan. Itu lagu bahasa Bali ya. Loh Risma Arti Ningse, Redi Ananda Putra, Agus Susile, Trisna, Rani Dwi Ariska, Satya Dharma Weda.
1: Bye.

0: teman-teman semuanya. Sekarang menyanyikan lagu Sedua Telu, juga lagu bahasa Bali ya. Mahendra, Dedi, Dedi sama Mahendra, maju ke depan.
1: Persiapan, beri salam. Sedua.

Untuk selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Trisna Dewi, Yuna, Amel, Komang Resmini,

0: semuanya. Sekarang dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Macam-Macam Bunga. Ya, Santi Aji, Anggita, Ella, Putri Febriani.
1: Siapa? Boleh salah.

0: tangan semuanya. Sekarang dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Kodok Norek. Angga, Anggita, Bastian. Ayo Bastian. Bayu.
1: Persiapan. Beri salam. Kodok Norek.

0: Tepuk tangan semuanya. Sekarang dilanjutkan lagi dengan lagu bahasa Inggris ya. Itu Agus Ardana. Agus Ardana Putra Sute. Ready Ananda.
1: Persiapan. Beri salam.
0: Are you sleeping?

Iya, tepuk tangan semuanya. Sekarang dilanjutkan juga dengan lagu Aku Diriku. Weda, ready, Bayu, Abi,

0: ya, tepuk bakso. Itu ya, tepuk bakso ya. Astian, Restiawan, Dedi, Bayu, Sumerte. Ayo diatur barisannya ya.
1: Persiapan, beri salam.
2: Tepuk bakso.
3: Ular kecil, ular besar.

Iya, tepuk tangan semuanya. Anak-anak, jangan loyo ya, yang semangat. Yang semangat semua. Udah pada sarapan anak-anak? Yang semangat. Kalau tepuk itu yang semangat ya. Enggak usah, enggak boleh loyo, yang semangat. Tepuk bakso bulat kecil. Coba kita sama-sama ya. 1, 2, 3.

0: loyo semuanya pada ngantuk ya. Yang semangat, coba lagi sekali kita sama-sama supaya semangat. Tepuk badut. Jangan temennya dikatain badut ya, nanti marah temennya. Lagi sekali, tepuk Pancasila. Coba Bu Guru minta untuk maju ke depan. Abi, Yoga, Yogi, Restiawan, Komang Resmini, Yuna, Amel, Santiaji, yang semangat ya, mau bertepuk Pancasila. Ayo dikasih salam dulu. Abi kasih salam dulu, Abi.
1: Persiapan. Beli salam.
2: Tepuk Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, jalan datang, keadilan, Pancasila jaya.
0: Tepuk jari.
3: Satu, dua, tiga.
2: Tepuk jari, jempol, telunjuk.
0: Sambal.
2: Tepuk sambal. Iris-iris. Ulek-ulek. Colek-colek. Cukup.
0: Ya, kalau sambal gitu gimana?
1: Pedas.
0: Pedas. Siapa yang suka makan sambal?
1: Enggak.
0: Enggak ya. Anak-anak boleh makan sambal?
1: Enggak.
0: Kenapa tidak boleh? Oh, nanti sakit perut. Ya, anak-anak tidak boleh makan sambal. Apalagi nanti kalau beli bakso. Wih, sambalnya banyak sekali. Itu tidak boleh, anak-anak. Nanti bisa sakit perut. Tidak baik untuk kesehatan. Ya, satu tepuk lagi. Tepuk yang monyet, tepuk monyetnya. Ya, satu, dua, tiga.
2: Tepuk monyet.
0: Iya, monyetnya lagi ngapain di sana? Makan pisang. Monyetnya itu senang makan pisang. Anak-anak pernah ngeliat monyet? Di mana? Di mana ngeliat monyet? Di? Oh, ada yang di TV, ada yang di Bedugul pas waktu diajak ke Denpasar itu ya. Dikasih apa monyetnya? Oh, dikasih pisang. Udah, tepuk tangan semuanya. Sekarang dilanjutkan dengan menceritakan pengalaman pribadi. Ya, kegiatannya dia waktu di rumah. Dari awal ya.
1: Persiapan. Beri salam. Om Swastiastu, hai teman-teman. Nama saya Kade Agus Ardana Putra. Saya ingin bercerita tentang kreasi saya sehari-hari.

jam sekolah, saya berangkat ke sekolah. Jangan lupa salim sama ibu, adik, kakak. Setelah saya sampai di sekolah, saya ketemu bu guru, belajar, main sama teman-teman. Jam 10-nya saya pulang. Saya buka baju, lalu cuci tangan, lalu saya makan. Setelah saya makan, saya istirahat. Bangun sore, saya makan lagi. Terus saya mandi. Malamnya itu saya tidur. Dan segitu aja.

pengalaman pribadinya ya, dari baru bangun terus dia sarapan, mandi, langsung ke sekolah sampai kegiatannya dia di rumah. Anak-anak, sebelum anak-anak berangkat ke sekolah, semua pada mandi? Mandi apa enggak? Saya enggak mandi Bu Guru karena takut dingin. Ya, kalau mandi anak-anak sambil gosok gigi? Iya. Kenapa? Kenapa harus gosok gigi? Supaya? Supaya tidak? Oh, tidak ompong giginya, tidak bau mulutnya, terus supaya bersih juga ya. Nanti kalau sama teman-teman dilihat giginya, ih jorok kali giginya itu kuning gitu. Nah, diajak temenan nanti sama temannya ya. Udah, untuk acara yang selanjutnya yaitu nyanyi lagu One and One ya. Untuk Trisna, Amel, Putri.

0: teman-teman semuanya. Anak-anak sayang sama siapa saja?
1: Ayah,
0: ibu, adik, dan kakak. Dan sayang semuanya. Untuk yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Catur Guru untuk Abi, Sute, sama Agus Ardana. Ready?

Wayan, Angga.

0: semuanya. Sekarang dilanjutkan lagi dengan nyanyi Kucingku Belang. Itu Komang Rasmini, Yuna, Weda, Dedi, Agus Susile.
1: Persiapan.

teman-teman semuanya. Anak-anak punya kucing di rumah? Ada berapa kucingnya? Ada satu. Ada yang punya dua. Iya. Senang anak-anak memelihara kucing? Iya. Apa itu makanannya kucing? Oh, ikan. Dikasih nasi juga ya? Iya. Senang sama kucing anak-anak? Iya. Kok mang kenapa mang? Anak-anak tidak boleh nakal sama teman ya. Tidak boleh nakal sama teman. Teman itu harus disayang. Tidak boleh nakal. Temannya disayang. Kalau punya makanan dikasih minta. Saling berbagi sama teman ya. Boleh nakal sama teman? Tidak. Tadi kan udah ada nyanyian.

supaya anak-anak ingat bahwa temannya itu semua harus disayang. Tidak boleh nakal sama teman. Kalau nakal sama teman gimana? Tidak diajak mainan, nanti dimusuhi sama teman-teman temannya. Coba sekarang kita nyanyi

0: Kalau anak pintar nanti bisa jadi dokter, jadi polisi, jadi tentara. Ya, siapa yang mau jadi dokter? Ayo.
1: Iya.
0: Siapa yang mau jadi polisi? Siapa yang mau jadi polisi? Siapa yang mau jadi tentara? Iya, makanya anak-anak itu harus rajin sekolah, rajin belajar supaya bisa mencapai cita-cita. Ada yang jadi bapak polisi, ada yang jadi bapak tentara, ada yang jadi dokter, ada yang menjadi bapak guru, ada yang menjadi ibu guru. Kalau si air dokternya itu anak-anak masih ingat ya? Dokter.
1: Dokter.
0: Tugasmu sangat mulia. Mengobati orang yang luka.
1: Mengobati orang yang luka.
0: Dari
1: anak-anak.
0: Sampai orang tua.
1: Sampai orang tua.
0: Jasamu.

0: tanya.
1: Bilang namanya.
0: Bila mana aku dewasa?
1: Bila mana aku dewasa?
0: Aku ingin seperti dia.
1: Aku ingin seperti dia.
0: Membantu?
1: Membantu.
0: Sesama manusia?
1: Sesama manusia.
0: Agar rukun? Damai,
1: damai
0: dan sejahtera.
1: Dan sejahtera.
0: Nah, itulah tugas dari Bapak Dokter, tugas dari Ibu Dokter. Anak-anak, berani enggak sama Ibu Dokter?
1: Berani.
0: Karena kalau sakit itu kan dikasih obat ya. Kadang anak-anak ada yang sakit takut ke dokter, "Ih, nanti saya disuntik, takut." gitu. Daripada sakit, anak-anak harus mau minum obat. Ya, coba kita ulang lagi. Tadi ada anak-anak yang masih mainan, yang semangat tak eh? Ya, dengerin Bu Guru supaya anak-anak tahu. Oh, seperti itu ya tugasnya Bapak Dokter. Seperti itu ya tugasnya Ibu Dokter. Yaitu mengobati orang yang luka, mengobati orang yang sakit. Coba diulang ya, semua ikut. Jangan ada yang mainan. Ayo, lihat Bu Gurunya. Dokter.
1: Dokter,
0: tugasmu sangat mulia.
1: Tugasmu sangat mulia.
0: Mengobati
1: orang yang luka.
0: Dari anak-anak
1: sampai orang tua.
0: Jasamu
1: tiada taranya.
0: Bila mana aku dewasa,
1: aku ingin
0: seperti dia,
1: membantu
0: sesama manusia,
1: agar rukun,
0: damai dan sejahtera. Iya, tepuk tangan dulu semuanya. Kalau nyanyi ibu gurunya? Ayo sekarang kita sama-sama ya.

Sekarang yang keras suaranya ya itu Agus Ardana, Reddy, Nesya, Yuna. Maju ke depan. Sumerte, Anaka, yang keras suaranya.

0: Iya, tepuk tangan semuanya. Itu nyanyi lagu Ibu Gu, Ibu Guru. Anak-anak pernah enggak dimarahi sama Bu Guru? Pernah, pasti pernah dimarahi ya. Kenapa dimarahi sama Bu Gurunya? Oh, karena nakal ya. Kalau tidak nakal, tidak dimarahi sama Bu Gurunya ya. Ada yang nakal di sini? Tidak ada. Harus nurut sama Bu Guru ya. Kalau dikasih tugas, dikerjakan di rumah tugasnya. Jangan mainan aja ya. Terus untuk yang selanjutnya, yaitu tepuknya lagi ya. Ayo maju ke depan. Ananta Kusuma, Depa, terus Risma, Wayan, Ananta Kusuma, Suryandana, Trisna Dewi, Komang, Yuna.
1: Persiapan, beri salam.
2: Tepuk beca pada tiga, muka dua, belakang satu, yang dorongin bapak kamu.
0: Iya, ada yang bapaknya jadi tukang beca? Oh, enggak ada ya. Itu pekerjaan yang mulia juga, supaya anak-anak bisa bersekolah. Jenis pekerjaan itu kan banyak ya. Ada jadi bapak polisi, jadi bapak tentara, jadi bapak guru, ada yang bapaknya jadi penjahit, ada yang jadi tukang becak, bermacam-macam ya. Nah, sekarang jangan dulu. Lagi ada beberapa tepuk lagi. Tepuk Pancasilanya? Udah tadi ya?
3: Udah.
0: Tepuk empat sehat, lima sempurna.
2: Satu nasi, dua lauk, tiga sayur, empat buah, lima susu.
0: Empat sehat, lima sempurna itu terdiri dari apa saja? Yang semangat ya Nana, jangan loyo. Diulang ya, diulang. Yang lain bisa boleh ikut. Tepuk empat sehat, lima sempurna. Iya, terdiri dari apa saja itu? Empat sehat, lima sempurna. Yang pertama, satu, nasi. Yang kedua apa?
3: Lauk.
0: Yang ketiga?
3: Sayur.
0: Yang keempat? Buah. Yang kelima?
3: Susu.
0: Anak-anak senang minum susu? Ada yang enggak suka minum susu? Semua? Semua suka minum susu? Iya, supaya badannya sehat. Supaya badannya kuat. Harus senang minum susu supaya pinter juga ya. Yang lagi satu, tepuk pistol ya. Tepuk pistol.
2: Ambil pistol. Masukkan melon. Mati konyol.
0: Iya, tepuk tangan semuanya. Diulang itu tepuk pistolnya, kurang semangat tadi ya. Diulang, diulang. Ayo tepuk pistol semua ya. Tepuk pistol.
2: Ambil pistol. Masukkan pelok. Pelok jendel. Mati konyol.
0: Iya, tepuk tangan semuanya. Itulah tadi penampilan dari anak-anak TK Budi Kerti. Bersama-sama kita sudah menyaksikan ada penampilan tari kreasi, penampilan tari Gopala, tari Puspanjali, menyanyikan lagu, bercerita, dan bersyair. Ada juga anak-anak yang bertepuk. Ya, itulah tadi penampilan anak-anak TK Budi Kerti. Bersama-sama kita mau menyanyikan lagu Hari Sudah Siang, anak-anak ya. Depa, kita menyanyikan lagu Hari Sudah Siang. Satu, dua.

0: Sonntag, Sonntag, Sonntag.
1: Inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI siang selengkapnya.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari Piala Dunia 2026 di mana Timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor 1-1 pada laga penyisihan grup B Piala Dunia 2026 di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat. Berikut informasinya Joko Saputra.
1: Bersama dengan itu juga wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Said Martinez dari Honduras.
2: Tim nasional Swiss gagal meraih kemenangan di laga perdana penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai ditahan imbang wakil Asia Qatar. Berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat, anak asuh Murad Yakin harus puas bermain imbang 1-1. Tim Swiss yang dikomandoi sang kapten mereka Grant Saka sejak awal laga mencoba mengurung lini pertahanan Qatar. Terbukti pada menit ke-17, Swiss mendapat hadiah penalti dari wasit asal Honduras, Said Martinez. Usai pemain mereka Remo Feller dilanggar oleh kiper Qatar Mahmoud Abunada. Embolo yang mengeksekusi tendangan penalti sukses menjalankan tugasnya dengan baik setelah mencobloskan bola ke pojok kiri gawang Qatar sekaligus mengantarkan Swiss unggul hingga peluit akhir babak pertama.
3: Embolo kali ini tendangan penalti kaki kanan, gol! Guri! Bagaimana tadi tendangan Embolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abunanda, sementara bola ke sebelah kanan Abunanda dan Abunanda terbang ke sebelah kiri.
2: Memasuki babak kedua, Swiss masih mendominasi jalannya laga dengan menguasai ball possession hampir 70%. Menit ke-60, pelatih Qatar Julen melakukan pergantian 3 pemain sekaligus, termasuk dengan memasukkan duet gelandang serang Karim dan Ahmed Fati. Terbukti gol penyama kedudukan akhirnya tercipta, tepatnya di menit ke-95, usai sang kapten mereka Boulem Kouki justru menjadi pahlawan dengan gol indahnya. Tandukan Boulem Kouki gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Swiss Gregor Kobel.
3: Masuk terlebih dahulu tadi umpan yang dilakukan di sebelah kiri pemain nomor 16. Gol guri. Pemain nomor 16 dari Qatar mampu mencetak gol penyama kedudukan dari Swiss.
2: Hingga wasit Said Martinez meniup peluit panjang, skor 1-1 tetap bertahan bagi kedua tim. Dengan hasil ini, otomatis mengantarkan 4 tim yang tergabung di grup B sama-sama mengoleksi 1 poin, sehingga semakin memperketat persaingan untuk lolos dari fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Joko Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Swiss.

0: Sementara itu, Brasil dan Maroko berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan skor 1-1 pada laga penyisian grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pada pagi tadi. Berikut informasinya, Niar Abdul Itiloli.
1: Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Vinicius Junior kepada Bruno Guimaraes. Masih Vinicius Junior kini di

0: Brazil dan Maroko sama-sama mengoleksi 1 poin dari pertandingan pertama mereka. Usai pertandingan, pencetak gol Brazil Vinicius Junior mengakui laga pertama memberikan tekanan yang besar. Itu sebabnya mereka tertinggal lebih dulu dari Maroko.
1: Tekanan dari pertandingan pertama jelas merupakan alasan kami bermain seperti itu. Tapi kami mampu bangkit dengan cepat setelah tertinggal 1 gol dan setelah kami menyamakan skor, kami mampu mengendalikan keadaan.
0: Melalui kesempatan yang sama, pemain Maroko Ruben Vargas mengungkapkan, walau harus bermain imbang, namun baginya ini adalah awal yang baik karena mereka mampu menahan imbang tim seperti Brazil.
1: Saya rasa ini awal yang baik dengan melawan salah satu tim kuat dengan banyak pemain bagus. Ya, kami mengawali pertandingan ini dengan intensitas tinggi dan terus melakukannya hingga babak kedua. Sayangnya kami tidak mendapatkan gol kedua, tapi ini awal yang baik untuk Piala Dunia.

0: Dari Piala Dunia, kita menuju ke lapangan tenis di mana petenis Inggris Emma Raducanu melangkah ke final turnamen Queen's Club Championship usai menaklukkan Iva Jovic. Berikut laporan selengkapnya Lilian Nadea.
1: Well, home is where the heart is. And Emma Raducanu will be back to...
2: Emma Raducanu melaju ke final Queen's Club Championship usai menjalani dua pertandingan pada hari yang sama. Petenis Inggris itu mengalahkan Kamila Rakimova dan unggulan ke-6 Iva Jovic di Andy Murray Arena tanpa kehilangan satu set pun. Raducanu lebih dulu menundukkan Rakimova 6-3-7-5 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung hampir 2 jam kemarin sore. Usai laga tersebut, Raducanu kembali ke lapangan dan mengalahkan Jovic 6-2-6-2 pada laga semifinal yang berlangsung selama 91 menit tadi malam. Kemenangan itu mengantarkannya ke final WTA 500 pertama sepanjang karirnya. Raducanu mengatakan pekan ini berjalan luar biasa dan sangat berarti baginya. Saya menjalani pekan yang luar biasa. Saya benar-benar menikmati bermain di sini. Saya rasa itu terlihat dari permainan saya dan bagaimana saya mampu bersaing. Saya juga bisa melewati beberapa momen yang sangat sulit. Mencapai final pada hari Minggu sangat berarti bagi saya. Saya juga berharap kalian bisa datang lagi besok dan memberikan dukungan sekali lagi. Pada pertandingan lainnya, Donna Vekić memastikan tiket ke final setelah mengalahkan Katie Bolter. Petenis Kroasia itu menang meyakinkan 6-1-6-3 hanya dalam waktu 66 menit di Andy Murray Arena tadi malam. Vekić tampil dominan sejak awal pertandingan dan tidak menghadapi satu pun break point. Ia mencatatkan final WTA ke-15 sepanjang karirnya, sekaligus yang pertama dalam 2 tahun terakhir. Usai pertandingan, Vekić mengaku senang bisa kembali bermain di lapangan utama Queen's Club.
3: I've been improving with each match.
2: Saya terus berkembang di setiap pertandingan dan biasanya memang seperti itu saat bermain di lapangan rumput. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di permukaan ini, semakin baik permainan Anda. Saya menyukai lapangan ini. Saya juga menyukai kota ini dan saya sangat senang.
3: Yeah, I'm really happy.
2: Laga final nanti akan menjadi pertemuan pertama Raducanu dan Vekić di level WTA Tour. Keduanya juga sama-sama berupaya mengakhiri puasa gelar yang sudah berlangsung cukup lama. Raducanu memburu gelar kedua sepanjang karirnya setelah menjuarai US Open pada tahun 2021. Sementara Vekić mengincar trofi pertama sejak menjuarai turnamen Monterrey pada 2023.

0: Kita beralih ke lintas balapan Formula One di mana George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya usai menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatatkan waktu 1 menit 14,679 detik di sirkuit Barcelona untuk mengamankan pole position ketiganya pada musim ini. Russell bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Monaco dan tampil konsisten di barisan depan sepanjang sesi kualifikasi. Pembalap asal Inggris tersebut mengungguli Lewis Hamilton di posisi kedua dan rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Usai kualifikasi, Russell mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: It feels great, more than just a pole, just how this whole weekend has.
2: Rasanya luar biasa, bukan hanya karena meraih pole position, tetapi juga karena bagaimana seluruh akhir pekan ini berjalan. Setelah Monaco, kami melakukan evaluasi besar karena menjalani rangkaian balapan yang cukup sulit dengan berbagai alasan. Namun, setiap putaran dan setiap sesi pekan ini, kami selalu berada di dua posisi teratas. Bahkan jika Lewis mengalahkan kami untuk pole position hari ini, saya tetap akan sangat senang karena merasa kembali menemukan ritme, kepercayaan diri, dan menyatu dengan mobil.
0: Balapan seri ketujuh Formula One musim 2026 akan digelar di sirkuit Barcelona malam ini pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi kesempatan bagi Russell untuk memburu hasil maksimal dan memperbaiki posisinya di klasemen sementara musim ini.

saya Kurnia Yulianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga di dalam negeri. Kita awali dari ajang sepak bola di mana Timnas Indonesia U19 menutup piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga, di mana Garuda Nusantara memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 1-0 di Deri Serdang. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu 13 Juni 2026, di mana gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Gol tersebut lahir melalui situasi sepak pojok yang dikirim Isfadiar Abdillah. Pelatih Nova Arianto bersyukur atas kerja keras para pemainnya sepanjang pertandingan berlangsung. Namun Nova menilai tim masih perlu pembenahan pada aspek kekompakan dan juga kondisi fisik. Setelah turnamen ini, Indonesia akan mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket dari informasi Liga Basket Nasional IBL. Di mana Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan tiket final IBL GoPay 2026 usai menyingkirkan Dewa United Banten. Pelita Jaya menang 94-78 pada game keempat semifinal di Dewa United Arena pada Sabtu 13 Juni 2026. Kemenangan itu membuat Pelita Jaya menutup seri dengan keunggulan 3-1. Jeffrey Witte menjadi bintang kemenangan lewat raihan 25 poin dan 17 rebound. Perrin Wafford juga tampil impresif dengan mencetak 24 poin 15 asis dan Pelita Jaya unggul dalam permainan poin area, rebound serta pemanfaatan turnover lawan. Hasil ini membawa Pelita Jaya mencatat 6 penampilan di final IBL secara beruntun sejak 2021. Pada partai puncak Pelita Jaya akan menghadapi Bogor Hornsby dengan keuntungan bermain lebih dulu di kandang.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi? Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti, petiwi yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Tetspak. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menguat. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dia anggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda.

0: jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.
1: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: kembali sane konggahang saking stasiun Radio Doni. Sane mangkin ngiring pir sayang tembang senanturnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Om Swastiastu loh.
1: Om Swastiastu. Ye, beli wayan. Tumben ngelalinin nyame mai. Ada apa beli?
0: Gini loh. Beli ngide nasi mai.
1: Mimit yang kau nanyakan beli. Antas jep beli yang ngeman di warung.
0: Dan malu lo.
1: Men?
0: Singkir itu maksud beli ni.
1: Kengken.
0: Ngide nasi artinya beli ngide tulung. Bang je malu nyele pipis angon modal medagang.
1: Kapok tiang beli. Beli nak sayi silih-silih kambing. Naung silih-silih kambing.
0: Apa tu lo?
1: Ingat-ingat singkir nguliang.
0: Dah je gitu lo. Angon usaha ni lo.
1: Nah beli. Demen atin tiangi mirengang. Yang belinya berusaha. Nih pipis. Ingat tang men. Dah abang nama gocekan.
0: Nge-nge. Makasih lo.
2: Beranilah melangkah hari ini. Kesuksesan adalah milik mereka yang mau berjuang. Mari jadikan usaha kita sebagai sumber inspirasi.

Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Prajasuara Jembrana mempersembahkan Warta Siang.

0: Selamat siang pendengar Sari Berita. Banjir yang menerjang Desa Bakti Serage menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Buleleng. Sementara itu, menjelang Hari Raya Galungan, harga sejumlah komoditas upakara di Pasar Banyuning Buleleng mulai merangkak naik dengan lonjakan tertinggi terjadi pada bunga pecah 1000. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Minggu 14 Juni 2026. Di samping berita lainnya hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Eni Andriani. Pendengar, kami awali dari berita lembar pertama. Banjir yang menerjang Desa Bakti Serage menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Buleleng. Bupati Buleleng Inyoman Sucidre menegaskan akan mengevaluasi izin pembangunan perumahan di kawasan sempadan sungai guna mencegah terulangnya bencana serupa.
1: Agar mentaati aturan-aturan mengenai masalah sempadan, khususnya sempadan sungai ini.
2: Bupati Buleleng Inyoman Sucidre menegaskan akan melakukan evaluasi terhadap pemberian izin pembangunan perumahan yang berada di sekitar sempadan sungai menyusul banjir yang menerjang Dusun Tista Desa Bakti Serage Kecamatan Buleleng pada Jumat 12 Juni 2026. Evaluasi tersebut dilakukan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa yang menyebabkan kerusakan bangunan dan korban jiwa. Saat meninjau lokasi terdampak banjir, Bupati Sucidre mengatakan peristiwa tersebut menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah dalam penataan kawasan permukiman khususnya yang berada di dekat aliran sungai. Menurutnya bangunan yang berdiri terlalu dekat dengan sempadan sungai sangat rentan terdampak ketika hujan lebat dan banjir. Karena itu pihaknya meminta Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman PUPR Perkim Buleleng untuk melakukan evaluasi terhadap perizinan pembangunan perumahan baik subsidi maupun komersial.
1: Sepertinya ini tanah mungkin dianggap tanah lebih atau gimana, tapi itu akan sangat membahayakan. Pada saat seperti sekarang ini ada hujan lebat, kemudian ada genang apa namanya, ada banjir, nah langsung tergerus. Ini menjadi evaluasi nanti ke depan untuk pemberian izin-izin, baik itu perumahan bersubsidi maupun perumahan-perumahan yang lain yang komersial, agar mentaati aturan-aturan mengenai masalah sempadan, khususnya sempadan sungai ini.
2: Selain persoalan tata ruang, Bupati Sucidre juga menyoroti masih banyaknya sampah yang terbawa aliran banjir. Menurutnya kondisi tersebut menunjukkan masih adanya masyarakat yang belum disiplin dalam mengelola sampah dan limbah hasil penebangan pohon. Ia menegaskan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah maupun sisa tebangan ke aliran sungai karena dapat memperparah dampak ketika debit air meningkat.
1: Nah, ini yang menjadi perhatian kita bersama. Salah satunya mungkin masih banyak sampah-sampah yang tadi dibawa oleh banjir ini. Artinya yang di hilir itu masih ada yang di hulunya masih ada masyarakat yang tidak disiplin dengan masih membuang sampah di saluran-saluran yang ada di masing-masing wilayahnya. Ini yang jadi mungkin nanti ke depan untuk menyadarkan masyarakat agar kembali tidak membuang sampah ataupun bekas-bekas tebangan pohon itu ke kali-kali atau ke sungai-sungai yang ada di wilayah.
2: Sucidre juga memastikan pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan kepada warga terdampak banjir guna meringankan beban mereka. Pihaknya berharap penegakan aturan sempadan sungai dapat menjadi langkah pencegahan agar bencana serupa tidak kembali menimbulkan kerugian besar di masa mendatang. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: LSM Jarak Buleleng mengkritik pemerintah setelah banjir di Desa Bakti Serage menewaskan seorang mahasiswa Undisa. Peringatan soal potensi bahaya tukat pasut disebut telah lama disampaikan.
3: Kenapa sampai sudah sekian kali pemerintah itu sepertinya tuli atau buta?
4: Meninggalnya mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha atau Undiksa Ricardo Rasak Algiferi, 20 tahun, akibat terseret banjir di perumahan Griya Mahadewa, Desa Bakti Serage, Kecamatan Buleleng pada Jumat belum lama ini, memicu kritik dari LSM Jarak Buleleng terhadap pemerintah. Ketua LSM Jarak Buleleng Nyoman Supardi MPSHMM menilai peristiwa yang merenggut nyawa korban tersebut seharusnya dapat diantisipasi lebih dini apabila berbagai laporan dan peringatan yang disampaikan masyarakat mendapat tindak lanjut yang serius. Menurutnya pihaknya telah berulang kali mengingatkan pemerintah sejak tahun 2024 terkait bahaya penyempitan dan penutupan aliran Tukat Pasut di Desa Sambangan yang berpotensi meningkatkan risiko banjir di wilayah hilir termasuk Desa Bakti Serage. Bahkan berbagai upaya telah dilakukan mulai dari penyampaian laporan kepada pemerintah hingga koordinasi dengan instansi terkait guna mencegah terjadinya korban akibat banjir.
3: Saya selaku ketua LSM, LSM Jarak Buleleng, saya menjawab, Pak, saya ini kan menyalurkan aspirasi masyarakat korban. Cuma hanya saya sederhana saja, Pak. Saya minta bagaimana caranya masyarakat tidak menjadi korban lagi akibat banjir. Itu yang khawatiran kami, Pak.
4: Ketua LSM Jarak Buleleng, Supardi, menjelaskan, LSM Jarak Buleleng telah melaporkan persoalan tersebut kepada pemerintah Provinsi Bali sejak Juli 2024 berdasarkan hasil peninjauan lapangan bersama BWS Bali Penida dan instansi terkait yang menemukan adanya penyempitan alur sungai. Meski sempat dilakukan rapat koordinasi dan inspeksi lapangan, menurutnya belum ada langkah konkret yang mampu mengatasi persoalan tersebut. Karena itu pihaknya kembali menyurati Gubernur Bali pada September 2025 serta menyampaikan laporan kepada Pansus TREP DPRD Bali. Namun hingga banjir kembali terjadi dan menelan korban jiwa, berbagai janji tindak lanjut yang disampaikan belum juga terrealisasi.
3: Nah kemudian Pak, saya tunggu punya tunggu, sampai saat ini juga belum ada. Nah akhirnya kekhawatiran kami terbukti Pak, terbukti apa menjadi terjadi banjir, bahkan juga mengakibatkan korban nyawa, Pak.
4: LSM Jarak Buleleng mendesak pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan daerah aliran sungai dan pengawasan pembangunan di kawasan berpotensi mengganggu fungsi lingkungan. Mereka berharap peristiwa yang merenggut nyawa mahasiswa Undiksa tersebut menjadi pelajaran penting agar langkah pencegahan dilakukan lebih cepat sebelum muncul korban berikutnya. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
0: Menjelang Hari Raya Galungan, harga sejumlah komoditas upakara di Pasar Banyuning Buleleng mulai merangkak naik dengan lonjakan tertinggi terjadi pada bunga pecah seribu yang melonjak dari harga Rp20.000 menjadi Rp35.000 per kilogram.
5: Rp35.000 dari harga sebelumnya.
6: Menjelang Hari Raya Galungan, harga sejumlah komoditas upakara di pasar tradisional Kabupaten Buleleng mulai merangkak naik. Kenaikan paling mencolok terjadi pada bunga pecah seribu yang menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat Hindu untuk sarana persembahyangan dan pembuatan Banten. Di pasar Banyuning Singaraja, harga bunga pecah seribu mengalami lonjakan signifikan dibandingkan hari biasanya. Jika sebelumnya komoditas tersebut dijual sekitar Rp20.000 per kilogramnya, kini harganya mencapai Rp35.000 per kilogramnya atau naik sekitar 75%. Kenaikan ini dipicu meningkatnya permintaan masyarakat menjelang Hari Raya Galungan. Salah seorang pedagang bunga di Pasar Banyuning, Ferayanti, mengatakan lonjakan harga mulai terjadi dalam beberapa hari terakhir seiring meningkatnya aktivitas masyarakat yang mempersiapkan kebutuhan upacara keagamaan. Menurutnya, stok dari pemasok juga tidak sebanyak hari-hari biasanya sehingga berdampak pada harga jual di tingkat pedagang.
7: Untuk Hari Raya ini ya lumayan ramai. Harganya untuk bunga gini, bunga apa namanya nih, kemang seribu yang paling mahal. Rp35.000 dari harga sebelumnya Rp20.000.
6: Selain bunga pecah seribu, sejumlah komoditas upakara lainnya juga mengalami kenaikan harga. Namun kenaikan tersebut dinilai masih dalam batas wajar dan tidak setinggi bunga pecah seribu. Komoditas seperti janur, bunga gumitir, serta beberapa jenis bunga pelengkap upakara lainnya tercatat mengalami penyesuaian harga akibat meningkatnya kebutuhan pasar.
7: Yang lainnya meningkat cuma sedikit. Busung meningkat sedikit juga. Busung sama bunga. Dari sekarang, ya, sampai besok penyajian.
6: Meski harga sejumlah kebutuhan upakara mengalami kenaikan, aktivitas jual beli di Pasar Banyuning tetap ramai. Masyarakat yang mempersiapkan berbagai sarana persembahyangan untuk Hari Raya Galungan memilih tetap berbelanja lebih awal guna mengantisipasi kemungkinan kenaikan harga yang lebih tinggi mendekati hari pelaksanaan Hari Raya. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
0: Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 2,1 mengguncang wilayah timur Kabupaten Bangli pada Sabtu dini hari. Gempa dangkal yang dipicu aktivitas sesar lokal tidak menimbulkan kerusakan maupun korban jiwa.
8: Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 2,1 mengguncang wilayah timur Kabupaten Bangli, Bali dini hari. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, gempa terjadi pada pukul 2.35 WITA. Dengan epicentrum berada pada koordinat 8,44 lintang selatan dan 115,42 bujur timur atau sekitar 6 km timur Bangli. BMKG mencatat gempa terjadi pada kedalaman 11 km dengan magnitudo yang relatif kecil. Gempa tersebut tergolong gempa dangkal yang dipicu aktivitas sesar lokal di sekitar wilayah Bangli dan sekitarnya. Hingga berita ini disampaikan belum terdapat laporan mengenai kerusakan bangunan maupun korban jiwa akibat gempa tersebut. Getaran yang terjadi juga dilaporkan tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap aktivitas masyarakat di wilayah terdampak. BMKG menyatakan informasi yang disampaikan merupakan hasil analisis awal dan dapat mengalami pembaruan seiring perkembangan data pengamatan yang masuk dari jaringan pemantauan kegempaan. Masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Warga diminta mengikuti informasi resmi yang dikeluarkan BMKG dan instansi terkait untuk mengetahui perkembangan aktivitas kegempaan di Bali. BMKG juga mengingatkan masyarakat agar selalu meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana alam serta memahami langkah-langkah keselamatan saat terjadi gempa bumi guna meminimalkan resiko yang dapat ditimbulkan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Deflasi sebesar 0,69% pada sektor rekreasi, olahraga, dan budaya menjadi faktor penahan, faktor penahan laju inflasi di Singaraja yang pada Mei 2026 tercatat mencapai 3,17% secara tahunan.
3: Singaraja mengalami inflasi secara tahunan years on years sebesar 3,17% pada Mei 2026 dengan indeks harga konsumen IHK mencapai 112,08. Meski demikian, terdapat satu kelompok pengeluaran yang mencatat deflasi dan turut menahan laju inflasi di Singaraja. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Buleleng Gede Iwan Santika menyampaikan, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya mengalami deflasi sebesar 0,68%. Penurunan harga pada kelompok ini memberikan kontribusi dalam meredam tekanan inflasi yang terjadi pada sejumlah kelompok pengeluaran lainnya. Deflasi pada kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya menunjukkan adanya penurunan rata-rata harga barang dan jasa yang termasuk dalam kategori tersebut selama periode pengamatan. Kondisi ini berbeda dengan sebagian besar kelompok pengeluaran yang masih mengalami kenaikan harga. Secara keseluruhan, inflasi tahunan di Singaraja dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan harga kebutuhan masyarakat pada sejumlah sektor konsumsi. Namun, keberadaan kelompok yang mengalami deflasi membantu menjaga agar laju inflasi tidak meningkat lebih tinggi. BPS Kabupaten Buleleng terus melakukan pemantauan perkembangan harga barang dan jasa sebagai bagian dari penyusunan data inflasi. Informasi tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam melihat kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat di wilayah Singaraja.
2: PLN Indonesia Forward UBP Bali bersama Pemkab Buleleng menyalurkan bantuan ekonomi dan layanan kesehatan gratis bagi warga sekitar PLTD Pamaron guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4: PLN Indonesia Power UBP Bali bersama pemerintah Kabupaten Buleleng melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL di sekitar PLTD Pamaron. Kegiatan ini mencakup bantuan pemberdayaan ekonomi, pakan ternak, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat sekitar. Sebanyak 125 warga mengikuti pemeriksaan dan edukasi kesehatan yang diselenggarakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program tersebut mendapat sambutan positif dari warga yang merasakan manfaat langsung dari kegiatan tersebut. Manajer Unit Gilimanuk Pamaron PLN Indonesia Power UBP Bali, Yusna Prambudi, mengatakan program ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat sekitar wilayah operasional. Selain menyediakan energi listrik, perusahaan juga berupaya mendukung peningkatan kesejahteraan warga melalui berbagai program sosial. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna, Wakil Ketua 1 DPRD Buleleng Inyoman Gede Wandir Adi, serta jajaran PLN Group. Pada kesempatan itu diserahkan bantuan pakan ternak kepada 4 penerima manfaat dan bantuan pemberdayaan ekonomi untuk mendukung pengembangan usaha produktif masyarakat. Pemerintah Kabupaten Buleleng mengapresiasi pelaksanaan program TJSL tersebut karena dinilai memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Sinergi antara PLN Indonesia Power, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus berlanjut guna meningkatkan kesejahteraan warga sekaligus memperkuat perekonomian lokal. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Menjelang pelaksanaan Poprov Bali 2027, Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menyatakan siap memberikan dukungan penuh bagi Kabupaten Buleleng sebagai tuan rumah.
5: Kita menyatakan bahwa bisa siap, support penuh. pembatas dari sepanjang
6: Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menyatakan kesiapan untuk mendukung penuh pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 yang akan berlangsung di Kabupaten Buleleng. Dukungan tersebut mencakup fasilitas olahraga, sarana pendukung hingga penguatan sumber daya manusia. Rektor Undiksa Profesor Dr. Iwayan Lasmawan mengatakan komitmen tersebut telah disampaikan saat menerima kunjungan Ketua Umum KONI Buleleng Gede Supriyatna terkait persiapan Porprov Bali 2027. Menurutnya sebagai perguruan tinggi yang berada di Buleleng, Undiksa memiliki tanggung jawab moral untuk ikut serta menyukseskan ajang olahraga terbesar di Bali tersebut.
5: Terkait dengan Porprov, kemarin Pak Ketua KONI Pak Wakil Bupati sudah datang si kita dan menyampaikan programnya yang kebetulan memang di KONI beberapa dosen itu juga ada sebagai pengurus. Dan kita menyatakan bahwa bisa siap support penuh tanpa batas dari sepanjang dan gini itu yang bisa. Buleleng itu kan area di mana bisa berada, tentu ada sebuah kewajiban yang bisa untuk support dan mendukung apalagi itu kelompok.
6: Lasmawan menjelaskan Undiksa memiliki berbagai fasilitas olahraga yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan Porprov, mulai dari lapangan olahraga, gedung olahraga hingga sarana penunjang lainnya yang selama ini digunakan untuk kegiatan akademik maupun pembinaan atlet. Selain itu, menurutnya sejumlah dosen Undiksa saat ini juga terlibat sebagai pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Buleleng sehingga koordinasi dalam mendukung persiapan Porprov dapat dilakukan dengan lebih efektif. Lasmawan menegaskan dukungan yang diberikan tetap memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, serta dampak lingkungan. Hal tersebut penting agar penyelenggaraan Porprov tidak sukses dari sisi prestasi olahraga, tetapi juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.
5: Tentu dengan sama-sama menjaga keamanan, kenyamanan, dan terutama dampak lingkungan.
6: Ia menambahkan hubungan antara Undiksa dan pemerintah Kabupaten Buleleng selama ini terjalin dengan baik. Karena itu sinergi yang telah dibangun diharapkan semakin memperkuat kesiapan Buleleng sebagai tuan rumah Porprov Bali 2027. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: Ketua Umum FVTI Buleleng, Dr. Haji Wahyudi, meminta pembinaan atlet panjat tebing diperkuat usai Porjar Bali 2026 agar Buleleng mampu bersaing di tengah ketatnya persaingan antar daerah.
1: Buleleng sekali lagi harus mengambil langkah-langkah yang lebih konkret, tidak boleh terjebak pada...
2: Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FVTI Pengkab Buleleng Dr. Haji Wahyudi menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pembinaan atlet usai berakhirnya Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Provinsi Bali 2026. Meski kontingen Panjat Tebing Buleleng berhasil meraih 4 medali emas, 6 perak, 7 perunggu, hasil tersebut dinilai harus menjadi pijakan untuk melakukan perbaikan ke depan. Menurut Haji Wahyudi, capaian yang diraih para atlet merupakan hasil perjuangan luar biasa selama mengikuti kompetisi. Ia memberikan apresiasi kepada seluruh atlet, pelatih, manajer, dan ofisial yang telah bekerja keras membawa nama Buleleng pada ajang olahraga pelajar tingkat provinsi tersebut. Namun demikian, Wahyudi mengingatkan bahwa persaingan antar daerah semakin ketat. Sejumlah kabupaten dan kota di Bali menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam pembinaan atlet sehingga mampu meningkatkan prestasi mereka pada Porjar tahun ini. Ia menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama bagi seluruh insan panjat tebing di Buleleng. Menurutnya diperlukan terobosan baru dalam sistem pembinaan agar prestasi yang diraih tidak stagnan dan mampu bersaing dengan daerah lain yang terus berkembang.
1: Bangkitnya Kota Denpasar, Badung, Jembrane, dan Gianyar untuk ke depan patut untuk dipikirkan bersama, dan Buleleng sekali lagi harus mengambil langkah-langkah yang lebih konkret, tidak boleh terjebak pada rutinitas, dan kita semuanya bertanggung jawab untuk segera melakukan pelatihan yang lebih progresif di masa depan.
2: Dr. Haji Wahyudi menegaskan evaluasi tidak hanya menjadi tugas pengurus organisasi, tetapi juga melibatkan pelatih, atlet, orang tua, serta seluruh pihak yang selama ini mendukung pembinaan panjat tebing di Kabupaten Buleleng. Dengan sinergi yang kuat, ia optimis prestasi Buleleng dapat kembali meningkat pada ajang-ajang mendatang. Ia berharap hasil Porjar Bali 2026 menjadi momentum untuk memperkuat program pembinaan yang lebih terukur dan berkelanjutan. Dengan demikian, panjat tebing Buleleng dapat terus melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat provinsi maupun nasional. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Pendengar, sebelum kita tutup warta siang, kita ikuti informasi perakiran cuaca untuk wilayah Buleleng, Jembrane, dan sekitarnya langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama Prakirawan Putu Wahyudi. Halo, selamat siang Pak Putu. Halo, selamat siang.
3: Ya, halo, selamat siang.
0: Iya, Pak Putu, silakan informasi perakiran cuaca selengkapnya.
3: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar setia RRI Singaraja. Berikut kami sampaikan update perkiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Umumnya cuaca di wilayah Bali diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 34 km per jam. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 95%. Sementara itu, untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,75 hingga 3 meter. Imbauan kepada masyarakat agar mewaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Bandung, Selat Lombok bagian selatan, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio RRI. Terima kasih.
4: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw cinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: lagu berirama dangdut, kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM, RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: 93.9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, di manapun Anda berada, kembali ya ini menemani Anda semuanya di Medangdutan untuk siang hari ini. Silakan buat Anda semuanya yang ingin bergabung bersama kami di 24644 atau di WhatsApp kami di 0811 399 9790, atau di WhatsApp kami juga bisa di 0811 399 9790. 24644 sudah yang bergabung. Ini sapa dulu, ada siapa? Medangdutan, selamat siang.
1: Halo, selamat siapa ini?
0: Iya, selamat siang Medangdutan, dengan siapa di mana?
1: Selamat baik, selamat berdangdutan dengan Alvin di Lombok ini, Mbak siapa ini?
0: Alvin di Lombok ini dengan Eni.
1: Eni, oh ya, ya. Mbak Eni, ya, salam kenal Mbak Eni ya.
0: Iya, salam kenal kembali Mas Alvin.
1: Kabar Mbak Eni?
0: Kabarnya baik.
1: Kabar baik juga, kita di Lombok lagi panas-panasnya di Lombok ini Mbak Eni.
0: Iya, sama Singaraja juga lagi panas ini.
1: Utara tempat saya Mbak Eni.
0: Iya, di Lombok mana?
1: Lagunya.
0: Lagunya apa?
1: Mar 5.
0: Apa Mas?
1: Mar 5.
0: Marka 5 gitu?
1: Maraka 5 judulnya.
0: Marah? Suaranya enggak jelas.
1: Enggak ada.
0: Enggak, maksudnya suaranya dari Mas tuh putus-putus.
1: Oh iya, ini sinyal. Ini kurang baik.
0: Iya, apa tadi judulnya Mas?
1: Mara Karma 9,5.
0: Mara Karma. Oke. Okay.
1: 9,5 judulnya.
0: Siap.
1: Oke,
0: apa ya? Iya.
1: Salamnya buat semua-semua fans RRI Mbak Eni.
0: Iya, siap.
1: Dan buat Mbak Eninya, selamat lanjutkan hari kita. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Iya, terima kasih.
1: Jumpa lagunya kutunggu. Terima kasih
0: ke Mbak. Iya, terima kasih kembali Mas Alvin yang ada di Lombok. Iya, karena pengaruh sinyal Mas ya, jadi suaranya terputus-putus. Terima kasih banyak. Dan 24644, Eni sapa lagi, Medangdutan, selamat siang.
2: Halo, selamat siang juga.

0: Judulnya apa ya?
1: Termonitor ketua.
0: Termonitor ketua, coba ini cari dulu ya. Silakan salamnya buat siapa?
1: Salamnya untuk Mr. Mahmud di Sumedap ya. Salam sehat Bu Arif, Bu Arif di Bali ya. Juga ada Bu Jojo, Bu Herlin di Bali. Salam sehat, selamat siang. Semoga lancar istrinya Ibu Herlin, Ibu Jojo. Ya, juga ada Pak Banu Malulu di Sibondo, Pak Rahman. Juga ada Pak Sucik di Bentar. Juga ada Mbak Nurul, Mbak Nurul Hidayah di Banyuwangi. Semuanya deh tanpa terkecuali.
0: Mohon maaf, Yomelong lagunya belum masuk di playlistnya kita.
1: Yang masuk di playlist apa itu?
0: Ada banyak banget. Coba aja judulnya dulu diganti yang lainnya yang mana. Coba ini cari. Ya, kalau disebutin banyak.
1: Harta dan cinta.
0: Apa?
1: Harta dan cinta. Hamdan Atiti.
0: Harta dan cinta dari Hamdan.
1: Ya.
0: Di sini harta. Tadulu. Harta karun. Di sini adanya cuman harta dan surga dari Wawan Marissa.
1: Oh iya, ada terserah Mbak ini. Yang penting selalu mendengarkan.
0: Siap. Yang ini berarti Kang O ini ya, yang penting ada hartanya ya.
1: Iya betul.
0: Baiklah.
1: Asalkan diberi kelancaran harta gitu. Amin.
0: Amin. Terima kasih. Sama. Itu aja Yung Melong.
1: Untuk Mbak yang baik hati, selamat bertugas, selamat sehat, selamat tangguh, dan salam Pancasila.
0: Terima kasih. Terima kasih kembali Yumelong yang ada di Jawa Timur sana. Terima kasih sudah bergabung di 24644. Kali ini di telepon WhatsApp dulu, ini siapa, ada siapa, mendangdutan, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Bapak Beni ini di Selengan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara.
0: Bapak Beni di Lombok Utara.
2: Salam kenal dulu Mbak.
0: Iya, salam kenal kembali Bapak Beni. Lagunya apa?
2: Pendatang baru.
0: Baiklah. Lagunya apa Pak Beni?
2: Lagunya Nilai Sehat.
0: Nilai
2: Bang Ojo Roma Irama.
0: Nilai Sehat gitu Pak. Ya. Coba ini cari dulu ya. Salamnya buat siapa?
2: Salam sama semua pen RRI Singaraja nggih. Mudah-mudahan sehat selalu karena saya pendatang baru nih, belum kenal satu persatu dari.
0: Iya, mohon maaf Pak Beni, lagu Nilai Sehat dari Bang Hajing belum masuk di playlistnya kita.
2: Yang ada apa Mbak?
0: Yang miliknya dari Roma Irama ya?
2: Iya.
0: Adanya pesta pasti berakhir, kemudian ada 5 Tung Keripit Terpaksa Penasaran, Kaula Muda Begadang Darah Muda, kemudian apa ini lagi yang mada, Cuma Kamu, Merindu, Akhlak, 1001 Macam, Rabana, dan masih banyak lagi.
2: Pesta pasti berakhir Mbak.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih Mbak.
0: Iya, terima kasih kembali.
2: Mudah-mudahan Mbak sehat selalu. Amin.
0: Amin. Terima kasih buat Bapak Beni yang ada di Lombok Utara sana. Terima kasih sudah bergabung di WhatsApp Pro 1 RRI Singaraja. Wah, ini ada pendengar baru ternyata dari Lombok. Sekarang banyak yang bergabung. Terima kasih banyak. Yang sudah bergabung juga di live TikToknya kita di RRI Singaraja Official. Mbak Mini, selamat siang. Mendangdutan, yuk. Ayo, mendangdutan Mbak Mini. Terima kasih. Selalu setia mendengarkan Pro 1. Ada Ibu Resmi juga. Bu Resmi, selamat siang juga. Terima kasih selalu setia mendengarkan Pro 1. Kemudian selamat siang lagi buat siapa ini. Pokoknya terima kasih ya semuanya yang sudah setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja, dan juga yang sudah setia menonton live TikToknya kami ya. Jangan lupa akun kami RRI Singaraja Official. Terima kasih banyak. Kita dengarkan dulu 3 lagu yang bakal Edi puterin. Ada lagu Mara Karma dengan lagunya 9,5, kemudian Wawa Marissa Harta dan Surga, serta Roma Irama Pesta Pasti Berakhir.

0: Desa maju adalah desa yang dibangun bersama oleh seluruh masyarakat.
1: Kenapa, Bu? Seru sekali membacanya.
0: Ada si Bapak. Ini loh, desa maju adalah desa yang dibangun bersama oleh seluruh masyarakat. Nah, gimana nih Pak cara kita memajukan desa?
1: Oh, gampang itu, Bu. Mulai saja dari hal yang paling sederhana, misalnya kita ikut gotong royong gitu kan, bersih-bersih, terus menjaga keamanan lingkungan dan juga mendukung program pembangunan desa.
0: Oh, jadi pembangunan desa bukan hanya tugas pemerintah gitu, Pak?
1: Tentu tidak, Bu. Pembangunan desa adalah tanggung jawab kita bersama.
2: Dengan partisipasi aktif masyarakat, pembangunan berjalan lebih cepat, lingkungan menjadi nyaman, dan kesejahteraan meningkat. Pembangunan desa, dari desa, untuk Indonesia yang maju.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda. Singaraja siang ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Kembali Eni sapa dulu buat Anda yang mau bergabung di Medangdutan untuk siang hari ini. Medangdutan, selamat siang. Halo, selamat siang Medangdutan.
1: Kembali Medangdutan, Mbak Eni.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Di Muncar.
0: Pak Cip.
1: Oke, betul.
0: Iya, lagunya apa Pak Cip?
1: Lagunya Udan Awu.
0: Hutan?
1: Udan
0: Utkan gitu.
1: Udan Awu. Gak ada boleh.
0: Yang nyanyi siapa? Sabar, dicari dulu.
1: Alif,
0: ya sabar nak Pak Cip. Kan masih dicariin, sabar ya. Lagunya yang nyanyi Alif itu belum masuk. Yang lain mau diganti?
1: Masuk kan cepat Mbak, itu mulai bulan apa yang sudah diminta, bulan Sawal itu.
0: Iya Pak Cip, karena kan lagu dangdut itu versinya kan kita yang zaman dahulu dulu. Tapi kita kalau memang tidak yang ori kita gak bisa masukin. Jadi sabar dulu, ini kan prosesnya kita nunggu dari data bank di pusat. Jadi kita gak bisa hasil nyomot di YouTube atau di mana, gak bisa. Kita harus lapor dulu ke pusat, nanti baru di databank di ada kita baru bisa adopsi gitu konsepnya.
1: Oh iya.
0: Iya, karena lagu dangdut kan banyak banget, nggak mungkin kita bisa masukin semuanya gitu. Jadi mohon pengertiannya, sabar. Nanti kalau ada yang memang mau di request, nanti kita lapor ke Bank MD dulu, nanti biar bisa dilaporin ke pusat gitu.
1: Pengemis cinta Joni Iskandar.
0: Pengemis cinta Joni Iskandar gitu ya. Oke, salamnya buat siapa? Silakan.
1: Salamnya buat Yomelong, Pak. Pak Bambang, Nyoman Negara, Nyoman Tetap, Nyoman Asnawa, juga Nyoman Dewantara. Juga ada Pak Mahmud, Pak Wawan, juga Anwar, Pak Ramadan. Tidak ketinggalan juga Beli Tawan, Beli Made, Mbak Yeni, Mbak Resmi, Mbak Janura, juga Pak Kartika Kartini, Mbak Bu Yuda, juga ada Bu Bunga dan Pak Mimi dan kesemuanya.
0: Baik.
1: Barusan yang dari mana itu Lombok, salam kenal ya.
0: Yeah.
1: Dan yang ngapain itu Mbak Fan baru katanya. Buat Mbak ininya selamat bertugas, semuanya cukup. Jadi ya bahagia dengan keluarganya.
0: Amin. Dan
1: NKRI harga mati, RRI Singaraja tetap tersenang di dalam hati.
0: Baik, terima kasih Pak Cip di kawasan Muncar sana. Terima kasih banyak sudah selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Dan juga buat pendengar Pro 1 semuanya, jadi mohon maaf. Jadi jika ketika Anda merequest lagu di sini, jadi lagunya belum masuk di playlist kita, jadi mohon maaf, mungkin diganti sama lagu yang lain ya. Nanti yang lagu tidak ada, kita lapor ke OMD dulu, nanti biar dicarikan. Karena kita nggak bisa ngambil lagu asal nyomot di YouTube atau di internet. Jadi kita harus ngambil yang ada di databank itu. Semua aturannya dari pusat. Jadi kita gak boleh ya asal nyomot-nyomot lagu di YouTube. Jadi mohon maaf kalau memang lagunya belum ada, mohon dimaklumi. Karena mengingat lagu dangdut itu kan ada banyak banget. Jadi pasti kita usahakan kasih yang terbaik untuk pendengar Pro 1 semuanya. Oke, 24644 disapa dulu, ada siapa? Medangdutan, selamat siang.
2: Yang dangdutan, Erna.
0: Ini dengan Eni, bukan Erna.
2: Siapa?
0: Saya dengan Eni, Ibu.
2: Maaf ya, Bu. Tidak lagi ya, Mbak.
0: Ini dengan siapa dulu?
2: Fida di Tangkit.
0: Bu siapa?
2: Fida.
0: Bu Fida?
2: Ya, Yuda di Tangkit.
0: Iya, Bu Fida di Tangkit mau request lagu apa?
2: Lagunya Diri Andani ya.
0: Apa, Bu?
2: Diri Andani, Dinding Pemisah.
0: Dinding Pemisah?
2: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa?
2: Sedikit ya.
0: Silakan.
2: Tak sedikit ya. Nanti kulingannya dengan lima plastik, tiga nora, kursi, Pak Tawan, Pak Bani, Wijit, Kebit, Armada, Mas Wawan, Pak Wantara, semua penyeret ya. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali Bu Fida yang ada di Sangket sana. Terima kasih sudah bergabung di 24644. Disapa satu penelpon lagi, Medangdutan, selamat siang.
3: Medangdutan, selamat siang.
0: Iya, selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Dengan Bu Kartini.
0: Bu Kartini yang ada di Lingga. Baik, Ibu mau request lagu apa?
3: Lagunya Panah dah, Mantur.
0: Karena rasanya, karena Bu ya, rasanya ada deh. Coba ini cari dulu Bu ya. Salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat Kak Fit, ada Kak Bandu, ada Kak Dago, ada juga Putra Agus, ada Beli Tawan ya, ada Pak Mahmud, ada Bu Resmi, ada Bu Manda, Bu Mimi,
0: baik,
3: Bu Ari keduanya, ada juga Bu Bunga.
0: Oke. Okay.
3: Ada juga siapa ya lagi ya?
0: Siapa lagi?
3: Ada saya.
0: Ya.
3: Selamat sore.
0: Oke. Okay.
3: Terima kasih Mbak Rahayu.
0: Iya, terima kasih Rahayu Muali, Bu Kartini yang ada di link sana. Kanha dari Mansur S ditunggu. Kananya ya sudah ini siapin pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Yang belum bisa bergabung nanti ya di segmen selanjutnya ini bakal sapa lagi Anda semuanya yang mau bergabung di 24644 atau di WhatsApp kami. Oke, Bu Janura yang ada di Bangli, selamat siang. Kemudian buat Kak Dago katanya kirim salam buat Pak Tawan di Tembok, Pak Olala, Pak Cip, salam kenal, ditunggu lagunya, terima kasih. Lagunya digabung dulu Kak ya. Kemudian ada Ibu Manda juga, Bu Ari yang ada di BT, Bu Ari Semeru juga, Mbak Mini juga selamat siang. Terus ada Pak Olala yang katanya kirim salam buat Ci Eli, Bu De Resmi. Terus buat Ibu Bunga Tukan Bunga, Pak Nyoman Dewantara, Pak Samong, Mbak Ratih, Mbak Erna, Mbak Eni, Bu Ayu Sundari, Mbak Heni Batalia, Mbak Tris, Mbak Pipit, Ajik Kales, Agus Arnawo, kesemuanya mat siang. Dan selamat menyambut Hari Raya Galungan dan Kuningan mendatang. Buat yang baca, terima kasih. Terima kasih kembali buat Peka Olala yang ada di kawasan Pedawusana. Terima kasih sudah setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Baik, ke pendengar Pro 1 kali ini kembali kita dengarkan 3 lagu lagi ya. Terima kasih juga yang sudah nontonin live TikTok kita semuanya. Selamat siang, salam kenal buat yang belum kenal. Kita dengerin dulu 3 lagu kali ini. Ada lagu miliknya dari Joni Iskandar, Bukan Pengemis Cinta. Kemudian Mary Andani, Dinding Pemisah, dan juga Mansur S dengan lagunya Kana.

Tahukah kamu, pohon asam dengan nama latin Tamarindus indica yang sering ditemui di pinggir jalan sudah ditanam sejak era kolonial Belanda loh. Pohon ini dipilih karena keunggulannya, seperti batang yang kuat, tidak mudah roboh, dan akar yang tidak merusak jalan. Dengan daun kecil yang minim gugur, pohon ini cocok untuk memberikan keteduhan maupun menjaga estetika jalan. Selain manfaatnya, pohon asam juga mempunyai nilai filosofi yang mendalam. Dalam budaya Jawa, pohon ini melambangkan kesenangan dan kebajikan. Filosofinya mengingatkan kita untuk terus berbuat baik dan menunjukkan sikap menyenangkan dalam kehidupan sehari-hari.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempatnya

0: Pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, dimanapun Anda berada yang masih setia mendengarkan siaran kami hingga siang hari ini di Medangdutan. Ini bakal menyapa lagi Anda semuanya yang mau bergabung di 24644 Medangdutan. Selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Eni.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Situ Bondo.
0: Situ Bondo, ada Pak Banu.
1: Betul, betul sekali.
0: Baik, Pak Banu lagunya apa?
1: Lagunya Cinta Sekonyong-konyong Koder.
0: Cinta Sekonyong-konyong Koder. Coba ya, ini cari dulu. Yang nyanyi siapa?
1: Didi Kempot.
0: Didi Kempot. Coba ini cari dulu, Pak ya. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya ada Mas Alfian di Lombok, ada Bang Pak Beni di Lombok juga dalam kenal. Tadi yang sudah masuk Pak Cip. Ya, yuk melong, ada Bu Yeni, Kelly, Bu Bunga, Bu Resmi, ada Bu Kartini, Kartika, Bu Ari, Kuatra, ada Bu Budi, Bu Bini, Bu Yuda, Neni Jeruk, Bu Desa, ada Pak.
0: Lagunya yang itu miliknya dari Didi Kempot nggak ada Pak? Adanya yang Ojo Lungu, Seguru Tuban, Kapusan Janji, Lelakon, Piring Pecah, Aku Ora Dolan, ada sama Sutradara Cinta, Pulau Cinta, Cemburu.
1: Ora Dolan.
0: Kenapa?
1: Piring Pecah apa ini?
0: Lagu apa Pak?
1: Piring Pecah yang tadi ada ini.
0: Piring Pecah gitu?
1: Iya, tadi apa ini?
0: Piring pecah. Oh, piring pecah ada yang punyanya Didi Kempot. Didi Kempot ya, ada ya, yang piring pecah. Yang itu.
1: Iya.
0: Baik.
1: Ada terus ada Mr. Mahmud, Wahai, Pak Dagu.
0: Iya.
1: Alamu Pak Netep. Ada Kenaro, Papa Dimas.
0: Iya.
1: Litawan, Pak Mas Bidi. Ada Dewantara, ada Manyuman Negara,
0: baik.
1: Ada lagi, ada Pekak Ulala, ada Dek Tambang, kesemuanya sudah Pak.
0: Baik.
1: Ini terima kasih waktunya, selamat siang.
0: Iya, terima kasih kembali buat Pak Banu di Situ Bondo sana. Terima kasih sudah bergabung di Medangdutan untuk siang hari ini. 24644, ini siapa lagi, ada siapa? Medangdutan, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Medangdutan Mbak ini.
0: Iya, ini dengan siapa?
2: Ini Pekak Olala Pedawe.
0: Iya, Pekak Olala di Pedawe, silakan. Lagu, request lagu apa Pekak?
2: Ya, mau minta lagu Di Mana Ada Kamu Di Sana Pasti Ada Aku.
0: Yang nyanyi siapa Pak ya?
2: Hedi Diana.
0: Coba ini cari dulu ya. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat yang tadi itu siapa, Mak ini?
0: Yang tadi ada Pak Banu di Situ Bondo.
2: Ya, Pak Banu, terima kasih kulingannya buat Pekak Olala Pedawe dan juga Mbak Ratih Nyuman Dewantara. Ini salam kenal dari Pekak Olala Pedawe. Bunga Tukar Mungge, Bunda Budi, Mbak Kris, Mbak Erna, Pak Adi Sundari, Mbak Fengi, dan yang terakhir Mbak Eni yang suaranya tekar membahana di Pedawe.
0: Terima
2: selamat
0: kasih.
2: Selamat bertugas dengan kuling-kuling Kak Pekak Olala ya.
0: Inggi.
2: Terima kasih, bye-bye.
0: Terima kasih, bye-bye juga buat Pekak Olala yang ada di kawasan Pedawe sana. Terima kasih sudah bergabung. 2464 disapa lagi, Medangdutan selamat siang.
3: Halo, selamat siang Medangdutan Mbak Eni.
0: Iya, Cik Eli, volume radio dikecilin sedikit Cik ya.
3: Gimana kabarmu?
0: Kabarnya baik, Cile, gimana?
3: Alhamdulillah, baik juga. Sehat bareng keluarganya, Mbak ya?
0: Iya, terima kasih, amin. Lagunya apa, Cile?
3: Lagunya Dewi Persik ya, Mbak.
0: Dewi Persik yang mana?
3: Indah Pada Waktunya.
0: Indah Pada Waktunya, oke.
3: Salam dulu ya, Mbak.
0: Silakan.
3: Baru ada Pekak Olala ya? Terima kasih callingannya. Salam kenal juga ya, Ibu Elia. Yeah. Ada juga Pak Banu tadi ya. Terima kasih juga callingannya. Semoga sehat selalu. Ada juga Pak Cik tadi ya.
0: Yeah.
3: Ada Yuk Melong. Mm-hmm. Ada juga Mas Alvin, Pak Benny juga ya.
0: Mm-hmm.
3: Ada juga Mbak Mimi, Mbak Daeng, Bu Kartika, Pak Samong, Pak Nyoman Dewantara, Pak Nyoman Astaud.
0: Mm-hmm.
3: Ada juga Pak Jeruma Liharse, Pak Jeruma Dewangse. Ada Bu Janura juga, Ken Arok, Mas Wawan. Ada juga Pekak Jero di Tajun, Bek Tambang, ada Nini Jero di Sari Mekar, Bu Ketut di Tejek, Pak Putu Wayang, ada juga Bu Manda, Bu Desa Redini, Bu Bunga, Bu Ari Bete, Bu Ari Semeru. Salamnya untuk semuanya ya, Mbak ya.
0: Baik.
3: Selamat tugas, terima kasih banyak.
0: Terima kasih kembali Ci Eli yang ada di Kampung Baru sana. Terima kasih sudah bergabung. Lagunya ditunggu, sudah ini siapin 3 lagu ya. Piring Pecah, Didi Kempot, kemudian Di Mana Ada Kamu, Di Sana Ada Aku dari Heidi Diana dan Dewi Persik, Indah Pada Waktunya. Ibu Janura, terima kasih selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Mohon maaf enggak ini belum bisa menyapa lagi ya karena sudah banyak yang menunggu lagunya untuk diputerin maksudnya. Baik pendengar, kita dengarkan dulu 3 lagu tadi yang sudah di request. Semoga bisa menambah semangat Anda di sore hari ini.

0: Rabies adalah penyakit menular akut yang disebabkan oleh virus rabies. Penyakit ini akan menyerang susunan saraf pusat pada manusia dan hewan berdarah panas yang ditularkan melalui saliva, yaitu anjing, kucing, dan juga kera yang terkena rabies melalui jalan gigitan atau luka terbuka. Di Indonesia, rabies atau yang dikenal dengan penyakit anjing gila masih menjadi salah satu masalah yang mengancam kesehatan masyarakat. Kasus kematian akibat rabies didominasi oleh masyarakat yang tidak melakukan pertolongan pertama pada saat mendapatkan gigitan oleh hewan penular rabies, karena dianggap sebagai gigitan yang kecil dan tidak berdarah. Selain itu, kematian juga disebabkan oleh masyarakat yang tidak segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat sesaat setelah menerima gigitan. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.
1: Singaraja siang ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kamu punya karya atau produk sendiri gak?
1: Ada dong, kenapa?
0: Terus, udah dilindungi HKI belum?
1: HKI? Oh, hak kekayaan intelektual itu ya?
0: Iya, lagu, tulisan, logo usaha, desain, sampai inovasi. Semua bisa dilindungi biar aman dari peniruan.
1: Wah, penting juga ya. Apalagi sekarang pendaftarannya makin mudah nih.
0: Betul, dengan HKI karya jadi lebih bernilai dan kreator makin percaya diri.
2: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, mohon maaf ini tidak bisa menyapa lagi ya, karena keterbatasan dengan waktu. Dan terima kasih buat Anda semuanya yang sudah bergabung bersama ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan nanti di Singaraja sore ini bakal ditemenin bareng Mbak Salsa. Jadi buat Anda semuanya, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja. Ini mohon maaf, ini mohon undur pamit, mohon maaf kalau ada salah kata. Kita berjumpa lagi kembali esok ya. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara. FM 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
0: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Singaraja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Lagu sore pilihan Anda, Lovina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 MHz, atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.

0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsabil bisa kembali hadir menyapa pendengar di Singaraja sore hari ini, di edisi hari Minggu 14 Juni 2026, yang tentunya Salsa akan menemani sore pendengar hingga 20 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, di pukul 15 ini Lopina lagu sore pilihan Anda hadir untuk menemani sore pendengar nih. Buat pendengar yang ingin bergabung bersama Salsa bisa di 24644 atau di 0811 399 9790. Baik pendengar Pro 1, di segmen pertama ini Salsa akan menyapa 3 penelpon terlebih dahulu nih yang mau bergabung bersama Salsa nih. Sapa sebelum Salsa ke Buari, Salsa akan ke 24644 terlebih dahulu. Selamat sore Lopina.
1: Halo, selamat sore Lopina, Mbak Salsa.
0: Selamat sore Wak Daeng nih.
1: Ya.
0: Yes, betul Salsa nih. Wak Daeng gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sampai saat ini baik.
0: Nge, sehat selalu nih Wak Daeng nge. Mau minta lagu apa Niki?
1: Lagunya Kapten ya.
0: Apa?
1: Kapten.
0: Kapten?
1: Ya, yang Malaikat Cintaku.
0: Kapten. Oh, judulnya Malaikat Cintaku gitu ya Wak Daeng ya? Malaikat, Malaikat Cintaku.
1: Nah, salam ya.
0: Silakan Wak Daeng.
1: Karena ada Pak Resmi, ada Pak Merodak, Pak Juru Mariasi, Pak Juru Kajit juga. Terus Pak Lade juga. Di tembok ada Wawan ya. Terus Mbak Ari, Mbak Ari Semeru, Mbak Ari Sekulit juga, Mbak Ari Kampung Baru. Pak Juru, Pak siapa ya? Siapa ada Pak Juru? Tak kegaul ya.
0: Okay.
1: Siapa lagi ya, Pak Bapak Maliase, Pak Kartika di mana saya juga. Pak Pipit, Pak Iman juga. Terus siapa lagi ya? Ya semua deh. Buat Pak Sasanya, buat aktivitas saja tetap
0: semangat. Terima kasih kembali Pak Daeng sudah bergabung sore hari ini menjadi penelpon pertama kita. Lagu Malaikat Cinta dari Kapten sudah selesai siapkan nih untuk Pak Daeng. Sehat selalu Pak Daeng. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, setelah tadi Salsa menyapa Wak Daeng, Salsa akan beralih ke yang setia menunggu nih tentunya. Selamat sore Bu Ari.
2: Selamat sore,
0: selamat sore Bu Ari, terima kasih sudah menunggu. Lagu sore pilihannya Bu Ari. Bu Ari gimana kabarnya sore ini? Apakah cerah secerah?
2: Sehat.
0: Sehat ya? Sehat, sehat selalu Bu Ari. Mau lagu
2: sehat
0: apa
2: selalu.
0: Ini? Mau lagu apa Bu Ari?
2: Karena Wanita dari Ada Band.
0: Karena Wanita ingin dimengerti itu ya Bu ya?
2: Iya, oh, iya. Itu dah.
0: Iya, siap Bu Ari, sudah Salsa siapkan ini.
2: Salam dari Pak Wak Daeng ya. Bu Resmi, Bu Mini, Bu Tote Jekule, Pak Kutuwe, Pak Juru Maliase, Pak Juru Dibawa, Pak Tersama, Bu Mini, Bu Resmi, Jerry. Terus Bu Janura, Bu Bunga Plastik, terus Bu Ari, Ari Semeru. Terus siapa lagi Pak sudah sana sama Ibu ya, Me Ayan, terus Bu Kartika, Bu Kartini, Bu Yuda, Pak Cik, Cik Melong, Pak Banu, terus Pak Cip ya. Tadi enggak bisa nyapa-nyapa, enggak bisa on air Ibu.
0: Oh iya.
2: Ya, salam buat semuanya.
0: Siap. Nggih Bu Ari.
2: Makasih.
0: Terima kasih kembali Bu Ari sudah bergabung sore hari ini. Sehat selalu Bu Ari nge. Lagunya sudah Salsa siapkan nih, Karena Wanita dari Ada Band. Sehat selalu Bu Ari. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, setelah tadi ada Wak Daeng, ada Bu Ari BT, Salsa akan menyapa satu penelpon lagi sebelum Salsa putarkan lagunya Niki. Selamat sore Lopina.
3: Sore Lopina, Bu, saya.
0: Bu, dengan siapa ini Bu Kartini nggih?
3: Yuda Cangkir.
0: Bu Yuda?
3: Ya.
0: Nggih, Bu Yuda, gimana kabarnya Bu Yuda?
3: Kabarnya sih panas sekali.
0: Panas nggih Bu Yuda di Sang City?
3: Ya.
0: Kenapa?
3: Panas, panas.
0: Nggih, panas niki di Singaraja juga terpantau cerah panas ini Bu, sama ini.
3: Ya lagi mepet ya.
0: Kenapa?
3: Lagunya.
0: Lagunya mau apa niki?
3: Lagunya saja ya.
0: Iya, yeah, lagunya.
3: Kenapa?
0: Apa?
3: Salam dikit ya.
0: Iya, yeah, lagunya ikutan Bu Yuda.
3: Baginda Sempat Mata.
0: Oh, Baginda Sempat Mata. Empat mata. Ini ke suaranya Bu Yuda kecil sekali nih Bu Yuda. Empat mata. Oke, sudah Salsa siapkan. Mau salam-salam.
3: Sama Bu Ari, Arjan, Pelinganyang, Penan Muji, Armada, Egi, Pak Jelantara, Pak Masurya, Menteri, Eli, semuanya ya.
0: Oke. Terima kasih kembali Bu Yuda sudah bergabung sore hari ini. Sehat selalu Bu Yuda nge, ditunggu lagunya sudah selesai siapkan Niki. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Salsa sudah menyapa 3 penelpon nge, di segmen pertama ini. Daeng, Bu Ari BT, sama Bu Yuda. Niki tadi yang sempat masuk ini Bu Resmi sama Bu Desak Redini, tapi belum sempat nge, nanti bisa dicoba kembali nge, Bu, di segmen kedua yang akan hadir sesaat lagi setelah Salsa putarkan 3 lagu pilihan pendengar untuk menemani sore Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, memasuki segmen kedua Lopina lagu sore pilihan Anda. Salsa akan menyapa kembali dua penelpon ya, yang akan bergabung bersama Salsa di sore hari ini. Salsa awali dari WhatsApp dulu. Selamat sore Bu Mini.
1: Sore juga Salsa.
0: Sore Bu Mini. Lagu sore pilihannya Bu Mini.
1: Pilihan Anda.
0: Iya. Bu Mini gimana kabarnya? Sehat?
1: Tidak, dingin lekas ketemu sama Salsa.
0: Kenapa? Dingin, Bu?
1: Pilek.
0: Oh, pilek. Aduh, semoga lekas sembuh ya, Bu. Bu Mini minum jahe, Bu Mini, biar cepat sembuh, ke?
1: Tahu tak artinya pilek, dingin lekas ketemu sama Salsa.
0: Iya, siap nih, Bu Mini, biar pileknya cepat sembuh. Mau Salsa puterin lagu apa nih, Bu Mini?
1: Nenekku pahlawanku.
0: Nenekku pahlawanku. Wali. Oke, Wali. Sebentar Bu, ada enggak ya Wali? Nenekku.
1: Ada, pasti nenek. Sudah lama itu.
0: Nenekku kok Sasa nenek.
1: Dan Wali.
0: Kok enggak ada Ibu Mini ya?
1: Wali enggak ada.
0: Iya. Kalau Wali banyak Bu, tapi kalau nenekku pahlawanku belum ada. Cari jodoh. Cari jodoh apa ada gajah di balik batu? Apa aku
1: atau itu aja dah mau cari jodoh sama Salsa bersamaan.
0: Oke, Salsa ikut ya Bu Mini ya, boleh nggak cari jodoh bareng-bareng ya Bu Mini ya, nanti Salsa cari di sekitaran sini deh.
1: Iya dah.
0: Oke Bu Mini, siap Bu Mini, kita cari bareng ya Bu Mini ya, cari jodoh. Siap, sudah Salsa siapkan.
1: Bu, siapa tadi? Bu Ari Beti, makasih callingannya. Dan Bu Eli, Bu Dae, kemudian ada juga Bu Janura, Bu Desa, Pak Samong, Pak Ribawe, Pak siapa nak Darmo Wangce, Pak Cik tadi dah nguling ya. Kemudian yang jauh di sana ada Widi Made, bagaimana punya kabar? Armade, lama enggak ketemu. Suaranya kan Arok juga, Krispati, tidak ada suaranya juga, semoga sehat selalu. Ya pokoknya kesemuanya Bu Kartika tadi ya, belum on air, ayo Bu Kartika, ada Bu Ida juga.
0: Yeah.
1: Ya Bu Kartini, ya pokoknya semua digabung jadi satu. Buat Salsa, terima kasih.
0: Terima kasih kembali Bu Mini, sudah bergabung sore hari ini. Bu Mini, sehat selalu nge, jangan lupa Bu Mini ya, kita cari jodoh bareng ini dengan lagu Wali tentunya. Ditunggu Bu Mini lagunya. Baik pendengar Pro 1, setelah tadi ada Bu Mini, sekarang Salsa akan menyapa penelpon selanjutnya. Tapi Salsa tentunya bingung nih pendengar ya, ada Dago, Celi, Bunda Budi, semuanya berebut. Jadi Salsa belum bisa menerima ya, di WhatsApp Salsa alihkan terlebih dahulu ke 24644. Selamat sore, Lopina.
2: Selamat sore, Lopina Salsa.
0: Selamat sore, dengan siapa ini Bu? Bu Kartini?
2: Lupa saja.
0: Aduh Nini, Nini Jero. Nini, Salsa lama gak denger suaranya Nini, atau sampai lupa? Nini Jero, gimana kabarnya?
2: Masuk-masuk, Salsa.
0: Iya, Salsa malu. Nini Jero, gimana kabarnya? Sehat?
2: Becik-becik, Salsa gimana?
0: Nge, Salsa becik, Niki, Nini. Sampun. Nge, Nini, sampun.
2: Sampun, dua kasih besi Bali, Bu, no.
0: Aduh, nge, Bu. Nini, Nini, mau lagu apa, Niki, Salsa puterin?
2: Apa namanya, Teluk Bayur ada.
0: Apa? Teluk Bayur. Teluk Teluk Bayur. Dari siapa? Niki Bu, Nia dia dan Niati ya Bu.
2: Ya, Salsa aja Niati.
0: Oke Bu, oke Bu, oke Nini. Sudah Salsa siapkan.
2: Di Kampung Baru, Ari Semeru, Omang Armada, gimana kabar? Rumah Liati. Untuk Salsa,
0: Nge,
2: Ayu Sundari, rumah bertugas, rumah sehat selalu dan rumah menyambut Hari Raya Galungan dan Kuningan.
0: Nge,
2: Santi Om, Nge, sukses ampun.
0: Nge, siap Nini, terima kasih sudah bergabung sore hari ini, sehat selalu Nge, Nini Zeren Nge, ditunggu Niki, Nini Zeren, Nini Jero, ya ampun, ditunggu Niki lagunya sudah selesai siapkan. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Salsa sudah menyapa dua penelpon Miki nggih. Saatnya Salsa membacakan pesan yang masuk satu persatu. Akan Salsa bacakan Miki dari Pak Peka Olala di Pedawe, Lopina, Singaraja. Selamat sore Mbak Salsa yang cantik, punya suara cetar lagi di Pedawe. Oh, terima kasih Pak Peka Pedawe. Nih Peka Olala Pedawe hadir. Selamat tugas, ingat calling-calling Peka Olala Pedawe. Terima kasih kembali Pak Peka Olala di Pedawe sudah bergabung mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja si sore hari ini. Sehat selalu nggih. Kemudian Salsa berlanjut ke Pak Nyoman Dewantara. Niki, mat sore Mbak Salsa, tolong senggol teman-teman saya. Ada Wak Daeng, Beli Tawan, Ari Semeru, Cieli, Pekak Gaul, Pak Cip, Nini Jero, Bu Resmi, Bu Yuda, Bu Kartini, Bu Kartika, Bu Bunga, Bu Desak Redini, Pak Samong. Ucapan salam rahayu buat Salsa, terima kasih. Semoga Tuhan memberkati Salsa. Terima kasih Pak Nyoman Pedawe. Semoga doa baik kembali ke Pak Nyoman Pedawe nggih, rezekinya dimudahkan. Salam sehat Mbak dari Nyoman Pedawe. Terima kasih Mbak. Banyak sehat selalu Pak Nyoman Pedawe nggih. Sudah terima kasih juga sudah menyampaikan salam-salamnya sore hari ini. Kemudian Salsa berlanjut ke Nini Zeren di Denpasar Niki yang mau request mat sore request lagu ya Pudar Rosa. Terima kasih kembali Nini Zeren yang sudah bergabung sore hari ini. Sehat selalu. Kemudian ada Pak Budi di Medan yang mau request lagunya Hijau Daun Niki ya, Hijau Daun yang judulnya Suaraku Berharap. Terima kasih Pak Budi di Medan yang sudah bergabung sore hari ini. Sehat selalu, ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan Niki. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, di segmen kedua ini sudah banyak sekali nggih ya playlist yang masuk di Lopinanya Salsa. Akan Salsa putarkan satu persatu untuk menemani sore pendengar. Buat yang belum bisa bergabung, semoga masih ada waktu dicoba untuk bergabung kembali.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik pendengar Pro 1 dari Singaraja, memasuki segmen ketiga, Salsa akan menyapa dua penelpon ge yang akan bergabung di sore hari ini. Sepertinya segmen terakhir di Lopina nih. Salsa sebelum ke Pak Dago, Salsa ke 24644 terlebih dahulu. Selamat sore Lopina.
1: Selamat sore Krak.
0: Krak, siap. Dengar siapa ini Pak?
1: Dengan Pak Bambang.
0: Pak Bambang, siap gerak Pak Bambang. Pak Bambang, Salsa lama gak dengar suaranya nih.
1: Setiap hari itu masuk, kalah terus.
0: Aduh iya Pak ya, rebutan sama yang lain nih.
1: Iya, selat Bali mbaknya gede jadi gak bisa masuk.
0: Aduh iya ya Pak ya, tapi ini sekarang bisa masuk nih Pak Bambang nih ya. Mau lagu apa Pak Bambang?
1: Mendingin hati, saya gak minta lagu, yang penting bisa masuk.
0: Asik iya.
1: Untuk semuanya, sehat semua.

0: Semuanya yang
1: amin.
0: Penting sehat selalu. Bisa ngawal acara-acara yang ada di RRI.
1: Amin.
0: Terima kasih, Mbak.
1: Terima kasih, Pak Bambang. Sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung ya Pak Bambang ya. Akhirnya bisa masuk nih Pak Bambang. Karena semuanya berebut nih. Udah baik, setelah tadi ada Pak Bambang, Salsa beralih ke Pak Dago. Selamat sore Pak Dago. Pak Dago suaranya kecil ini, gak ada suaranya. Pak Dago gimana kabarnya Pak Dago?
2: Lagi bantu, ini boleh minta lagu ya?
1: Boleh, mau lagu apa Pak Dago?
2: Andra Respati.
1: Andra Respati yang judul ya, Andra Respati judulnya
2: Terdiam Sepi.
1: Terdiam Sepi. Terdiam Sepi. Oke, Pak Dago sudah salsa siapkan ini lagunya.
2: Ya, sebentar aja ya, lagi batuk nih jalan-jalan.
1: Silakan.
2: Buat kamu. Bu Kartini yang udah calling, makasih ya buat semuanya dibungkus jadi satu. Makasih saya pulang hati-hati ya.
1: Siap Pak Dago, siap. Kenapa?
2: Lagi batuk nih, sorry.
1: Aduh iya, semoga lekas sembuh ya Pak Dago nge.
2: Sukses buat semuanya saya.
1: Iya, siap Pak Dago, ditunggu lagunya nge, sudah salsa siapkan nge.
2: Buat Pak Lola juga ada yang lain, buat semuanya udah dibungkus jadi satu.
1: Nge, siap Pak Dago. Oke, baik. Terima kasih Pak Dago sudah bergabung sore hari ini. Semoga lekas sembuh, nge. Niki Pak Dago yang request, Pak Dago di Bakti Serage yang sedang batuk, semoga lekas sembuh. Tadi juga Bu Mini sempat flu, semoga juga lekas sembuh, nge. Semua pendengar Pro 1 yang mungkin hari ini kurang enak badan, niki. Baik pendengar, setelah tadi Salsa menyapa dua penelpon, Salsa akan membacakan ada pesan masuk Niki dari Virgo yang ada di Lombok, yang tadi dia di TikTok tapi sekarang bergabung di WhatsApp Niki ya pendengar ya. Sal mau request jurus Jitu dari Hara. Oke Virgo, sudah aku siapkan Niki. Sudah Salsa siapkan ya untuk Virgo di sore hari ini. Sehat selalu. Baik pendengar, karena menit 50 lepas dari pukul 15 menandakan ruang rindu tersisa 10 menit saja. Dan tentunya sudah banyak sekali nih lagu yang masih mengantri untuk Salsa putarkan satu persatu. Semoga bisa terputar semuanya, Ngi. Kemudian tadi ada sempat, ini Bu Resmi. Maaf Bu Resmi, baru kebaca pesannya. Sore Salsa request nih Ji Sang Mantan. Salam buat teman-teman semuanya dari Sabang sampai Merauke. Makasih yang sudah calling. Terima kasih kembali Bu Resmi. Sudah bergabung sore hari ini, lagunya sudah Salsa siapkan, Ngi. Semoga bisa terputar ini satu persatu lagu request pendengar. Baik pendengar, tentunya Salsa akan memutarkan lagu yang sudah di request oleh pendengar Pro 1. Buat yang belum bisa bergabung, semoga di lain kesempatan bisa bergabung kembali nge. Dan tentunya Salsa akan putarkan Hijau Daun Suaraku Berharap dari yang di request oleh Pak Budi di Medan.

Baik pendengar Pro Satu Warari Singaraja, Salsa cukupkan Lopina sampai di sini karena waktu kita sudah habis nggih. Salsa banyak terima kasih buat pendengar yang sudah bergabung ataupun yang belum sempat bergabung, semoga di lain waktu bisa bergabung kembali nggih. Ada Wak Daeng, Bu Yuda di Sangsit, Nini Jero, Pak Bambang, Bu Ari BT, Pak Peka Olala di Pedawe, Bu Mini, Pak Dago, Kak Virgo di Lombok, Pak Budi di Medan, Bu Resmi, Bunda Budi, Bunda Sakredini, Celi, Nini Zeren di Denpasar, Pak Nyoman Dewantara dan Kak Zulkaren di Aceh, dan ke semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih yang sudah bergabung di Lopina ini, walaupun banyak yang belum sempat bergabung nih, semoga lain waktu bisa bergabung kembali. Dan tentunya Salsa mohon maaf mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menyapa pendengar di Lopina sore hari ini. Terima kasih dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 081558364729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: apa? TV-nya kenapa ya? Kok nggak ada gambarnya? Terus ada tulisan, layanan ini diblokir.
1: Wah, iya ya. Papa lupa udah tanggal segini belum bayar tagihan TV.
0: Yah, gimana dong, Pa? Adik kan nggak bisa nonton TV dong.
2: Adik, ya udah. Papa belum ada uang untuk bayar. Oh iya, mending adik dengerin radio aja. Gimana?
1: Nah, bener tuh yang dibilang Mama. Lagi pula, kalau dengerin radio, kita bisa sambil melakukan aktivitas lainnya. Oke?
0: Okay? Oh, oke okay deh. Ma, Pa, kalau gitu adik setel radio aja dah dulu.
3: Ayo, dengarkan radio sebagai media informasi yang murah, mudah, dan bermanfaat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan

Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami. Dan pendengar tentunya di sore hari ini Salsa akan berbagi informasi untuk menemani sore Anda dari industri hiburan Indonesia di tahun 2026 yang semakin semarak mendengar dengan hadirnya berbagai festival, musik, film, dan seni kreatif yang melibatkan generasi muda serta komunitas kreatif dari berbagai daerah. Dan festival musik besar seperti Java Jazz, Prambanan Jazz hingga Fest kembali digelar dengan menghadirkan musisi lokal dan internasional dan menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap hiburan berkualitas nih pendengar. Dan kemudian di dunia musik, tren kolaborasi lintas genre juga semakin berkembang tentunya. Musik pop, dangdut, koplo hingga musik elektronik kini banyak dipadukan dalam karya-karya baru yang dekat dengan selera anak muda. Dan platform digital, media sosial turut berperan besar dalam memperkenalkan talenta-talenta baru ke panggung nasional. Sementara itu pendengar, berbagai festival budaya dan film terus menjadi ruang apresiasi kreatif. Salah satunya adalah Festival Gita Indonesia 2026 yang diselenggarakan oleh RRI yang mengusung semangat persatuan melalui musik dan seni budaya. Nah, pendengar Pro 1, perkembangan ini membuktikan bahwa hiburan bukan sekadar tontonan, tetapi juga menjadi wadah kreativitas, kolaborasi, dan pelestarian budaya Indonesia.

0: Buku Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah adalah salah satu buku motivasi yang ditulis oleh Alfiel Gazi, memberikan pesan secara tersirat untuk mengajak pembaca berdamai dengan keadaan serta mengingat bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan hamba-Nya. Buku Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah secara tidak langsung mengajak kita agar selalu bahagia dengan selalu merasa cukup, mengajak untuk selalu bersyukur, bertahan, serta bersabar dalam menghadapi musibah. Bahkan ketika impian itu dihadapkan dengan masalah, buku ini seperti mengingatkan bahwa pada titik inilah kita harus bertawakal kepada Tuhan. Di buku Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah membahas hal-hal yang berkaitan dengan perjalanan manusia, bahwa dalam hidup tidak selamanya lancar. Mengingatkan setiap jalan yang dipilih akan ada hal yang berbenturan dengan harapan kita. Tulisan Alfiel Gazi ini seperti mengajak pembacanya untuk terus berpikir positif terhadap semua ketentuan yang telah Tuhan gariskan. Karena sejatinya Tuhan Maha Tahu yang terbaik untuk hamba-Nya. Sangat mungkin akan ada beberapa hal yang tidak berjalan sesuai dengan rencana kita. Tapi itu merupakan konsekuensi dari pilihan yang kita ambil. Buku ini menjelaskan tidak semua doa harus dikabulkan saat ini juga. Ada kalanya Tuhan menyimpan beberapa hal untuk diberikan pada saat yang tepat. Sesekali mungkin impian kita akan dipatahkan. Keadaan kita tidak memungkinkan untuk terus berjalan. Namun, tidak bisa berhenti, tapi itu adalah hidup. Garis takdir dari sang pembuat skenario terbaik. Dengan buku ini, kita seperti dituntun untuk terus maju ke depan, melewati keterbatasan yang banyaknya kemungkinan kecewa dalam dunia yang fana. Dunia yang luas namun menyesakkan. Hal ini dilakukan untuk menuju suatu dunia baru yang disebut keabadian. Dalam hidup, setiap manusia akan melewati suatu fase di mana ia akan merasa sendirian, gagal, kemudian kesepian. Emosi ini akan muncul secara alami dikarenakan oleh banyaknya hal yang terjadi dalam hidup. Sederhananya, selalu ada lika-liku dalam perjalanannya. Tidak ada yang sempurna. Ketika kita merasa kecewa, putus asa di tengah perjuangan, lalu menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi di luar kuasaan pribadi, fase ini memang berat, butuh support system dari orang terdekat. Tapi pada akhirnya diri sendirilah yang harus memilih, menyerah atau bangkit. Buku berjudul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfiel Gazi, terbit tahun 2020 dan terdiri dari 246 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kalau berbicara tentang hiburan di Bali, tentu kita tidak bisa dilepaskan dari kekayaan seni dan budaya yang selalu memukau. Kabar mengembirakan pendengar datang dari pembukaan Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-48 tahun 2026 yang resmi dimulai akhir pekan ini. Dan sebanyak 3.430 seniman tradisional dari 9 kabupaten dan kota di Bali ambil bagian dalam Pitaya atau pawai budaya yang dilepas langsung oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, di kawasan Monumen Bajra Sandi di Denpasar. Dan tahun ini PKB mengusung tema Atma Karti Jiwa Sida Parisuda, yang bermakna memuliakan jiwa yang paripurna, jernih, dan suci. Kemudian dikutip dari RRI.co.id, pawai budaya tersebut menampilkan beragam kreativitas seni khas Bali, mulai dari tari, tabu, hingga pertunjukan kolosal yang merepresentasikan kekayaan budaya dari masing-masing daerah. Nah, pendengar, PKB 2026 sendiri akan berlangsung hingga 11 Juli mendatang di Taman Budaya Bali atau Art Center Denpasar. Nah, buat pendengar Pro 1, ajang ini bukan hanya menjadi hiburan yang menarik untuk disaksikan tentunya, tetapi juga menjadi ruang pelestarian budaya agar tetap hidup dan dicintai oleh generasi mendatang.

0: Badan Pusat Statistik mencatat pada April 2023 terjadi inflasi dengan angka 4,33%.
1: Folder di bidang pangan untuk ketahanan pangan dan pengendalian inflasi pangan.
2: Pemirsa, sejumlah ekonom menilai tingkat inflasi tahun.
3: Inflasi terus yang dibahas.
4: Woi, ngedumel terus. Kenapa sih, Bu?
3: Nih, sampai bosan dengerin berita inflasi terus.
4: Hah?
3: Emangnya apa sih dampaknya untuk pedagang seperti saya? Biarin aja para pejabat-pejabat sajalah yang ngurus di situ.
4: Yeah, malah kita yang terdampak paling terasa, Bu. Inflasi bisa menggerus daya beli masyarakat. Jika daya beli menurun, maka masyarakat akan lebih irit belanjanya. Padahal motor penggerak ekonomi suatu negara itu salah satunya kan ditopang melalui konsumsi masyarakat.
3: Oh gitu. Kalau masyarakat mengurangi belanja, otomatis pertumbuhan ekonomi akan bergerak lambat. Bahkan bisa lebih rendah gitu ya.
4: Nah, tuh pinter.
3: Biar nggak inflasi, kita mesti gimana dong?
4: Jangan mudah panik jika terjadi sebuah fenomena. Misalnya, produksi cabai merosot sehingga harga melonjak. Jangan sampai membeli dalam jumlah banyak karena panik. Jika hal ini terjadi, justru bisa menaikkan harga menjadi lebih tinggi karena permintaan yang amat besar.
5: Mari sama-sama kendalikan inflasi.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Bulan 7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
8: Kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, akhir pekan memang menyenangkan tentunya. Di hari Minggu ini kita sedang beristirahat, merecharge energi. Tetapi jangan sampai membuat kita kurang siap menghadapi hari Senin nih pendengar. Besok banget nih hari Senin ya. Dengan persiapan sedikit, awal pekan bisa dijalani dengan lebih tenang, semangat dan produktif tentunya. Dan ada salah satu cara yang bisa dilakukan adalah merencanakan agenda sejak malam hari ini nih pendengar. Buat daftar prioritas, pekerjaan atau aktivitas yang dikerjakan agar pagi hari tidak terasa terburu-buru. Apalagi kalau Senin pagi tuh terasa apa ya, sibuk banget gitu ya pendengar ya. Selain itu disiapkannya perlengkapan yang dibutuhkan, mulai dari pakaian, dokumen atau hingga kebutuhan pribadi. Mungkin seragam yang harus dipakai di hari Senin apa gitu ya, atau kita harus memasak bekal apa nih buat hari Senin besok, itu bisa difikirkan mulai sekarang nih ya pendengar ya, dipersiapkan. Dan tak kalah penting memastikan tuh tubuh mendapatkan istirahat yang cukup nih. Dilarang begadang ya pendengar ya, nanti malam ya. Tidur lebih awal pada minggu malam itu dapat membantu tubuh lebih segar dan fokus saat memulai aktivitas di hari Senin. Takutnya kalau begadang nanti waktu apel atau waktu kerja ngantuk jadinya ya. Dan tentunya pendengar, sarapan bergizi juga dapat meningkatkan energi dan konsentrasi sepanjang hari. Nah, buat pendengar juga mungkin bisa mencoba melihat hari Senin itu sebagai awal yang baru ya. Hari Senin, pekan baru, awal yang baru untuk mencapai target dan peluang yang lebih baik. Mungkin ada goals yang harus dicapai nih dalam seminggu itu bisa dipersiapkan dari sekarang. Nah, dengan persiapan yang matang dan pola pikir yang positif tentunya, hari Senin itu bukan lagi hari yang melelahkan ya pendengar ya, atau yang menakutkan tentunya. Banyak orang yang takut banget hari Senin. Tapi melainkan momentum untuk memulai minggu dengan penuh semangat.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas, ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone. Kan jadi kalah, untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, setelah tadi kita membahas tips mempersiapkan hari Senin dengan lebih efektif ya, ada satu hal yang penting yang sering terlupakan ya pendengar ya, yang tadi sempat Salsa bahas juga, menjaga waktu tidur. Jangan sampai akhir pekan yang seharusnya menjadi waktu beristirahat nih justru dihabiskan dengan begadang hingga larut malam ya pendengar ya. Tidur yang cukup memiliki peran besar dalam menjaga kesehatan dan produktivitas. Kurang tidur dapat membuat tubuh mudah lelah, apalagi besoknya kita harus beraktivitas ya. Sulit berkonsentrasi, suasana hati menjadi kurang stabil hingga menurunkan performa saat bekerja maupun belajar. Bahkan dalam jangka panjang, kebiasaan begadang dapat meningkatkan resiko berbagai gangguan kesehatan dan pendengar. Dan untuk menghindarinya, Salsa mempunyai beberapa tips nih, dikutip dari rri.co.id. Mungkin pendengar bisa mencoba membiasakan tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari. Misal kita tidur jam 10 ya, mungkin bisa bangun jam 5, itu bisa diterapkan mulai dari sekarang. Dan termasuk saat akhir pekan nih pendengar. Dan kurangi penggunaan ponsel atau gawai sebelum tidur, karena cahaya lampu itu juga bisa membuat kita terjaga ya. Dan hindari konsumsi kopi di malam hari atau mulai sore ini juga, jangan mengonsumsi kopi ya pendengar ya, takutnya nanti malamnya tidak bisa tidur juga. Dan menciptakan suasana kamar yang nyaman agar tubuh lebih mudah beristirahat. Dan tentunya mengurangi beban pikiran. Dilarang untuk overthinking terlalu lama, apalagi kalau malam hari ya pendengar ya. Kalau overthinking pun itu jadinya kita sulit untuk tidur. Mungkin bisa ada salah satu tips yang bisa pendengar coba, yaitu mungkin dengan sebelum tidur mendengarkan lagu-lagu melo ya, lagu-lagu low yang bisa menjadi penghantar tidur nih ya. Soalnya Salsa udah pernah mencoba tips seperti itu dan ternyata berhasil ya pendengar ya. Nah, jika pendengar ingin memulai hari Senin dengan semangat dan energi yang optimal, itu tidak hanya menyiapkan agenda kerja, tetapi juga pastikan tubuh mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Karena pendengar, tidur yang berkualitas itu adalah langkah sederhana untuk menjaga kesehatan sekaligus meningkatkan produktivitas.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menjelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah, nanti akan kami hadirkan Lintas Bali Nusa Tenggara Barat dengan host RRI Denpasar. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Aku sebenarnya cuman penasaran sih, kayak bagaimana rasanya. Ini baru pertama kalinya saya mencoba.
1: Jadi kita berhasil pada pukul 15.05, kita berhasil melakukan evakuasi target.
2: Selamat sore. Peringatan Hari Donor Darah Sedunia dimanfaatkan sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, akan pentingnya donor darah. Hujan deras yang mengguyur Desa Bakti Seraga menyebabkan sebuah rumah di Perumahan Gria Mahadewa rusak parah diterjang banjir. Dari HMU 70 Denpasar, inilah Lintas Bali NTB, Minggu 14 Juni 2026. Bersama saya, Dharma Chandra.
3: RRI Denpasar.
2: Pendengar Lintas Bali NTB, kali ini kita awali dengan informasi peringatan Hari Donor Darah Sedunia dimanfaatkan sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, akan pentingnya donor darah sebagai aksi kemanusiaan sekaligus upaya menjaga kesehatan.
4: Peringatan Hari Donor Darah Sedunia yang diperingati setiap 14 Juni menjadi pengingat akan pentingnya ketersediaan stok darah yang aman dan berkelanjutan. Namun bagi sebagian masyarakat, khususnya mereka yang baru pertama kali mendonor, rasa takut terhadap jarum suntik dan minimnya informasi mengenai proses donor masih menjadi kendala. Padahal sebelum melakukan donor darah, setiap calon pendonor harus melalui pemeriksaan kesehatan, mulai dari pengecekan tekanan darah, kadar hemoglobin, hingga kondisi fisik secara umum. Prosedur tersebut dilakukan untuk memastikan keamanan baik bagi pendonor maupun penerima darah. Salah seorang pendonor darah di Denpasar, Idewa Putu Gunaarta, kepada RRI mengaku terdorong mengikuti donor darah karena ingin membantu sesama sekaligus merasakan pengalaman baru. Meski sempat merasa takut, ia menilai pengalaman donor darah memberikan kesan positif.
5: Kalau ditanya motivasi, motivasi saya selain ingin membantu, sebenarnya cuman penasaran sih, kayak bagaimana rasanya. Ini baru pertama kalinya saya mencoba, dan pengalaman saya ada senangnya, ada juga sedikit takut sih.
4: Lebih lanjut, Idewa Putu Gunaarta mengatakan masih banyak masyarakat yang belum memahami alur dan persyaratan donor darah. Menurutnya, sosialisasi yang lebih luas diperlukan agar masyarakat tidak ragu untuk datang ke lokasi donor darah.
5: Untuk informasi, mungkin sedikit terkendala ya, atau kurang bisa dibilang ya, langkah-langkah donor darahnya. Nah, karena kebanyakan masyarakat, apalagi orang yang terbilang berumur, tidak tahu cara untuk donor darah, bisa dibilang kayak kurang update lah, seperti itu.
4: Melalui peringatan Hari Donor Darah Sedunia, diharapkan semakin banyak masyarakat yang memenuhi syarat kesehatan bersedia mendonorkan darahnya secara sukarela dan rutin. Edukasi yang berkelanjutan juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga ketersediaan stok darah bagi pasien yang membutuhkan tetap terjaga. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Tanggal 14 Juni diperingati sebagai Hari Donor Darah Sedunia. Peringatan ini diharap dapat mengapresiasi para pendonor darah sukarela, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ketersediaan darah yang aman bagi medis.
6: Hari Donor Darah Sedunia 2026 diperingati pada tanggal 14 Juni 2026. Peringatan tahunan global yang digagas oleh World Health Organization atau WHO ini bertujuan untuk mengapresiasi para pendonor darah sukarela sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ketersediaan darah yang aman bagi medis. Tema resmi Hari Donor Darah Sedunia tahun 2026 adalah One Drop of Humanity, Give Blood, Save Life, atau Satu Tetes Kemanusiaan, Donasikan Darah, Selamatkan Nyawa. Tema ini menyoroti nilai kemanusiaan, solidaritas, dan kasih sayang yang mendalam dari setiap tetes darah yang disumbangkan untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Sementara itu, Palang Merah Indonesia di berbagai wilayah juga menyelaraskan dengan slogan nasional seperti Give Blood, Give Hope, Together We Save Life. Sejarah singkat peringatan Hari Donor Darah Sedunia, yakni pertama kelahiran Karl Landsteiner. Tanggal 14 Juni dipilih untuk menghormati hari lahir Karl Landsteiner, seorang ilmuwan penemu sistem golongan darah A, B, dan O, kedua penghargaan Nobel. Berkat penemuan besar yang mendasari transfusi darah modern ini, ia dianugerahi hadiah Nobel. Serta ketiga tujuan utama, menghargai jutaan pendonor sukarela tanpa bayaran dan mendorong sistem kesehatan dunia membangun stok darah nasional yang berkelanjutan. Cara berpartisipasi dalam peringatan ini meliputi, pertama, mendonorkan darah. Kunjungi gerai unit donor darah atau UDD PMI terdekat atau rumah sakit di kota kita. Banyak instansi mengadakan agenda donor khusus dengan bingkisan atau souvenir eksklusif selama bulan Juni. Kedua, kampanye media sosial. Bagikan pesan informatif seputar donor darah menggunakan tagar resmi seperti World Blood Donor Day atau Give Blood. Serta ketiga, mengajak orang lain. Jadilah penggerak dengan mengajak keluarga atau rekan kerja untuk ikut mendonorkan darah secara rutin.
2: Berikut suara masyarakat terkait donasikan darah, selamatkan nyawa atau Hari Donor Darah Sedunia 2026.
7: Saya sarjana dari Denpasar. Menurut saya, kalau semakin banyak orang yang bersedia menjadi pendonor, ketersediaan darah tentu akan lebih terjaga. Jadi menurut saya, donor darah itu adalah bentuk kepedulian sederhana yang manfaatnya sangat besar bagi masyarakat.
8: Saya Arini dari Gianyar. Hari Donor Darah Sedunia ini menjadi pengingat bahwa kebutuhan darah selalu ada. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih rutin mendonorkan darahnya.
9: Saya Wayan Sarbo dari Denpasar. Menurut saya, donor darah merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat karena setetes darah yang kita sumbangkan bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain yang sedang membutuhkan.
2: Pendengar, ketersediaan darah yang cukup dan aman menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pelayanan kesehatan serta penyelamatan nyawa pasien di berbagai fasilitas kesehatan. Momentum Hari Donor Darah Sedunia 2026 dimanfaatkan untuk mengingatkan masyarakat bahwa setetes darah yang didonasikan dapat memberikan harapan hidup bagi mereka yang tengah berjuang menghadapi kondisi darurat maupun penyakit tertentu. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut kami hadirkan perbincangan Tri Larasati bersama Kepala Bidang Pelayanan Donor Unit Darah, Donor Darah UDD MI Provinsi Bali, Dr. Nyoman Sastrini.
10: Berkaitan dengan donasikan darah selamatkan nyawa atau Hari Donor Darah Sedunia tahun 2026. Dokter, dari PMI seperti apa sejauh ini partisipasi masyarakat khususnya di Provinsi Bali dalam donor darah atau kegiatan donor darah ini, Dok?
11: Ya baik, untuk saat ini antusias dari masyarakat sudah cukup lumayan ya antusiasnya untuk berdonor darah. Cuman kendalanya di kalau menjelang hari raya seperti itu biasanya pendonor itu agak menurun kehadirannya seperti itu.
10: Kalau untuk edukasi ke masyarakat, apakah dari PMI ada sharing informasi mungkin di media sosial atau ada program tertentu, Dok?
11: Ya, kita tahun ini memang kita lebih menggalakkan edukasi ke anak-anak muda kita sasarannya, agar anak-anak muda lebih ada apa ya sadar untuk perlunya donor darah membantu pasien-pasien yang membutuhkan seperti itu. Sasaran kita memang ke anak-anak muda ininya di tahun ini.
10: Ke anak-anak muda di tahun ini. Mungkin sedikit Dok dari edukasi kepada masyarakat terkait dengan manfaat mendonorkan darah itu boleh sedikit diinformasikan mungkin Dok, dan juga apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat dan yang seperti apa saja yang bisa mendonorkan darah, Dok?
11: Ya baik, manfaat dari donor darah itu banyak sekali ya, di samping memang bisa membantu para pasien yang membutuhkan, manfaat untuk diri sendiri itu screening awal kesehatan

0: Evakuasi target.
1: Hujan deras yang mengguyur Desa Bakti Seraga Kecamatan Buleleng Jumat 12 Juni 2026 siang menyebabkan sebuah rumah di perumahan Geria Mahadewa rusak parah diterjang banjir. Seorang penghuni rumah, Ricardo Razak, 20 tahun, ditemukan meninggal dunia setelah tertimbun reruntuhan bangunan. Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar menerima laporan kejadian pada pukul 13.55 WITA. Setelah menerima informasi tersebut, tim SAR gabungan langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan pencarian terhadap korban yang dilaporkan hilang. Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng, Kadek Doni Indrawan, mengatakan personil yang terlibat dalam operasi dibagi ke beberapa titik untuk mempercepat proses pencarian. Penyisiran dilakukan di sekitar lokasi kejadian hingga aliran sungai yang bermuara ke Pantai Penimbangan.
2: Yang pertama kita lakukan penyisiran di daerah lokasi yang kejadian ini, yang tertimpa korban ini, sampai ke pengecekan ke pinggir pantai, penampakan Pantai Penimbangan. Nah, selanjutnya kita cross-check kembali, situasi sudah air menyurut. Nah, sudah kecil sekali airnya, kembali kita cross-check dari tim gabungan, dari masyarakat maupun tim yang lainnya. Kita, tim kami, menyusup melaksanakan penyisiran lagi ke aliran sungai dari LKP menuju ke utara.
1: Tim Search and Rescue Unit yang bertugas menyisir aliran sungai melakukan pencarian hingga kawasan Pantai Penimbangan. Namun hingga sore hari, korban belum berhasil ditemukan sehingga upaya pencarian terus dilanjutkan di sekitar lokasi rumah yang terdampak. Pada pukul 16.15 WITA, tim memperoleh informasi bahwa korban diduga berada di bawah reruntuhan bangunan yang ambruk akibat banjir. Tim SAR gabungan kemudian melakukan proses evakuasi secara manual dengan memperhatikan kondisi bangunan yang masih labil.
2: Kita terima informasi bahwa target ditemukan di bawah reruntuhan rumah target. Nah, jadi selanjutnya kita melaksanakan proses secara manual terkait dengan apa yang kita manual secara pelan-pelan, karena takutnya kita ada berisiko lagi bangunan lagi tidak stabil, karena kalau kita paksakan secepat mungkin takutnya kita kena dampaknya lagi untuk bangunan runtuh tersebut. Nah, dari hasil buat tersebut kita manual secara pelan-pelan mengurangi risiko, akhirnya kita berhasil pada pukul 15.05 kita berhasil melaksanakan evakuasi target.
1: Proses evakuasi berlangsung selama hampir 1 jam dan berhasil diselesaikan pada pukul 17.12 WITA. Setelah berhasil dievakuasi dari timbunan material bangunan, jenazah Ricardo selanjutnya dibawa ke RSUD Kabupaten Buleleng menggunakan ambulans PMI Buleleng untuk penanganan lebih lanjut. Ditemukannya korban menutup operasi pencarian yang dilakukan sejak siang hari. Peristiwa ini menjadi pengingat akan tingginya risiko bencana hidrometeorologi saat cuaca ekstrim, sehingga masyarakat di wilayah rawan banjir dihimbau meningkatkan kewaspadaan dan segera mengamankan diri apabila terjadi kondisi yang berpotensi membahayakan. Gita Saputri melaporkan.
3: DPRD Buleleng mendorong pengawasan ketat pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 guna memastikan proses penerimaan siswa berlangsung transparan, adil, dan bebas dari praktik titipan maupun intervensi.
4: Keinginan orang tua itu kadang-kadang melihat dari, oh ini sekolah favorit, ini tidak favorit. Dan
5: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Buleleng mendorong pengawasan ketat terhadap pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Angka tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh tahapan penerimaan siswa berjalan transparan, objektif, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Ketua DPRD Buleleng menegaskan pelaksanaan SPMB harus terbebas dari segala bentuk praktik titipan, intervensi, maupun upaya yang dapat mencederai prinsip keadilan dalam dunia pendidikan. Menurutnya, seluruh calon peserta didik harus memperoleh kesempatan yang sama berdasarkan jalur dan persyaratan yang berlaku, tanpa adanya perlakuan khusus dari pihak manapun.
4: Role pendidikan di 2026 sedikit berbeda dengan 2025. Ada 4 hal yang tepatnya, ada jalur, 4 jalur yang kalau memang pakem 4 jalur itu kita sepakati bersama, rasa nyaman semua. Karena melihat dari 4 jalur itu kadang-kadang ada 1 jalur yang tidak bisa kita deteksi, itu jalur tikus, Pak. Sulit sekali ini kalau jalur tikus ada ini di belakang layar semua main. Kadang-kadang orang Karangasem bisa di sini, itu gimana ceritanya. Tetapi kalau memang kita cermati dari pendidikan dasar, Pak, kalau Pak kasih bilang, slot kita di Kabupaten Buleleng untuk SD itu kalau melihat dari anak-anak TK tuh ke SD itu masih kita punya slot 6.000 sekian lebih. Terus kalau ke jenjang lebih atas lagi SMP kita masih punya lagi 2.000 lebih, Pak, kan? 2.000. Berarti aman sebenarnya.
5: DPRD juga meminta Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan, serta panitia pelaksana untuk memperkuat pengawasan di setiap tahapan penerimaan. Mulai dari proses pendaftaran, verifikasi dokumen, hingga pengumuman hasil seleksi. Pengawasan yang ketat dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem penerimaan siswa baru yang saat ini berbasis pada berbagai jalur seleksi.
4: Ambisi keinginan orang tua itu kadang-kadang melihat dari, oh ini sekolah favorit, ini tidak favorit, dan sebagainya. Sebenarnya pemerintah hari ini harus menjawab dari segala tingkatan, dari pusat, dari provinsi, kabupaten, itu yang bertanggung jawab. Kita selalu berpikir tentang amanat Undang-Undang Dasar 45 di pasal 31 dengan dari ayat 1 bahwa negara itu menjamin pendidikannya dan pendidikan dasar menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Maka apa yang tanggung jawabkan? Semua fasilitas pendidikan harus terpenuhi dengan baik. Kenapa orang tua bisa memilih? Karena ini. Dari tenaga pendidiknya berbeda-beda, dari sarana-prasarana juga berbeda. Itulah orang bisa memilih. Bukan alasan saya dari desa harus ke kota. Kalau berangkat dari desa ke kota itu masalah finansial, Pak. Atau memang jalurnya mutasi karena memang orang tuanya ke kota.
5: Selain pengawasan internal, DPRD mendorong keterbukaan informasi kepada masyarakat agar setiap proses dapat dipantau secara bersama-sama. Transparansi data dan mekanisme seleksi dinilai mampu meminimalkan potensi kecurangan, sekaligus memberikan kepastian bagi calon peserta didik dan orang tua. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
3: Polres Lombok Tengah menggelar simulasi penanganan konflik sosial dan pengamanan penyampaian pendapat di muka umum untuk memastikan kesiapan personel dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan yang melibatkan ratusan personel ini tidak hanya menjadi ajang latihan kemampuan anggota, tetapi juga untuk menguji kesiapan sarana, prasarana, serta perlengkapan pendukung operasional kepolisian. Maya Okta Rifah melaporkan.
0: Adanya ancaman baik ancaman terhadap diri anggota, kemudian personil lainnya, kemudian ancaman terhadap masyarakat dan juga sarana fasilitas umum yang dirusak oleh para masa aksi.
6: Kepolisian Resort Lombok Tengah menggelar simulasi penanganan konflik sosial dan pengamanan penyampaian pendapat di muka umum untuk meningkatkan kesiapsiagaan personil dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Polres Lombok Tengah AKBP Eko Yusmiarto mengatakan, sebanyak 700 personil atau sekitar 2/3 dari total kekuatan Polres Lombok Tengah dilibatkan. Langkah ini pun penting untuk mengasah kemampuan anggota sekaligus mengecek kesiapan sarana dan prasarana pendukung operasional kepolisian. Selain itu, menurutnya keterlibatan personil dalam jumlah besar dilakukan agar seluruh anggota memahami tugas, tanggung jawab, serta prosedur yang harus dijalankan ketika menghadapi situasi darurat atau kontingensi di lapangan.
0: Tujuannya adalah melatih anggota, kesiapsiagaan anggota, sekaligus mengecek kesiapan sarana-prasarana, material logistik maupun perlengkapan peralatan dan juga kesiapan personil dalam mendukung kegiatan operasional kepolisian. Kami sengaja hadirkan 2/3 kekuatan, sekitar 700 personil yang untuk menyaksikan kegiatan ini, sama-sama mengikuti dan melaksanakan kegiatan latihan. Jadi sengaja 2/3 kekuatan untuk sama-sama tahu, sama-sama paham apa yang harus dilakukan, bertanggung jawab pada siapa dan melakukan apa. Itu tujuannya.
6: Dari hasil evaluasi sementara, seluruh rangkaian simulasi berjalan sesuai skenario. Personil dinilai telah memahami standar operasional prosedur, tahapan eskalasi pengamanan, hingga penggunaan kekuatan sesuai aturan yang berlaku. Adapun ditegaskan Kapolres, penggunaan kekuatan oleh anggota kepolisian hanya dilakukan apabila terdapat ancaman nyata terhadap keselamatan personil, masyarakat maupun fasilitas umum.
0: Alhamdulillah syukur skenario yang kita bikin dipahami personil, kemudian SOP maupun tingkatan-tingkatan eskalasi, pergantian eskalasi dipahami anggota, dan juga penggunaan kekuatan sesuai dengan perkab dan perpol sudah dipahami anggota. Dan sasarannya adalah pemahaman anggota bisa mengerti.
6: Lebih lanjut dikatakan, berdasarkan hasil pemantauan dan analisis intelijen, kondisi keamanan di Lombok Tengah hingga saat ini masih aman dan kondusif. Namun pihaknya tetap menyiapkan personil dan peralatan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Adapun diketahui selain sebagai latihan rutin bulanan, simulasi ini juga menjadi bagian dari persiapan keamanan sejumlah agenda penting yang akan berlangsung di Lombok Tengah.
3: Upaya menaikkan kelas produk pertanian lokal terus dilakukan Pemkab Lombok Utara dengan menyiapkan sertifikasi indikasi geografis bagi kopi daerah sekaligus membuka jalan bagi kakao, cengkeh, dan kurma menembus pasar ekspor internasional. Reza Kurnia melaporkan.
7: Upaya meningkatkan daya saing produk pertanian daerah terus dilakukan pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Salah satu langkah strategis yang kini dipercepat adalah pengurusan sertifikat identifikasi geografis atau IG untuk kopi khas Lombok Utara sebagai pintu masuk menuju pasar ekspor internasional. Kabupaten Lombok Utara dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dengan berbagai komoditas unggulan yang tumbuh di wilayah pegunungan hingga dataran rendah. Sejumlah komoditas yang selama ini menjadi andalan daerah antara lain kopi, kakao, cengkeh, dan kurma. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara, Tresna Hadi mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu terbitnya sertifikat identifikasi geografis untuk kopi lokal. Sertifikasi tersebut menjadi salah satu syarat penting agar produk kopi dapat dipasarkan ke luar negeri secara legal sekaligus memperoleh pengakuan atas karakteristik dan kualitas yang dimiliki. Menurutnya, pengurusan identifikasi geografis merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas, daya saing, dan nilai ekonomi produk pertanian lokal.
8: Kita punya cengkeh, ya. Kita punya kelapa, kita punya kakao, ya. Yang itu memang kualitas ekspor semua. Ya. Ya, cuman memang sekarang ini salah satu syarat untuk ekspor itu adalah harus memiliki sertifikat IG. Kopi ini sudah kita proses untuk identifikasi geografis istilahnya IG-nya itu.
7: Lebih lanjut, Tresna Hadi menyebutkan, pemerintah daerah tidak hanya fokus pada komoditas kopi. Setelah proses sertifikasi kopi rampung, pemerintah Kabupaten Lombok Utara juga berencana mengusulkan identifikasi geografis untuk komoditas unggulan lainnya seperti kakao, cengkeh, dan kurma. Langkah ini diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap produk lokal, memperkuat identitas daerah, sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi para petani. Tresna Hadi optimis, peluang ekspor komoditas unggulan Lombok Utara terbuka lebar dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat di masa mendatang.
3: Sementara dari dunia olahraga, dilaporkan ratusan atlet bersaing dalam kejuaraan renang perairan terbuka tingkat Asia atau Asian Open Water Swimming atau OWS Championship 2026. Ajang ini melibatkan 18 negara di kawasan Asia sekaligus menjadi event olahraga akuatik terbesar yang digelar di Bali tahun ini.
9: Penyelenggaraannya tuh bisa lancar, bisa apa namanya, semuanya smooth.
10: Ratusan peserta beraksi dalam kejuaraan renang perairan terbuka tingkat Asia atau Asian Open Water Swimming OWS Championship 2026 ke-12 di Jimbaran Badung Bali 13 hingga 15 Juni 2026. Ajang ini melibatkan 18 negara di kawasan Asia sekaligus menjadi event olahraga akuatik terbesar yang digelar di Bali tahun ini. Ketua Harian Pengurus Besar PB Aquatic Indonesia, Harlin Erlianto Raharjo, dalam press conference di Jimbaran mengatakan, kejuaraan ini menjadi ajang bagi atlet Indonesia untuk uji coba dan menambah pengalaman bertanding dengan atlet-atlet renang hebat di kawasan Asia. Dalam kejuaraan ini, PB Aquatic Indonesia menurunkan 6 atletnya, terdiri dari 4 atlet putra dan 2 atlet putri.
9: Dari kita 6 atlet, 4 pria dan 2 wanita. Memang ini adalah atlet-atlet hasil dari SEA Games kemarin. Jadi atlet SEA Games kemarin kan memang tadi seperti saya sebutkan belum bisa mendapatkan medali karena memang ini atlet muda semua. Jadi kita berikan pengalaman ini kejuaraan Asia.
10: Harlin Erlianto Raharjo mengatakan sebagai tuan rumah para atlet Indonesia dan beberapa perenang Bali yang juga ikut bertanding diharapkan bisa tampil lebih percaya diri. Melalui ajang ini, PB Aquatic Indonesia juga ingin berburu bibit atlet potensial untuk pembinaan jangka panjang.
9: Dari peserta 300, mungkin tidak semua atlet, tapi mungkin 50%-nya itu adalah calon atlet kita masa depan. Dan mereka dapat kesempatan bertanding di tempat yang sama dengan jago jagoan-jagoan Asia ini mudah-mudahan mereka bisa terinspirasi.
10: Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PB Aquatic Indonesia, Arlan Lukman, mengatakan meski dalam masa persiapan event ada sejumlah kendala yang dihadapi, namun hal itu tidak menyurutkan semangat panitia untuk menggelar pertandingan secara maksimal. Selain fokus pada peningkatan prestasi, melalui kejuaraan renang perairan terbuka tingkat Asia ini mampu menjadi penggerak industri olahraga akuatik.
11: Pertama adalah sisi prestasinya, yang kedua sisi komunitasnya atau sport inclusion-nya, yang tujuannya adalah menjadi penggerak industri olahraga melalui sport tourism.
10: Asian Open Water Swimming OWS Championship 2026 ke-12 mempertandingkan berbagai nomor pertandingan seperti 5 km, 10 km dan estafet 4 x 1500 meter untuk atlet profesional. Sementara untuk kategori pemula yakni extreme, OWS Series mempertandingkan nomor jarak pendek seperti 400 meter, 500 meter, 1,5 km dan 3 km. Reporter RRI dan Pasar, Putu Nyarawati melaporkan.
3: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Bali NTB, kembali kami sampaikan berita utama. Peringatan Hari Donor Darah Sedunia dimanfaatkan sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, akan pentingnya donor darah. Hujan deras yang mengguyur Desa Bakti Seraga menyebabkan sebuah rumah di perumahan Gria Mahadewa rusak parah diterjang banjir. Mewakili tim redaksi, saya Dharma Chandra bersama redaktur Putu Nirawati mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
12: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

0: Cosplay dan LARPing itu punya vibe yang beda, tapi sama-sama seru. Cosplay lebih tentang jadi karakter favorit kamu dengan kostum yang super detail. Misalnya, kamu bisa jadi Spider-Man dengan kostum full body suit lengkap dengan jaringnya, atau Naruto dengan baju orange dan headband khasnya. Biasanya, cosplay dilakukan di konvensi atau buat sesi foto, dan fokus utamanya adalah penampilan serta foto-foto keren. Sedangkan LARPing, itu bikin kamu beneran merasakan pengalaman jadi karakter dalam cerita. Contohnya, kamu bisa jadi seorang kesatria di dunia fantasi, berkeliling di hutan yang disetting sebagai kerajaan dan menjalankan misi untuk menyelamatkan kerajaan dari ancaman. Atau, kamu bisa jadi penjelajah luar angkasa yang menjelajahi planet-planet buatan dan menyelesaikan quest intergalaksi. LARPing melibatkan interaksi langsung dengan pemain lain dan berpartisipasi dalam cerita yang seru. Jadi, cosplay itu lebih ke penampilan dan foto, sedangkan LARPing bikin kamu beneran merasakan petualangan dan aksi dalam cerita.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
1: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.
3: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.

Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap trisandi ya.
1: Yes, ajaan no, loh. Eh, lamun subuh megarapan loh. Jangan sap inget ya waktu loh.
0: Ya diastun gitu, deng sap jak trisandi ya nawang beli.
1: Benar-benar, eh, ya nunduk itu, singang sap beli loh. Irage pinaku umat Hindu harus inget jak ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun beli oh. Harus iling jak ide betare, semengan jam 6, tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu beli oh. Gitu saudara irage pinaku umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase apang icine kerayuan keselamatan sing kita beli.
1: Bener gati tuh lo bener. Eh ini ben besi lo.
0: Apa ben beli?
1: Apang seger. Dorma bekel.

0: Sampunan laling ye. Pirengan tembang dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi. Ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Pendengar, bagi masyarakat Bali, kul-kul mempunyai nilai yang sakral, terutama kul-kul yang tersimpan di pura-pura besar di Bali. Ada berbagai jenis kul-kul, seperti kul-kul dewa, yaitu kul-kul yang digunakan saat upacara dewa yatnya dan dibunyikan untuk menghadirkan para dewa. Ritme yang dibunyikan sangat lambat. Kul-kul buta adalah kul-kul yang digunakan saat upacara buta yatnya untuk menetralisir alam semesta sehingga keadaan alam menjadi aman dan tentram. Kul-kul manusia adalah kul-kul yang digunakan untuk kegiatan manusia, baik itu rutin maupun mendadak. Bunyi ritme kul-kul manusia untuk kegiatan yang rutin, lambat dan pendek. Sedangkan pada kegiatan mendadak terdengar cepat dan panjang yang dikenal dengan istilah kul-kul bulus. Kul-kul hiasan, yaitu kul-kul yang diberi hiasan-hiasan untuk menambah keindahannya. Biasanya, kul-kul ini sering dijadikan oleh-oleh atau buah tangan. Hampir seluruh kegiatan yang dilakukan masyarakat Bali mengikut sertakan kul-kul. Kul-kul sebagai media komunikasi tradisional yang menjembatani komunikasi masyarakat Bali, baik antara manusia dengan dewa, manusia dengan penguasa alam, maupun manusia dengan sesamanya. Kul-kul mampu membentuk rasa persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan, menyampaikan simbol-simbol atau kode-kode yang dapat dimaknai secara langsung.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singar aja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singar aja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Sampunan Laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kali ini Salsa akan berbagi informasi mengenai refleksi kritis membanten bukan aktivitas ritual biasa. Dikutip dari rri.co.id, pendengar, membanten seringkali dipandang hanya sebagai rutinitas keagamaan. Namun dibalik itu, membanten sesungguhnya memiliki makna yang jauh lebih dalam, di mana penyuluh agama Hindu Kementerian Agama Kota Denpasar, Dr. I. Nyoman Arya, menjelaskan bahwa membanten bukan sekadar aktivitas ritual, melainkan sebuah mekanisme yang menghubungkan kehidupan spiritual, sosial, ekonomi, hingga kelestarian lingkungan di Bali. Menurutnya, dalam ajaran Hindu sudah dikenal berbagai tingkatan niatnya, mulai dari yang sederhana hingga besar, sehingga pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing umat. Yang terpenting bukan kemewahan upakaranya, melainkan ketulusan hati atau lascaria dalam menghaturkan persembahan. Dan pendengar, membanten juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat, mulai dari petani bunga, pedagang janur, buah-buahan, hingga para pengrajin sarana upacara. Sementara terkait persoalan sampah, yang perlu dibenahi nih ya pendengar adalah pengelolaannya, bukan menghentikan tradisinya, sebab sebagian besar bahan banten berasal dari alam dan mudah terurai. Karena itu pendengar, refleksi kritis terhadap tradisi membanten menjaga kita memahami bahwa nyatanya bukan sekadar simbol ritual, tetapi juga juga wujud menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan sang pencipta.

0: Desa Depehe Buleleng Bali dikenal akan tradisi Hindu yang memikat, mempersembahkan sebuah ritual yang tak lazim, yaitu nampah batu. Upacara unik ini digelar setiap Sasih Karu dalam sebuah peristiwa yang dipercaya memiliki akar sejarah yang kuat. Warga Desa Depehe menjalankan upacara nampah batu dengan penuh kekhusyukan dan keyakinan. Menurut cerita yang turun-temurun, tradisi nampah batu bermula dari peristiwa misterius saat seekor babi hendak disembelih dalam sebuah upacara. Namun, apa yang terjadi? Secara tak terduga, babi tersebut yang seharusnya menjadi korban upacara tiba-tiba berubah menjadi sebuah batu yang tidak bisa dihancurkan oleh senjata apapun. Ritual ini memang tak terjangkau oleh akal manusia biasa. Salah satu tokoh adat Desa Depehe, Dokteranus Jero Iwayan Wantire Sasmiarte, menceritakan bagaimana kejadian tersebut menginspirasi warga desa untuk melaksanakan upacara nampah batu secara berkesinambungan sampai kapanpun.
1: Tujuan daripada nampah batu mengaturkan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada Ida Betara yang berstana di Pura Pusah, termasuk juga pemujaan daripada Dewi Danu. Semuanya itu melambangkan untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Maka apa yang dilakukan ini sampai turun-temurun terus nyambung sampai kapanpun.
0: Meskipun tidak ada catatan pasti mengenai asal-usul ritual ini, keyakinan akan kekuatan spiritualnya telah mendorong mereka melanjutkan tradisi ini dari generasi ke generasi.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

persiapan awal kesucian dalam rangkaian Hari Raya Galungan, yakni melalui Sugian Pangenten. Di mana pendengar dikutip dari rri.co.id, Sugian Pangenten dimaknai sebagai momentum penyucian diri, lahir, dan batin sebelum memasuki rangkaian Hari Suci Galungan dan Kuningan. Dan dalam siaran obrolan Galang Kangin, Pro 4 RRI Denpasar dijelaskan bahwa Sugian Pangenten bukan hanya tradisi seremonial, melainkan waktu yang tepat untuk melakukan introspeksi diri dan membersihkan pikiran dari berbagai sifat negatif. Nah, pendengar, melalui Sugian Pangenten, umat diajak menata kembali ucapan, perilaku, dan pikiran agar selaras dengan nilai-nilai Dharma. Persiapan menyambut galungan tidak hanya diukur dari kesiapan sarana upacara, tetapi juga dari ketulusan hati dan kemampuan mengendalikan diri. Selain itu, momentum ini juga memperkuat semangat kebersamaan dan gotong royong di tengah masyarakat. Sebab pendengar, makna terdalam dari rangkaian galungan adalah kemenangan Dharma melawan Adharma yang lebih dahulu dimulai dari kemenangan atas diri sendiri. Jadi pendengar, sebelum menghias penjor atau menyiapkan berbagai sarana upacara, yang paling utama adalah membersihkan hati dan pikiran. Karena kesucian galungan sejatinya berawal dari proses memperbaiki diri melalui Sugian Pangenten.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 97,9 FM, 101,2 FM,
4: dan AM 1080 kHz.
3: Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kita akan menuju Pura Agung Jagatnata Buleleng untuk mengikuti siaran langsung persembayangan tilem dengan pengantar acara Wahyanti Esos.
1: Om Swastiastu, sebelum menonton jangan

1926, bertepatan dengan hari film Sasih Sade. Kita bersama-sama ngaturang bakti kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Betara Siwa Jagatnata, guna memohon keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan. Para pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dan umat sedharma yang berbahagia, kami informasikan bahwa siaran ini tersenggara berkat kerjasama Prejuru Pura Agung Jagatnata Buleleng dengan Radio Republik Indonesia Singaraja dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Adapun acara persembahyangan ini diatur sebagai berikut. 1. Pengantep oleh Jero Mangku Pura Agung Jagatnata. 2. Puja Trisandya oleh Iputu Saryade Esos. 3. Kramaning Sembah oleh Jero Mangku Pura Jagatnata. Dan Dharma Wacana oleh Ibu Loh Sri Drupati SPD dengan judul Galungan, Merawat Spirit Memenangkan Dharma Setiap Hari. Para pemedek, pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dan umat sedharma yang berbahagia, marilah kita awali acara pertama, yaitu pengantep oleh Jero Mangku Pura Agung Jagatnata. Kami persilahkan.

Yeah.

Lagi satu ini. Nah, kedua-dua.

0: বললে মানে কিছু দেবে দিদি বলে মানে কিছু দেবে দিদি তো গুরু না যাবা
1: Para pemuda pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dan umat sedharma yang berbahagia, setelah kita mengikuti puja pengantep Jeromangku, mari kita lanjutkan acara yang kedua yaitu puja Trisandya yang dipandu oleh Putu Sariade Esos. Kami silakan.
2: Om Swastiastu. Asana. Om Prasadasthiti Swarira Siwa Suci Nirmala Yonamma Swaha Pranayama. Karasodana. Om Swadhamma Swaha. Om Mati Swadhammam Swaha. Puja Trisandya.

Brahma Vishnu Charudrascha.

0: Para pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dan umat sedharma yang berbahagia, kita lanjutkan acara yang ketiga, yaitu Kramaning Sembah, dipandu oleh Jero Mangku Pura Agung Jagatnata. Kami silahkan.
1: Aingge, para anggap bakti pemedak singarang sami, ngiring lanturang pangobaktini antuk Kramaning Sembah. Ngiring becikang lingihe agam sekari ringgulunangan ngiring keparisude antuk puja durus.

0: genahang sekare ngelantur sembah ka pertama sembah puyung nyuciang sangyang atmo durus kawipin. Inggih tedun sembah kaping kalih mepiranti sekar ulang baktini majang rengido petara yang siwur aditya nunas upesaksi durus kawitik. Inggi tedun sembah kaping tiga mepiranti sekar kuangin uleng baktini majang gering hidup batara yang istri dewatu yang siwa jagat nate lan hidup batara sabtu mandala durus kawitik. Tinggi sumpangang sekare ngelantur sembah kaping empat mepiranti sekar kuangin ulang baktini majang ringido batari samudaya sepisanan nunas ware nugrahe durus kawitin. Ya, dikelang sekare keperdui ping tiga ngelantur sumpang ngelantur sembah kaping untat mepiranti tangan puyung malih uleng baktini ngaturang para mesuk semu inggih durus kawitin. Inggih puput.
1: Para pemada pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dan umat sedharma yang berbahagia, sebelum kita ngelungsur wasupade atau nunas tirte, mari kita dengarkan Dharma Wacana oleh Ibu Loh Sri Drupadi dengan judul Galungan Merawat Spirit Memenangkan Dharma. Inggih, matur sesemen untuk galah sane kepai jering sikian titiang dan pengantar acara rekan titiang ring kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Inggih, ratu didanya terang sami, sedurung lantur titiang matur, lugrayang, lan ngiring sarang-sarang nguncarang pangastung kare umat, melarapan antuk ngaturang kare kali. Om Swastiastu. Dane jero mangku para anggepinan dite sane dahat seciang titiang manggale ring pura agung jagat nate sane sampun presida rauh Iriki penglingsir suami pinake pengemong lan para kalian ring pura agung jagat nate buleleng. Kena nalar semeton titiang penyuluh agama sane sampun preside ngelaksanayang swadharma rahinane mangkin ring rahina tilem. Kena nalar dane manggale RRI Singaraja sane sampun preside rawuh iriki memfasilitasi kegiatan setiap purnama dan tilem sehingga bisa live langsung di RRI Singaraja. Inggih Ratu Widadane Serang Sami titiang izin berdiri niki dane para jero mangku ring arep jero mangku titiang Buyeje Jagi Nasikin Segare titiang wantah nglaksanayang swadharman titiang titiang melajahang angge titiang melajahang rage dados penyuluh agama Hindu. Nggih, Ratu Widadane Serang Sami kadi kodar iwau saking pengantar acara sane jagi titiang wadar inggih punike galungan merawat spirit dan memenangkan dharma setiap hari. Umat sedharma dimanapun berada, pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja, kita tahu bersama bahwa sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Galungan yang pada hari Redite hari ini sudah nepek wuku dungulan kan sekadini kengih. Nah, Hari Raya Galungan adalah hari yang dirayakan setiap atau nyabran 6 sasih atau 6 bulan sekali atau 210 hari. Nah, Hari Raya Galungan yang sudah kita tahu bersama bahwa adalah hari kemenangan dharma melawan adharma. Hari di mana kita diingatkan bahwa ada dulu ada Raja Mayadanawa yang begitu populer di Bali melarang umat Hindu untuk melaksanakan yadnya, melarang umat Hindu untuk melaksanakan upakara sehingga warga Bali melakukan perlawanan dan menang melawan Raja Mayadanawa sehingga diperingati sebagai momen Hari Raya Galungan setiap 6 bulan sekali. Lalu ketika kita merayakan Hari Raya Galungan setiap 6 bulan sekali sebagai peringatan bahwa hari kemenangan Dharma melawan Adharma, apakah kita hanya menang melawan Adharma ketika galungan saja? Nah, pertanyaan ini tentu saja hanya bisa dijawab oleh hati sanubari kita masing-masing, tidak bisa kita ungkapkan di tempat publik. Karena sejatinya yang mengetahui apakah kita sudah menang melawan adharma itu adalah diri kita sendiri. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, khususnya pendengar Radio Republik Indonesia, galungan memiliki esensi bahwa setiap hal yang kita lakukan, setiap hal yang kita laksanakan harus berlandaskan dharma atau didasari dengan dharma. Nah, sebelum kita merayakan kemenangan di hari Rabu atau Buddha Kliyon Kudungulan, maka ada banyak rangkaian sebelum kita menang. Nah, rangkaian inilah adalah simbol bahwa begitu banyak hal yang harus kita lewati, begitu banyak hal yang harus kita berhasil menangkan sebelum kita memenangkan dharma yang sejati. Mulai dari tumpek warige ben selai dina galungan, 25 hari sebelum galungan kita sudah diingatkan oleh leluhur kita luar biasa bahwa kita harus ingat 25 hari sebelum galungan wajib kita metaki-taki, mempersembahkan kepada tumbuh-tumbuhan yang akan kita gunakan untuk sarana upacara upakara. Selanjutnya ada Hari Raya Sugihan Jawa. Sugihan Jawa. Nah, apa maknanya bahwa Sugihan Jawa bermakna kita membersihkan hal-hal yang di luar diri kita dulu, atau alam semesta, atau makro kosmos. Sebelum kita menang, maka kita diingatkan untuk menjaga lingkungan tetap bersih, memilah sampah seperti saat ini yang sudah digemakan oleh pemerintah. Mengolah sampah berbasis sumber adalah salah satu termasuk implementasi nyata dari upacara atau dari rahinan Sugihan Jawa itu sendiri. Karena kita ingat, kita iling bahwa kalau tidak ada alam semesta, maka kita tidak akan bisa menang, kita tidak akan bisa merayakan kemenangan. Lalu besokannya hari Jumat, Sukre, ada Sugihan Bali, Sugihan Wali, kembali kita melihat ke dalam diri, mikrokosmos, pembersihan diri, melukat, introspeksi diri, apakah kita sudah yakin bahwa kita akan menang melawan adharma. Nah, selanjutnya, pada hari ini, dalam lontar Sundari Gama dinyatakan bahwa sebelum Hari Raya Galungan, kita akan dihadapkan atau kita akan berhadapan dengan Sang Kale Tiga Galungan, yang hari pertamanya atau buta yang pertama nike jatuh atau hadir pada hari Minggu hari ini yang bertepatan dengan Hari Suci Tilem. Nah, buta galungan yang pertama yang dikirim oleh Ide Sang Hyang Widiwasa untuk menggoda kita adalah Sang Buta Galungan pada hari Minggu atau Reditipon. Hari ini sampun mulai Sang Buta Galungan akan menggoda kita dengan adharmanya, dengan cara-caranya yang luar biasa, akan memutarbalikkan pikiran dan hati kita. Dalam bahasa Kawi, galungan atau galung itu artinya perang. Nah, Sang Buta Galungan akan merasuk ke tubuh kita, bagaimana kita bisa digoda untuk perang dengan sesama kita, untuk berdebat dengan sesama kita. Nah, disinilah kita wajib iling menjaga spirit, bukan hanya sekedar religiositas, bahwa kita ingat hari ini adalah hari penyekeban, mengekang, nyekep, ngereret. Nah, Nike ada hubungannya dengan Sang Buta Galungan yang sudah turun pada hari ini di hari penyekeban. Sama seperti waktu zaman kita melaksanakan atau dilanda COVID-19. Nah, analoginya seperti itu. Hari penyekeban iki bagaimana kita bisa ngereret indriya, menahan diri untuk tidak mengeluarkan emosi, untuk tidak berperang dengan sesama kita, untuk tidak berdebat dengan ibu, dengan orang tua yang ada di rumah, mungkin karena sama-sama sibuk menyiapkan hari raya seperti ini ke. Nah, besok akan turun Sang Buta Dungulan. Soma hari Senin, hari penyajian, akan turun Sang Buta Dungulan. Dalam bahasa Kawi, dungul nike artinya menguasai. Nah, Sang Buta ini dikirim untuk merasuk ke tubuh kita, untuk menguasai pikiran kita, mempengaruhi pikiran kita agar kita bisa mengendalikan orang-orang. Nike yang dipengaruhi, yen misalnya wenten sane nenten manut sarang kayu rage mangdoi rage bisa marah Nah nika yang diharapkan oleh sang buta dungulan. Sane mangkin irage sane wajib eling. Kita yang wajib eling bahwa ketika kita marah, wih, ne sang buta dungulan bani mempengaruhi pikiran tiangnya di hari Senin. Apang tiang gedeg-gedeg dogen. Misalnya seperti nika. Nah nika yang diharapkan oleh lontar Sundari Game bahwa menjaga spirit hari raya Galungan itu dirangkaikan dengan berbagai hari raya, dirangkaikan dengan berbagai momen penting. Lalu di hari Selasa, nah di hari terakhir niki, peperangan kita melawan Sang Buta Amangkurat. Sang Kale Tiga Galungan yang terakhir itu turun di hari raya penampahan atau hari Selasa, Anggare Wage. Nah, dalam bahasa Kawi, Amangkurat artinya berkuasa atau menguasai. Nah, niki Sang Kale niki merasuk ke tubuh kita agar mempengaruhi kita agar mampu menguasai amarah kita, ego kita. Nah, nika yang harus kita juga eling dan waspadai bahwa di hari penampahan nika adalah Sang Kale Amangkurat yang berkuasa. Maka sangat tidak jarang di hari raya kita tidak bisa menutup mata, bahkan di tempat-tempat umum nika masih ada. Menjelang hari raya ada percekcokan, perkelahian. Nah niki yang seyogianya kita sebarkan kepada umat kita, kepada keluarga, anak-anak di lingkungan kita bahwa Sang Kale Amangkurat terus akan menggoda dan mempengaruhi kita, dan pengaruhnya di hari Selasa niki sudah level paling tinggi untuk menggoda ego kita, amarah kita. Lalu di hari Rabu di Bude Klion Wuku Dungulan, maka kita benar-benar menang ketika kita sudah mampu menguasai diri kita, menguasai ego kita. Nah nikalah rangkaian hari raya Galungan. Makanya di awal tiang mengatakan, apakah kita sudah benar-benar menang ketika kita merayakan Hari Raya Galungan? Jawabannya hanya ada pada hati kita sendiri. Umat Sedharma yang berbahagia, sejatinya setiap hari raya apapun, setiap hari suci apapun adalah pengiling-iling atau pengingat pada diri kita bahwa kita wajib merecharge atau wajib mengisi kembali nilai-nilai dharma dalam diri kita. Sebenarnya apakah pada saat hari raya saja kita melaksanakan dharma? Tentu saja tidak. Dalam Sarasa Muscaya 14 dijelaskan bahwa siapapun yang mampu melaksanakan dharma, dia akan mampu mengarungi samudra yang luas dengan perahu dharmanya. Sekalipun itu di hutan lebat, sekalipun itu di samudra, sekalipun itu di sungai-sungai yang lebar, maka ia akan mampu menaklukkannya dengan jalan dharma. Nah, esensi hari raya Galungan niki seperti ini ke bahwa kita wajib mampu merecharge nilai-nilai dharma yang sudah kita pahami, yang sudah ada dan kita pedomani bersama. Seperti yang dijelaskan dalam susastra Hindu, dharma raksati raksita, bahwa siapapun yang melaksanakan dharma, dia akan dilindungi oleh dharma itu sendiri. Inggih, mungkin demikian yang dapat yang sampaikan. Banyak yang tiang sampaikan, tentu saja banyak kekurangan. Aksamayang, titiang wau belajar. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon diampuni. Akhir kata, tiang haturkan parama santi. Om santi, santi, santi, om. Matur.
2: Para pemada pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dan umat sedharma yang berbahagia, setelah kita dengarkan Dharma Wacana, marilah kita ngelungsur wangsuh pada atau nunas tirta. Untuk itu, jero mangku kami persilahkan.

Yeah, that's okay.

Para pemada pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dan umat sedharma yang berbahagia, demikianlah rangkaian upacara persembahyangan di Pura Agung Jagatnata Buleleng yang kita telah laksanakan bersama. Siaran ini terselenggara dengan baik berkat dukungan dari kru RRI Singaraja, yaitu penyiar Salsa, tekniksi Made Supirte, pengarah acara Iren Amora, produser Novianti, penanggung jawab Ibu Ani Hasanah Mubarok, Kepala RRI Singaraja. Dan tidak lupa saya sampaikan terima kasih kepada Seke Santi, Tangan Santi Gita Winangun, Kan Kemenak Buleleng. Akhirnya saya pembawa acara Wahyanti dan Perjuru Pura Agung Jagatnata Buleleng mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya siaran ini hingga berjalan dengan sukses. Mohon maaf seandainya ada hal-hal yang tidak berkenan di hati. Untuk mengakhiri persembahyangan ini, marilah kita bersama-sama menghaturkan parama santi. Ngaturang parama santi ngawit. Om santi, santi, santi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desa 1 atau desa 2.
2: Program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, masyarakat mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Ia menyebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Selengkapnya, Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
3: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua Sekolah Rakyat di Sentra Abiseka Pekanbaru pada Minggu siang. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial berdialog langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki 2 sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desa 1 atau desa 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Untuk itulah kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang bisa sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suap-penyuap, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, menteri tidak boleh titip, gubernur tidak boleh titip, bupati wali kota tidak boleh titip. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolah rakyat.
3: Salah seorang orang tua siswa, Noni, mengaku merasakan langsung manfaat program Sekolah Rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di Sekolah Rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.
4: Perkembangan anaknya jauh ke lebih positif lagi, dan alhamdulillah juga karena saya sudah merasa manfaatnya untuk anak saya, dan sekarang adiknya pun saya masukkan juga sekolah di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan anak kami bisa sukses dengan program Bapak Presiden kita.
3: Pemerintah berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan
6: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris DEN Septian Haryo Seto menjelaskan, hasil dari survei DEN, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Septian dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik, ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Yang ketiga, temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
6: Sementara itu, di kesempatan terpisah, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
7: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis ini adalah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
6: Kendati demikian, DEN mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. DEN menilai dampak ekonomi ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
8: Lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam deh.
9: Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
10: Kalau melihat kondisi untuk antri, ya tidak mungkin kita tidak pungkiri. Ini hanya saja karena panik saja, menyangka bahwa ini terjadi kenaikan Pertamax, mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh, tidak. Jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM di khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
9: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya kondisi bisa normal kembali supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
8: Aduh, asli ya, lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, nggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita, soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
9: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Stoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulele, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awal informasi dari Tanah Suci, Jemaah Haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikat umroh sunnah di Bir Ali. Mikat adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji atau umroh dan menggunakan baju ihram. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
12: Di Tanah Suci Arab Saudi, bagi jemaah haji Indonesia, Bir Ali adalah salah satu tempat yang tidak asing. Asalnya jemaah haji asal Indonesia biasanya menggunakan tempat ini sebagai mikot. Mikot adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji dan umroh dan menggunakan baju ihram. Sehingga mulai dari tempat itu dia harus menghindari larangan dan pandangan dalam ibadah haji. Salah satu jemaah haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikot di Bir Ali. Berikut keterangan daripada Abdul Aziz.
13: Ya, saya kebetulan dari Madinah mau ke Mekah. Sekaligus sebelum berangkat ke Mekah, kita ambil mikot di Bir Ali ini. Mikot untuk umroh.
12: Dan dengar, Masjid Bir Ali dibangun dengan das antena berbentuk segi empat menyerupai sebuah benteng. Bangunan utama masih berada di tengah-tengah dikelilingi dengan koridor panjang. Koridor itu dihiasi dengan arched yang bagian sisi dalamnya berwarna merah-merahan, sedangkan di tembok luar bangunannya banyak didominasi oleh warna krem. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana sebanyak 1.660 jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter hari ini pulang ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatudara Ain. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter asal Debarkasi Banten, 2 kloter Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 1 kloter dan Debarkasi Jakarta Bekasi yang juga 1 kloter. Diawali kepulangan jemaah haji asal Lampung, Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 2.05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SP5460. Disusul sebanyak 441 jemaah haji yang mendarat pada pukul 17.15 petang tadi menggunakan Saudi Airlines SP5474. Kemudian sebanyak 389 jemaah haji asal Banten yang akan mendarat pada 19.45 waktu Indonesia Barat nanti malam menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7316. Salah satu jemaah haji asal Banten, Salswati bin Mujenah, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu lagi dengan keluarga. Berikut adalah kutipan dari salah satu jemaah haji dari Banten.
15: Keluarga kurang lebih 42 hari, jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan diarahkan oleh kami.
14: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Banjarmasin, di mana fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berjalan lancar. Kloter 8 yang membawa 360 jemaah dan petugas tiba dari King Abdul Aziz Jeddah melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin. Rizky.
16: Fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Minggu 14 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 8 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah di Arab Saudi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-8408 mendarat sekitar pukul 14.20 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 8 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 360 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur. Berikut penuturannya untuk RRI.
17: Jumlah jemaah dan petugas yang pulang pada kloter 8 itu berjumlah 360 dan sampai hari ini jumlah jemaah dan petugas yang sudah sampai ke debarkasi dari kloter 1 kloter 8 itu berjumlah 2.870 jemaah dan petugas. Dan untuk kloter 8 ini alhamdulillah itu lengkap, berangkat 360 dan pulang 360.
16: Setibanya di debarkasi, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Bidang Kesehatan PPH Debarkasi Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan suhu tubuh dan pemantauan kondisi kesehatan untuk memastikan jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing dengan aman. Pihak PPH menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu beristirahat di asrama haji. Mereka juga disuguhi makanan khas daerah berupa soto banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, berikut kami hadirkan prakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 15 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di barat Bengkulu, Selat Makassar, Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Utara Papua yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi di Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan di sekitar pusat pola siklonik. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sawu, di Laut Timor, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Lampung, dan Bandung. Kemudian untuk potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan sebagian besar Kalimantan. Serta terdapat potensi cerah berawan dan berawan tebal di Banda Aceh dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kendari, Mamuju, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Manokwari, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut terdapat di Mataram dan Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana PBB melaporkan bahwa jumlah serangan pemukim Israel di tepi barat telah melampaui 1.000 insiden sepanjang tahun ini. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan pada properti warga Palestina. Data tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. OCHA menyebut lebih dari 230 komunitas di seluruh tepi barat terdampak oleh serangan tersebut. Menurut lembaga itu, kekerasan pemukim terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan berdampak luas terhadap kehidupan warga Palestina. Lembaga tersebut mencatat lebih dari 2.200 warga Palestina terpaksa mengungsi sepanjang tahun ini akibat kekerasan pemukim dan berbagai pembatasan akses. Kita beralih ke informasi olahraga. Usai finish di posisi 3 pada turnamen Piala AFF 2026, pelatih timnas U19 Nova Arianto akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam skuad untuk persiapan di turnamen berikutnya. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan.
1: Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat.
2: Tim Garuda Muda Indonesia berhasil menutup turnamen Asian Football Federation AFF Under-19 2026 dengan meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Kamboja 1-0 pada laga perebutan tempat ketiga. Pelatih Timnas Indonesia Under-19 Nova Arianto mengaku bersyukur atas pencapaian timnya yang berhasil finish di posisi ketiga. Menurutnya, sejak awal turnamen, tujuan utama tim adalah mengukur sejauh mana kualitas skuad Garuda Muda sekaligus melihat perkembangan para pemain dalam atmosfer kompetisi internasional. Nova menilai para pemain telah menunjukkan performa yang cukup baik sepanjang turnamen, mulai dari fase grup hingga babak semifinal. Ia mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu tampil maksimal dan menunjukkan perkembangan positif. Nova menambahkan, hasil dari Piala AFF Under-19 akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih sebelum menghadapi agenda yang lebih besar, termasuk kualifikasi Piala Asia U20. Menurut Nova, aspek fisik pemain masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan.
1: Hasil ini, tapi memang saat ini di awal tujuan kita mengikuti Piala AFF ini adalah bagaimana kita ingin melihat secara kualitas tim ini ada di tangan. Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat selama pertandingan. Yang pertama menunjukkan komunikasi, setelah ini kita akan melakukan evaluasi. Catatan besar kami adalah pemain
2: Sementara itu, pemain Timnas Indonesia Under-19 Irpani Siregar turut mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnya pada laga perebutan tempat ketiga. Irpani menambahkan, meski berhasil meraih peringkat ketiga, para pemain tetap akan melakukan evaluasi bersama.
3: Pertama-tama, kita semua pemain sangat bersyukur dengan hari ini. Jadi kita tidak melalui kita semua, tapi sekali lagi kita sangat bersyukur dengan hasil hari ini untuk depan. Dan kami selalu evaluasi untuk depan.
2: Sebelumnya, Australia keluar sebagai juara Piala AFF Under-19 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 di laga final. Thailand menempati posisi kedua, sedangkan Indonesia mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih disiarkan dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Pendengar, untuk Singaraja malam ini di akhir pekan, jumpa lagi bersama saya Ayu Sundari di hari Minggu 14 Juni 2026.

Pola belajar solitary atau interpersonal itu kayak belajar versi solo player. Orang yang punya gaya belajar ini lebih suka ngulik materi sendirian, di tempat yang tenang tanpa distraksi. Mereka lebih nyaman kalau bisa fokus full tanpa ada yang ganggu. Biasanya, mereka mandiri banget dan suka atur waktu belajar sesuai dengan mood mereka. Mereka juga tipe yang sering mikir dalam-dalam tentang apa yang dipelajari, jadi bisa ngerti banget sampai ke detailnya. Fokus mereka juga tajam, bisa tahan lama mantengin materi tanpa gampang terdistraksi. Satu lagi, mereka sering bikin catatan atau jurnal pribadi buat ngebantu mereka nyerap info. Tapi minusnya, mereka kurang interaksi sosial, jadi kadang-kadang kelewat momen buat diskusi atau tukar pikiran sama orang lain. Dan, ada kalanya mereka bisa ngerasa agak kesepian juga sih. Biar tetap efisien, pembelajar solitary bisa bikin spot belajar yang cozy atau waktu belajar yang fleksibel.

0: penting adalah kondisi ketika anak mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan akibat kekurangan gizi yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang berakibat anak mempunyai tinggi badan yang pendek serta mengalami hambatan perkembangan kecerdasan. Stunting ini pun disebabkan oleh kekurangan gizi kronis serta infeksi berulang dalam jangka waktu yang lama, serta stimulasi psikososial yang tidak cukup dan terjadi sejak dalam kandungan sampai setelah dilahirkan. Adapun beberapa gejala stunting pada anak, salah satunya adalah tanda pubertas menjadi terlambat, performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar, terjadinya pertumbuhan gigi yang terlambat, serta pertumbuhan tinggi badan yang melambat dibandingkan dengan seharusnya. Dan dampak dari stunting ini pun begitu banyak loh, bisa mudah sakit, kemampuan kognitif yang berkurang, dan saat tua berisiko terkena penyakit yang berhubungan dengan pola makan. Di samping itu dapat menyebabkan fungsi-fungsi tubuh yang tidak seimbang serta postur tubuh yang tidak maksimal. Nah, adapun kelompok yang menjadi fokus utama dalam memperhatikan asupan gizi untuk mencegah stunting. Yang pertama adalah penuhi kebutuhan gizi sejak hamil. Nah, tindakan ini dapat menjadi langkah yang efektif dalam mencegah stunting pada anak-anak. Pastikan kebutuhan gizi terpenuhi selama kehamilan. Seorang ibu disarankan untuk mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi serta suplemen yang sesuai dengan anjuran dari dokter. Yang kedua, penuhi kebutuhan ASI eksklusif hingga usia 6 bulan. ASI atau air susu ibu mengandung berbagai zat gizi mikro dan makro yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang ketiga, dampingi ASI eksklusif dengan MPASI saat si kecil mencapai usia 6 bulan. Perlu diperhatikan bahwa makanan yang diberikan juga harus memenuhi kebutuhan gizi mikro dan makro yang sebelumnya selalu dipenuhi melalui ASI. Yang keempat, selalu pantau tumbuh kembang anak Anda di posyandu. Yang kelima, jaga kebersihan diri dan lingkungan. Ingat, cegah stunting sebelum genting.
1: Pendengar, status kota pendidikan tentu merupakan sebuah daerah dengan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, kritis, serta didukung dengan budaya-budaya peningkatan intelektual dengan berbagai kegiatan positif yang membangun sebuah peradaban. Sejak di bangku sekolah, kita sering mendengar status kota pendidikan yang disandang oleh Yogyakarta. Tentu dalam benak kita, kota Yogyakarta banyak melahirkan pemikir-pemikir hebat seperti Ki Hajar Dewantara misalnya ya. Tentu juga bukan hanya sebatas itu, jika kita main-main sekedar hiburan atau liburan atau ada tugas keluar kota menuju Yogyakarta, tentu saja disuguhkan banyak hal menarik yang banyak memberikan banyak edukasi kepada kita. Misalnya di Yogyakarta banyak penggiat-penggiat membaca buku dengan membuka perpustakaan jalanan. Bahkan di daerah tersebut harga buku-buku bacaan yang tersedia di tempat-tempat buku sangatlah terjangkau. Dan di Yogyakarta menjamur yang namanya toko buku dan perpustakaan. Tak hanya perpustakaan yang dikelola oleh pemerintah atau sebuah lembaga-lembaga perbudaya, akan tetapi perpustakaan jalanan yang digalang oleh pemuda-pemuda mengemban misi mencerdaskan kehidupan bangsa, mengingat rata-rata orang Indonesia dalam membaca buku setiap tahunnya itu sangat sedikit ya, rata-rata 5 sampai dengan 10 buku orang Indonesia membaca hingga tamat. Sedangkan di Eropa dan Jepang, mereka hampir rata-rata 25 buku habis dibaca dalam setahun. Jika dilihat dari manfaatnya, sudah sangat jelas pendengar, jika membaca buku adalah kebiasaan yang sangat membawa manfaat untuk mengenal dunia dan isinya. Kalau diibaratkan lagi, pentingnya sebuah buku seperti kita punya harta karun yang persis disampaikan oleh sastrawan Putu Wijaya dalam monolognya.

0: 101 RRI Singaraja.
1: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
2: Eh, Dias, beli apa?
1: Nih, beli roti.
2: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
1: Ya,
2: pilih yang warna merah aja klipnya.
1: Hah? Ya emang kenapa?
2: Wah, kamu belum tahu ya?
0: Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa program makan bergizi gratis atau MBG diberikan dua kali sehari kepada siswa sekolah mulai 1 Juni 2026. Faktanya klaim menyebut program makan bergizi gratis atau MBG diberikan dua kali sehari mulai 1 Juni 2026 adalah hoax. Tidak ditemukan informasi maupun pengumuman resmi dari pemerintah atau Badan Gizi Nasional atau BGN yang menyatakan bahwa MBG akan diberikan dua kali sehari mulai 1 Juni 2026. Kepala BGN Nani S. Deyang menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang mengupayakan efisiensi pelaksanaan program MBG, salah satunya dengan memanfaatkan kantin sekolah sebagai alternatif dapur penyedia makanan. Selengkapnya terkait hoax MBG diberikan dua kali sehari mulai 1 Juni 2026, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Mendengar, seperti biasa dalam Singaraja malam ini kami hadirkan drama radio mini. Kali ini terkait judul Kaya dalam 7 menit produksi RRI Ranai. Selamat mendengarkan.
4: Pro 1.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bengun, kita kayo.
1: Hah? Apa? Kamu nih Is, jam segini bilang mau kaya, kamu mimpi ya?
0: Bukan mimpi As, ini peluang emas nih. Hah? Investasi paling dahsyat abad nih.
1: Biasanya kalau ada kata paling dahsyat, habis itu dompet yang paling sekarat.
0: Ndi As, nih modal cuma 300 ribu je, isok jadi 30 juta.
1: Hah? Investasi apa tuh Is?
2: Tuh sikit Is. Oh, jadi cepat benul lah kita kaya ni.
0: Au As Us, sistem canggih ni, digital, internasional.
2: Jadi kena pula cara ya Is kalau kita nak kaya ni.
0: Kita cukup transfer je, nanti dapat keuntungan dari member baru.
1: Hah? Jadi Is, kalau kita nggak dapat member baru, gimana tuh Is?
0: Iya, kita harus sabar.
1: Sabar dari kemiskinan ya Is.

0: Us. Ya. Nong ho ni. Ada testimoni. Dia kabo Randy dari luar negeri sukses beli helikopter.
1: Luar negeri? Di mana tuh, Is?
0: Batam bin kabo.
2: Doh Us, ay. Dok bukan dalam negeri, Us, tapi dalam negeri. Dok sebelah Tanjung Pinang doh.
0: Nong ada age Ibu Siti dari Antartika sukses.
1: Hah? Ibu Siti jualan es batu mungkin. Antartika kan tempat es batu dan salju.
3: Oh.
2: Eh, awanlah transfer 2 juta rupiah nih. Sukses dia kabo, ho.
1: Kamu apa tadi, Us?
2: Transfer.
1: Transfer?
2: 2 juta gitu transfer.
1: Berani banget kamu.
0: Serius, ho, Us?
2: Oh, ni ho, admin kabo deh, makin besar modal ya, makin jadi besar gak dapat, jadi sultan kita nih, kaya gini.
1: Eh, sini sini, mana HP-nya? Aku mau lihat grupnya. Eh, kok hilang grupnya?
0: Oh, grup ya? Bube jadi nemo nih, kenangan terindah 2026.
2: Duitku nak, eh ambuh lah aku ni nak. Duitku nak bayar cicilan lagi ni, matilah aku.
0: Undong kulom tersebar. Alhamdulillah, selamat, selamat.
1: Alhamdulillah, ada juga kawanku yang masih waras ya kan?
0: Tapi, aku Hindo hampir gak tersebar as.
1: Ya Allah, hampir juga kamu isi. Is,
2: oi.
1: Itu pasti investasi bodong yang banyak menipu orang.
2: Jadi, benda ciri-ciri investasi bodong doa. Saya tahu kan, benda ciri-ciri no.
1: Sini Us.
2: Ah,
1: ciri-cirinya Us. Aku lihat di internet. Satu, janji untung besar dalam waktu singkat.
2: Bepak, oi.
1: Dua, disuruh jadi member. 3, legalitas yang enggak jelas. Nah, yang keempat, adminnya pakai foto artis Korea.
0: Oh, lah padu admin WA mirip opa drama.
1: Itu Is, bukan foto opa Korea Is. Foto orang ambil di Google. Banyak opa Korea di Google tuh. Tinggal kamu pilih yang mana saja.
2: Berarti di sini ya, As? Oh, supaya kita ini cepat kaya.
1: Ada, Us, Is.
2: Mendekat.
1: Mimpi. Kalau mau kaya beneran, Is, Us, ya kerjalah. Nabung. Investasi yang jelas tentunya.
0: Iya, ke As.
1: Iya.
0: Berarti... Dik, bisa lah kita jadi sultan 7 menit, As.
1: Bisa, bisa.
2: Serius sikit, As.
1: Serius. Kalau 6 menit berikutnya kamu jadi korban selanjutnya.

0: Swastiastu, rajang wengi sematon sareng sami. Kecunduk male sareng titik ngayu sendari ring acara jebak nge jejak Bali kini. Sampun wonten sane nyarengin iki ring jebak jejak Bali kini. Rahajang wengi jebak.
1: Rahajang wengi jebak. Rahajang wengi Mbak Ayu.
0: Nge Mbak Yeni.
1: Nge mo, temangnya dungun mo.
0: Napi judulnya nih Mbak Yeni.
1: Temek tunggu mo.
0: Napi?
1: Tebak
0: sungge. Tebak sungge. Sungge kenten?
1: Nggih, Mo.
0: Tebak sungge.
1: Tebak sungge.
0: Napi artine niku tebak sungge?
1: Tebak sungge artine.
0: Kenken Mbak Yani.
1: Ada lagu nentem, Mo.
0: Ada. Tenangan. Napi artine niku tebak sungge? Oh, sing tawang hanya sebuah lagu, kan, Tan?
1: Hanya sebuah lagu, Mo.
0: Nge.
1: Dalam sedikit.
0: Iya.
1: Ajang ring beli widi di Tokyo, beli sukura ajus, beli tembok, beli tawan di tembok.
0: Beli tembok? Galaknya, Tan. Beli tembok di tawan, nge. Tenapi bolak-balik angin.
1: Bu Resmi, Bu Ari Bete,
0: Mas
1: S, Bu Kartika. Rahajang mengi ke mantel, majang ngepak tetlacu, rahajang mengi. Ajang ngeleng sami penapun lo.
0: Nge.
1: Untuk sama Mbak Ayu.
0: Mwali, Mbak Yeni. Rahajang mesandekan iki matresuk seme sampun nyarengin jebak nge jejak Bali kini. Rahajang mengi jebak.
2: Rahajang mengi jebak.
0: Nge.
2: Yang Bu Kartini nge.
0: Bu Kartini nge. Penapi gatrani bu.
2: Nggih,
0: becik-becik mantren. Astungkare, rajeng nyanggara rahine galungan iki.
2: Galekne penapi sehat.
0: Astungkare amangkinan kena. Bu Kartini rajeng nyanggara rahine galungan nggih.
2: Nggih, semua.
0: Nggih, rahayu sareng sami nggih.
2: Niki Mbak Pirene.
0: Ayu Sundari niki, Ibu.
2: Nggih.
0: Nggih.
2: Mas kembang nggih.
0: Napi judulnya nih, Bu?
2: Dengar seluluk nggih.
0: Hah?
2: Lengar celuluk.
0: Lengar celuluk. Iya. Tadi lucu niki judul nini, lengar celuluk. Oh, wenten lengar celuluk. Iya. Tapi driki ten wenten niki judulnya nih. Sira ngendingang niki, Bu.
2: Nak lanang.
0: Nak lanang sira nggih, tiang ten hafal. celuluk nggih coba tiang searching dumun. celuluk meli bakso, celuluk kembar. Wow, wenten ike.
2: Lengar celuluk.
0: Ten wenten kari jalan-jalan lengar celuluk.
2: Nggih memang wenten.
0: Oh, memang nggih. Nggih male jebos yang infokan iki ke MD-nya.
2: Nggih. Heeh. Sekar nggih.
0: Napi?
2: Lu sekar
0: nggih. Nggih. Ibu cantik. Nggih.
2: Enten beli tawon nggih.
0: Lais gati beli tawon.
2: Enten Pak Dagung
0: nggih.
2: Nggih. Enten Pak Banu. Enten Mas Mahmud nggih. Mas Wawan Leleng nggih. Enten Bu Resmi, Bu Mimi, Bu Mandang nggih. Hari dua-duanya. Kartika nggih, Bu Kartika. Enten Bu Bunga nggih. Wenten Kadek Tambang, wenten Mas Anwar nge, wenten juga Agus nge, wenten juga Pak Nyoman Hewan Pare
0: nge, nge.
2: Tanya nampen mbak nge,
0: nge,
2: semua
0: Mewali, Rahayu Mewali Niki Bu Kartini Rahajang Mesandekan Rahajang Wengi Jebak Jejak Balik Ini Bunda Janura Jegek
3: Om Swastiastu,
0: Om Swastiastu. Nggih,
3: Jebak Jejak Bali
0: Kini
3: aduh lupa kini ngesap. tebak sungguh nantinya mau sungguh tiang ini yang lanjut mau pasang itu aja.
0: Oh, Mbak Yeni ini kartini sampun disampaikan ini sarang Bunda Janura nih ke tebak sungguh
3: kedek.
0: Kadang jangan ngidi lagu ampun uninge nih ke artene.
3: Apa aneh tawanya nih lagunya Kapal Terbang
0: wow kaptennya oleng makin kapalnya terbang ya. Ya
3: kaptennya oleh iya. Yang penting tetap biar membayangkan yang dulu tayang mesti ngabar ngegak kapal terbang
0: tapi ingat deh. Paten iki penyanyine Repeni Bunda Pangton akeh Repeni.
3: Iya, kalau gitu pura-pura sayang.
0: Pura-pura sayang. Aduh, enggak enak banget pura-pura, capek.
3: Mengganggu aja, enggak apa-apa. Udah, Maya. Yang penting kenyataan sayang benar.
0: Iya, oke okay, siap Bunda.
3: Nah, salam-salam nih ya. Nggih. Usah sembuh untuk Mbak Ayu sendariku yang cantik.
0: Aduh,
3: yang manis,
0: terima kasih.
3: Yang
0: aduh,
3: ramah.
0: Terima kasih. Aduh, terima kasih Bunda.
3: Jangan lupa dengan aku terus.
0: Aduh. Asik. Dirimu di hatiku ya. Selalu, Bun.
3: Iya, iya. Selamat malam. Mm. Yang ngerah ini Gumi bin Lundo ya pengen selamat
0: rahayu Bunda Ngge
3: ya, mm. Ya salam buat Mbak Pipitku cantik, mm. Buat Bu Resmi, mm. Buat adik BT adik Semeru, buat Bunda Budi, buat Bu Katit Kartini ya di iya Kaliuntu di mana dia
0: nggih Kaliuntu nih ke
3: ya mm. Sama Rajang Wengi, Bu Kartiki, Kartini, ingat Kartika, Bu Kartika juga, setengah-setengah, Kartini, yeah. Kartika ya, yeah. Oh, buat Mini, Bu Mini, buat ya, Taci Eliana, ya, Bu Bunga Plastik, Bu Manda, Bu Nyomandi, Banyuning, Mangku Ribawa, Mangku Andi Mariasa, Mangku Wang, Pak Dharma Wang,
0: Niki menten salam Niki. Yeah. Pak Nyoman Netep kirim salam katanya buat Bunda Janura. Yeah,
3: buat Pak Netep, Pak Nyoman, mm. Ya. Salam buat keluarga juga Pak Nyoman. Ya. Mm. Buat beli tambang. Tawan. Yeah. Tawan di Tembok. Rumahnya di Tembok gitu.
0: Nggih. Maka sami sampun nggih, Bunda.
3: Ya buat Pak Olala. Olala ya Pak Nyoman Asawa. Maka gerodak Pak Samong. Ya nggih semua-semuanya para pecinta jebak jejak Bali kini. Suk semua Mbak Ayu kecantik.
0: Inge.
3: Aku tunggu lagunya.
0: Siap.
3: Rama-rama dengan aku yang di Bang Lio.
0: Iya sayangku. Baik, suk semua Bunda. Rajang mesandekan deh Bunda. Ya. Rajang nyanggir rahine galungan lan kuningan rahayu sareng sami nggih. Rajang wengi widi made niki antre-antre Pak Jero gede dane Rajang wengi swastiastu katanya mau kirim salam untuk ke semua semeton atau pendengar Pro 1 RRI Singaraja salam sehat dan bahagia selalu. Nunas tembangnya Dwi Nugrahe Pleh Abucu. Mudah-mudahan nanti ada yang request ya Pak Jero ya nanti bisa gabung Pak Nyoman Netep juga. Swastiastu Rajang wengi Rajang mesandekan biasanya selalu standby bersama Ibu Made Rezeki. Mudah-mudahan malam ini Ibu Made Rezeki juga lagi monitor nih ya. Selamat beristirahat Ibu. Untuk beli tawan katanya beli tawan niki tiang demen mula ditemboke nike Mbok Ayu. Hehehehe. Sukseme Bu Yeni Tiga Wase Bu Kartini Talar Bunda Janura. Lengar celuluk nike DJ Mahesa Medwe. Tapi durung wenten niki male jebos tiang info MD-nya nggih supaya disiapkan atau di input nanti ya. Rahajeng wengi mewali niki Beb Mbak Ari ring kawasan Semeru. Waduh, sampai malam-malam masih menjelajahi dunia persilatan, dunia percuanan, tapi enggak apa-apa Mbak Ari ya. Yang penting tetap jaga kesehatan. Intinya dikasih seger tur mebekal sudah bersyukur banget nggih.
4: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Bali tidak hanya soal tarik kecak dan pemandangan laut yang indah, tapi juga tentang kekayaan kulinernya. Jika berada di Kabupaten Klungkung, tentu kita tidak lepas dari identitas kulinernya. Bernama Serombotan, kuliner ini merupakan racikan berbagai jenis sayuran dengan bumbu pedas dan rasa yang khas. Biasanya, sayuran yang menjadi bahan dasar Serombotan ini adalah terong bulat kecil dan kecai atau kecambah kacang hijau yang baru tumbuh. Kedua sayuran tersebut dalam kondisi mentah dan sudah dicuci bersih. Sementara itu, sayuran rebus seperti buncis, kangkung, kacang panjang, dan sayur bayam. Seluruh sayur tersebut ditambah dengan racikan sambal nyuh atau bumbu parutan kelapa dan sambal koples atau bumbu sambal kacang dengan cabai. Kuliner ini nikmat disantap dengan nasi. Kebanyakan orang biasanya menikmati kuliner ini juga sebagai camilan. Tidak sulit untuk menemukan kuliner ini karena hampir seluruh warung di Kabupaten Klungkung menyediakan menu tersebut.

0: Om Swastiastu, Mok Nyoman.
1: Nggih.
0: Aduin je tiang ke kantor polisi.
1: Hah? Ngudiangin?
0: Perpanjangan SIM. SIM tiangnya mati, SIM tawang.
1: Beh, batak SIM mati jajah gati. Dah sudah diperpanjang kayaknya sih. Masih SIM taen tangkap polisi.
0: Nih ngajian jelek-jelek dogen nih mungkin nih. Irage sebagai warga negara yang baik harus taat berlalu lintas. Bisa ngabu motor harus ngelah SIM. Yen sih ngelah SIM dilepetane bisa kena tilang. Tangkep pejak polisi nih. Buin kedenan gak ini?
1: Oh saja bener masih mo. Nah mungkin itu mo debe jajah. Jani tiang je ngatuin ke kantor polisi. SIM apa kali? SIM A, SIM B, C, D. Ih, pokoknya tiang lah karmayain mau kejang. Orang kaya.
0: Mimi sedang melagati, Mo. Semua Miki Menyoman.
2: Surat izin mengemudi atau SIM memberikan ketenangan saat menghadapi razia. Selain itu, dengan memiliki SIM, seorang pengendara juga membuktikan bahwa dirinya memiliki skill berkendara yang baik.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

0: pura-pura sayang Putri Bulan. Nggih, sampun matilar. Tiang sanggre malih niki sirasane nyarengin ring jebak jejak balik kini. Om Swastiastu rajang wengi jebak.
1: Om Swastiastu jebak.
0: Yo. Beli tawan ring tembok.
1: Nggih.
0: Napi beli tembok ring tawan.
1: Beli tawan ring tembok.
0: Oh, kenten nggih.
1: Wah, yuk napi gatra.
0: Amangkinan becik beli tawan pun api gatra nih.
1: Kenak niki.
0: Kenak
1: astaga. Mungkin ngantur ayu tetap sehat nyanggere galungan niki.
0: Inggi mewali niki rajang nyanggere galungan ge rahayu sareng sami.
1: Semua mbak ayu. Nah tembang siki dengun.
0: Nah pi judulnya nih.
1: Mejejaitan wenten ge.
0: Mejejaitan sire nembang niki.
1: Gonggalih niku yen wenten.
0: Mejejaitan gonggalih.
1: Nggih.
0: Gunggale napi manten niki koleksi nih. Gunggale. Nggih.
1: Marang majang ring wau Bu Yeni ring tiga wase nggih.
0: Heeh.
1: Tiga wase niku dijem ba yo.
0: Tiga wase. Pak jak Banjar sana nge?
1: Oh niku Buleleng Barat lah nggih.
0: Nggih.
1: Barat misi Bedur ben.
0: Nya niku ampun kajo. Meneng kau bin mesti meneng kajo.
1: Bu Janura pasti ketingin di semakin teler Bu Sireng ya.
0: Bu Sire.
1: Ne wau pun
0: Bu Kartini. Ibu
1: Kartini. Bu Kartini di jeung kau.
0: Ring Kaliuntu.
1: Kaliuntu ya.
0: Dewi Sartika.
1: Oh nggih. Panjang pokoknya nggih Pak Widi mah di Tokyo, Pak C, Pak Banu. Sarang samnya pun iki mang de boleh senetiosan nggih.
0: Nggih.
1: Kan tembangnya?
0: Wenten iki disiapkan iki.
1: Nah, niki ampun pas iki momennya kan galungan iki.
0: Nggih, patut.
1: Suksema Mbok Ayu.
0: Muali. Rahajeng mesandekan iki beli tawan. Nah, rahajeng wengi jebak jejak balik ini, Beb.
2: Rahajeng wengi jebak balik ini, Beb.
0: Swastiastu.
2: Sampun api gatrane, Beb.
0: Amangkinan segeroger bekat, berkat produk wau wow, nike sanit yang tumbas.
2: Are usan ketemu bawen betakon.
0: Ya pokoknya penting sehat ya, Mbak
2: Ari. Ya penting sehat. Beb.
0: Iya. Yeah.
2: Rahajang nyanggre rahine galungan dan kuningan ye.
0: Suksema Mbak
2: Ari. Dumugi nemuan kerahayuan dan kerahajengan. Mohon maaf lahir batin.
0: Nggih.
2: Dumugi dharma berada di atasnya adharma.
0: Astungkare.
2: Nggih. Nulah tembang tiang lumun Beb nggih.
0: Nah, pi judulnya nih, Mbak.
2: Ubat rindu.
0: Ubat rindu. Ubat rindu tut asmara nggih.
2: Saking dek uli wonten?
0: Dek uli. Oh, wenten niki.
2: Oh, nggih. Saking dek uli kemanten nggih.
0: Nggih.
2: Nggih megatre dumun sane wau beli tawan nang tembok nggih. Tembok napi niki beli tawan timpal triang rike wenten di tembok bau-bau. Nggih rahaja mung kemanten rahaja mesanakan.
0: Yes. Pokoknya Mbak Ari jangan diragukan lagi beni kamu main nih melanglang buana cari si bolang.
2: Nah tembok tu kan liu tembok ya,
0: oh, iya.
2: Bau
0: oh.
2: Apa dan itu Ben.
0: Biang senawan.
2: Pokoknya menjelajah di tembok orang bakat dua kali.
0: Itu dusun ada nih Mbak Ari, oh dusun bau-bau kenten.
2: Oh dusun bau-bau.
0: Nggih.
2: Nggih. Pokoknya raja wong iki manten Tante Yeni, Papa Dimas, Sepunapi Gatre niki nggih. Mbak Mini ring bubunan raja wong iki manten, Bu Ari ring Banyak Tegal, Mbak Edi ring Kampung Baru. Bu Janura.
0: Niki Widi Made nyenggol menyenggol Ria. Tokyo.
2: Ring Tokyo rahaja wengi Mas Ramadan talar nggih. Pak Netep talar rahaja wengi ke mantan, Pak Jero Male Arse, Pak Jero Ribawe rahaja wengi ke mantan, Pak Nyoman Dewantara talar. Wenta sireh malih nggih.
0: Semaka samian ampun.
2: Wenta resmi Bu Ketut Tejakulangi rahaja wengi ke mantan.
0: Nggih.
2: Nggih cute maka sami sampun nggih.
0: Nggih.
2: Rahaja wengi ke mantan. Rah bagi umat Hindu Dharma selamat menyambut hari raya Galungan dan Kuningan dumugi muang kerahayuan dan kerahajengan dan mohon maaf lahir batin semoga dharma berada di atasnya adharma
0: nggih
2: menuju kemenangan, Beb.
0: Nggih, Mbak Ari.
2: Ya, Beb, terima kasih, Ta. Raja bagi kawatan, seksuman tegala, galat yang walian. Om Santi, Santi, Santi.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Matur seksuman, Mbak Ari, Raja mesandekan. Raja wengi jebak.
3: Raja wengi jebak, Om Swastiastu.
0: Swastiastu, Niki, sareng Pak Sir. Pak Sir? Pak Gus Bawen, nggih. Nggih, rajang nyanggere rahine Galungan Kuningan niki Pak Gus, dumugi rahayu sareng keluarga niki.
3: Atong gagal sok semangge
0: mongki.
3: Kita salam keluarga nggih.

0: kitab juga yang ada di kita dan ini tak tiara pemandai gunawan bangi. Padahal yang tinggal aja pun api mau itu kali.
1: Cuaca makin cerah ceria.
0: Padahal lima bulan cerah tanggal ini.
1: Enggih.
0: Enggih mari buat ini hari dan wajan satu.
1: Enggih.
0: Ini macam mau itu sendiri terus masuk tanggal ini.
1: Enggih.
0: Om Santi Santi.
1: Om Santi Santi Santi Om Atersuk semeniki Pak Gus Bauer ajeng mesandekan. Widi Made, Kanggang niki antre-antre sesuai dengan nomor urutnya nge. Oh, rajang wengi niki Bu Ari ring kawasan Semeru. Waduh, biasanya kaum ibu dan remaja putri, kaum bapak juga pasti lagi sedang metaki-taki niki nge, persiapan, prepare jelang Hari Raya Galungan dan juga Kuningan. Ada Bunda Budi di Tamblang, rajang wengi Bunda, sehat selalu sekeluarga. Pak Jero Ribawa juga, rajang wengi niki rajang mesandekan. Bu Ari BT ikut gabung aja katanya, kirim salam ke grup asik-asik happy nge. Matur suksema niki Bu Ari BT. Oh, beli tembok rengyeh bau nih ke Bu Ari tan bau-bau. Sepertinya Mbak Ari lagi lelah otaknya ya. Itu dusun yeh bau bukan bau-bau. Makanya bau-bau kok jauh sekali. Sepertinya kalau bau-bau itu di mana ya? Daerah Ambon atau Maluku gitu ya. Salah sedikit aja, satu kata aja. Iya, bau ya Mbak Ari ya, bukan bau-bau. Untuk Pak Nyoman tetap katanya mau kirim salam juga ke Mbak Ari di Semeru, Rajang Wengi, Pak Dharma Wangse juga yang ada di Dusun Batu Pulu, Panji Anom Singaraja. Di Panji bagaimana hari ini cuacanya, apakah dingin? Biasanya daerah dingin aja ya di sana ya, Pak Dharma Wangse nge. Oh, Mbak Ari kedek niki ngemang stiker yeh bau beb. Oh, Mbak Ari de bau-bau. Beda niki pengertiannya nge. Rajang wengi niki untuk Komang Diawati. Suksemu supportnya niki. Oh, cuaca sedang. Sedang apa cuacanya? Sedang dingin? Atau sedang apa? Sedang biasa-biasa saja niki Pak Made Dharma Wangsa nge. Oh, Bunda Budi sudah menjejaitan niki. Sebentar ditunggu lagunya menjejaitan. Ini cocok banget momennya. Kebetulan juga lagi prepare menjejaitan ya jelang hari raya nanti ya. Oh, sedang biasa saja katanya cuacanya nge. Matur suksemen niki Pak Dharma Wangsa sudah menginformasikan.

Baris ketekok jago, sering juga disebut dengan ketekok jago, tergolong baris sakral. Dan hanya ditarikan ketika berlangsung upacara plebon atau ngaben tingkat utama. Sering juga ditarikan ketika ada karya plebon di puri-puri atau griya. Tari baris tekok jago ditarikan oleh 12 orang atau lebih penari laki-laki dengan membawa tombak dan mengenakan busana serba poleng dengan gelungannya yang lancip ke atas. Penari tekok jago menari di setre atau kuburan ketika dilakukan penyalaan api pembakaran mayat yang disebut dengan ngancung. Mereka menari dari arah Merajepati menuju ke Pamuwunan atau Prabuan. Para penari baris tekok jago sebagai simbol Widyadara yang datang menjemput dan mengantarkan roh yang meninggal menuju Sunyaloka.

0: Aduh, ingoh gati hati ini mau belanja di peken beli. Onyangan mau. Pipi senggal gatinin telah beli. Mani, lebihin jut yang ngemangpis nah beli.
1: Ani penting-penting dogen beli lo. De borong onyangan. Entu sube mekade inflasi. Barang kenyat, otomatis penghargaannya menek sube. Cek masyarakat berperan masih menekan inflasi loh dengan cara belanja bijak.
0: Oh gitu beli oh. Men, cara jani rainane numpuk kekini. Keng-kenang tiang sing belanja liu beli. Beli buah, biu, jaje, beceleng, besiap, kacang, komak, sahur. Duh, pengen sirah tiangnya namang beli.
1: Pokoknya iraga nih ngatur tuh lo. Lamun beli buah, kangguang pilih buah lokal, pangiritan bede. Pokoknya iraga nih ngatur tuh lo.
0: Nah beli, tiang jani sebe ngerti. Nih sawiri sebe tengai, kone beli lakar sangkep di sanggah. Minum malu beli. Nih minumannya.
1: Adi anget nih lo, kopinya telah.
0: Pokoknya iraga nih ngatur beli, sing ada kopi. Kanggoang iya hangat.
1: Mimi, ejek carkulo anja ikot nih. Anja imalikin.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Bingung mau dengerin lagu nostalgia di mana? Di sini aja, Ruang Rindu.

Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada ruang rindu berjaringan nasional.

0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Hilang bermataku Yunisara ya. Sudah mengawali kebersamaan kita kembali di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan Mas Ayu, nantikan atensinya di 24644 ataupun WA call yang belum sempat tadi on air di
1: memori lewat lagu.
0: Ayo, selamat malam Pak Bono.
1: Selamat malam.
0: Gimana kabar Pak Banu?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Kabar baliknya Bayu.
0: Sehat juga, puji Tuhan. Amin.
1: Lagunya Bayu.
0: Apa?
1: Loyang dan besi.
0: Loyang?
1: Iya, loyang dan
0: besi. Loyang dan besi. Mau bikin kue nih.
1: Iya. Nyanyinya saya minta yang dari Ayu Sundari Sukoco.
0: Tada.
1: Tada Bayu.
0: Tada.
1: Aduh.
0: Siapa yang nyanyi?
1: Ya Ayu Sundari Sukoco.
0: Sundari Sukoco. Apa ini koleksinya Mbak?
1: Ada koleksinya.
0: Sebentar. Sundari Sukoco.
1: Salam dulu. Tadi yang dijebak nguling saya, terima kasih
0: Pak Banu.
1: Ya.
0: Mbak Sundari hanya hati menangis, bibir tersenyum yang ada.
1: Cuma satu
0: ya. Cuma satu. Tak ada yang lain apa?
1: Iya dah, ikutan itu aja dah.
0: Itu versinya kayak mana ya Pak Banu? Apa non keroncong atau gimana?
1: Dan itu pop pop an itu.
0: Pop oldies gitu ya, lagu kenangan ya.
1: Kalau bisa ya dimasukkan di MD Bayu.
0: Iya, sebentar. Apa tadi judulnya, Loyang dan Besi ya?
1: Iya, Loyang.
0: Oke, siap. Tak ketik dulu ya, Pak. Monggo lanjut, Pak.
1: Malamnya beli made, beli widi, beli tawan. Lacur-lacur. Ada Mas Nari Bawa. Ada Nyuman Negara, Nyuman Dewantara. Ada lagi siapa ya?
0: Ada siapa?
1: Ada Ditambang, Mas Wawan, Paci, Biu Melong, Celi, Bu Yeni, Bu Bunga, Bu Farida, Bu
0: untuk kesemuanya Tati aja Nadartini, ya.
1: Bu Budi Bersmi, Bu Mini, semuanya sudah dihadir sama Bayu.
0: Iyo.
1: Terima kasih Bayu.
0: Baik, terima kasih buat Pak Banu. Selamat beristirahat karena yang di belakang sudah pada ngantri ya Pak Banu ya. Halo, Sugeng Dalu, Mr. Mahmud.
2: Sugeng Dalu, Bunda. Apa kabar?
0: Api wae, alhamdulillah. Mr. Ya, apa kabar? Ambe Ibu.
2: Api wae.
0: Alhamdulillah. Seki, arep ngrungokke lagune sapa?
2: Lagune Inka Kristi Teratai.
0: Inka Kristi apa ya iki koleksinya ya? Teratai.
2: Teratai.
0: Teratai yang Oke, siap. Bede ini bede.
2: Ono. Ya.
0: Ono. Lanjut.
2: Ya, alami karo Pak Banu.
0: Pokoknya rajin nguling kau.
2: Pak Cik. Ya, Pak Cik. Pak Ribawa, selamat malam. Gimana kabarnya, sehat? Bisi mati, Pak Inggris. Di tawan.
0: Iya.
2: Di tawan, tembok, terus resmi. Bu Kartika, Bu Kartini, Bu Mini, Bu Yeni, Arik Bete, Arik Semeru, semuanya kabeh wis.
0: Siap.
2: Menuh matur malam.
0: Sami-sami untuk Mr. Mahmud, matur nuwun ya. Ini ada informasi Bunda Budi katanya malam ini dingin cuacanya. Jangan lupa pakai sweater atau baju anget atau apa kek biar enggak dingin ya Bunda ya. Aduh, dari tadi nyenggol-nyenggol nih belum bisa lolos ini, bisa rebutan lagi dengan yang lainnya. Ibu Resmi juga, Bu Ari juga mencoba ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Aduh, sayang sekali kok terputus. Nah, iya, nyambunglah ke Bu Ari ini. Aduh, Bu Ari, memang rezekinya Bu Ari ini. 2464 tempat putus malah sampean ini yang lolos ya.
3: Iya.
0: Iya, gimana Bu Ari? Apa sudah selesai menjahitan?
3: Belum, masih buat tipat nih. Kulit tipat pesanan.
0: Baik, banyak orderan. Astungkare, alhamdulillah ya.
3: Astungkare.
0: Rezekinya ya, lancar.
3: Tadi di jalan tuh, tadi di jalan.
0: Oh, di jalan, di tengah jalan.
3: Sedang on end.
0: Di tengah jalan.
3: Oh, bukan di tengah jalan nih.
0: Be, sisi nak kembali, nah di tengah rurungnya laku nen.
3: Oh, nyemak talu bukan saya mak pipi.
0: Oh, gitu, ya dah. Oke, mau dengar lagunya siapa nih?
3: Gelas-gelas kaca.
0: Gelas-gelas kaca.
3: Niat, oh, niat dan Yati.
0: Tak kira goyang nasi padang besok lah, goyang nasi padangnya.
3: Besok.
0: Ya lanjut Bu Ari.
3: Salam buat Pak Banu tadi ya, terus ya. Mr. Mamu, Bu Resmi, Bu Mini, Celi, Bu Janura, terus Bu Ari Semeru tadi dapat mulai Bu Yeni, Bu Kartika, Bu Kartini, Pak Samo, Pak Jeruwiri Bawu, Pak Jeru Mariase, terus Pak Cik Melong, Bin Ah.
0: Nah pokoknya mekejang be.
3: Oh mekejang buat mekejang be. Buat Mbak Ayu makasih ya.
0: Dah, dah. Beciri khas ganti be Bu Ari. Dah. Dadah memali Niki Bu Ari. Aduh Ibu Resmi dicoba lagi Pak Jereri Bawe. Katanya tadi memang belum sempat on air Pak ya. Karena waktu ya dijebak ya. Next time diputerin selem-selem manisnya. Sekarang di Ruang Rindu kalau bisa on air ya. Bunda Budi harap sabar nunggu antriannya. Bunda lanjut menjejahitan dulu. Bu Resmi juga lanjut dulu menjejahitan. Jemaah alu busungnya. Suatu mara nilpon lah. Ya untuk Pak Banu katanya ini selamat malam. Salamnya dari Pak Ribawe, Pak Jeru Ribawe. Terima kasih atas senggolannya di Ruang Rindu. Yang lainnya ayo masih nantikan ya atensinya, tapi setelah lagu dari ada Mbak Sundari Sukoco, ada Mbak Inka Kristi dan Mbak Nia Daniati. Untuk itu tetap bersama kami.

Salah satu tradisi di Bali yang masih bertahan sampai saat ini adalah tradisi nyingkrem. Dalam Kamus Bahasa Bali Indonesia, kata cingkrem diartikan sebagai simpanan wajib dalam bentuk uang yang biasanya dilakukan oleh anggota banjar atau perkumpulan secara bersama-sama. Macingkrem berarti menabung bersama, sedangkan pancingkreman berarti tabungan bersama. Dalam praktiknya, cingkrem tak hanya berhubungan dengan aktivitas menyimpan uang atau simpanan, namun juga aktivitas meminjam uang. Sampai saat ini, masyarakat di pedesaan Bali masih melakoni kegiatan nyingkrem dengan bentuk kegiatan menyetor sejumlah uang untuk disimpan pada seseorang yang dipercaya dengan tujuan agar bisa ditagih saat diperlukan, terutama untuk keperluan hari raya atau melaksanakan upacara tertentu.

ilegal biasanya paling banyak mencari sasaran melalui SMS. Mereka menargetkan masyarakat yang minim pengetahuan jasa keuangan sehingga mudah terjebak pada tawaran dan kemudahan akses dalam menarik utang. Berikut ini adalah tips agar tidak terjerat pinjol. Yang pertama, perkuat literasi keuangan. Literasi keuangan tidak hanya sekedar tahu tentang pengelolaan keuangan, namun juga dengan sadar untuk mempraktikkannya ke kehidupan sehari-hari. Mampu memilah mana kebutuhan dan keinginan, dan mana yang harus diprioritaskan untuk dipenuhi terlebih dahulu dibanding keperluan lainnya. Yang kedua, tingkatkan literasi digital. Supaya terhindar dan meminimalisir risiko untuk menggunakan platform pinjaman online atau pinjol, khususnya terkait pencurian dan penyalahgunaan data dan manipulasi data terkait platform pinjol yang ilegal atau tidak terregistrasi OJK. Yang ketiga, membiasakan diri untuk menabung terlebih dahulu sebelum berbelanja. Yang keempat, lindungi data diri. Berhati-hatilah dalam memberikan data diri kepada pihak lain, khususnya melalui platform pinjol yang akan diakses. Karena identitas diri merupakan aset yang berharga di era teknologi digital ini.

0: Pro1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro1 RRI Singaraja, Facebook Pro1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, pendengar masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sebelum ke Pak Jero Ribawa, ada siapa di 24644? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya Mbak Yeni, tebak sungguh. Aduh, Mbak Yeni demen gati ningwang lagu nih tuh, karena saya ngerti artinya tebak sungguh.
1: Ngerti Mbak, tapi malu itu untuk menjelaskan.
0: Oh gitu, kenapa? Tak apalah. Tadi Bunda Janura yang menegaskan malah memberitahu.
1: Oh iya.
0: Tapi memang aku nggak tahu Mbak. Aku makan. Ya udah nggak apa-apa Mbak ya. Kenapa?
1: Lagunya lama banget.
0: Iya, yang mana?
1: Itu udah tebak sungguhnya sekitar tahun.
0: Oh. Dirilisnya maksudnya, tak kira durasinya yang lama, perasaan cuma 3 menit tadi. Oke, okay, ya Mbak Yeni.
1: Tentang rasa, Mak.
0: Tentang rasa?
1: Ya.
0: Tentang rasa, selain tentang rasa apa yang agak oldies sedikit gitu loh.
1: Ya, boleh-boleh aja, apa aja boleh.
0: Apa aja, maunya Mbak Yeni yang mana, penyanyinya perempuan atau laki?
1: Perempuan, Mak.
0: Siapa ya kira-kira ya? Rafika Duri atau siapa gitu?
1: Astrid,
0: Mak. Hah? Astrid.
1: Ya.
0: Selain Astrid siapa yang rada kenangan gitu loh? Mbak Yeni. Ya,
1: Erni Johan aja, Mak.
0: Erni Johanna gitu dong. Baru ketemu ini. Kenapa kau selalu di hatiku? Oke, okay, siap ditunggu.
1: Salam ya. Ada Mas Banu, kemudian untuk Bang Cipnya juga.
0: Iya.
1: Kemudian untuk Bang Tawannya. Tempat aku ada di Tigawase, 19 km.
0: Oh iya, tadi ditanya sama beli temboknya.
1: Ya. Kalau mau ke Tigawase, cari aja aku di Dusun Pangusari, Desa Tigawase gitu. Ya di Ramayana dah, naik ke atas gitu. Nah, kemudian untuk beli wijinya juga, untuk Pak Samong, kemudian untuk Papa Dimas, Mari Tegal.
0: Apa itu klentet-klentet?
1: Ya untuk Pak Ingin okay. Juga sama Pak Madelannya.
0: Yuk, iya.
1: Semuanya, Mak.
0: Yo.
1: Ya, biar tidak lama gitu. Di proses.
0: Baik, terima kasih Mbak Yeni. Selamat beristirahat. Halo, selamat malam Ruang Rindu, Pak Jero.
2: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Cekep. Oke, Pak Jero, apa kabar?
2: Astungkare, syukur sehat.
0: Syukur sehat ya, ya. Gimana mau dengerin lagunya siapa?
2: Lagunya harus oldies sih, Mbak.
0: Kalau diusahain sih oldies ya, sesuai dengan promonya Ruang Rindu ya. Kan ya, cocok juga malam-malam. Apa?
2: Iya memang sih. Dek Rini maunya sih lagunya si Cassandra, boleh ya?
0: Cassandra, rada ini banget ya. Tadi juga tentang rasa Astrid mencoba mengalihkan ke yang oldies sih, berusaha nih gitu.
2: Oh iya, kalau gitu Karapan ya, Karapan. Kitaru.
0: Kitaru. Kitaru. Kok enggak muncul dia?
2: Sarapan.
0: Enggak ada selain Nike Napi Pak Jero.
2: Ya, naif.
0: Naif.
2: Pisau. Naif, ya.
0: Pisau tulisannya biasa pisau gitu.
2: Iya, bahasa Inggrisnya naif.
0: Iya. Oh, tak kira ada grup naif gitu, naif. Saya ngeklik naik. Pisau malah yang muncul RRI Gorontalo. Gimana sih Pak Jero? Bikin bingung aja ini.
2: Lagunya judulnya naif.
0: Sebentar. Kok enggak muncul dia Pak Jero, enggak ada ya?
2: Enggak ada ya? Iya. Ya yang biasa diminta sama Mbak. Ya Mbak Yeni.
0: Apa?
2: Kerinduan dari Mercy dah.
0: Kerinduan. Sebentar. Kerinduan yang nyanyi ada Mercy. Pance Pondang Mercy's.
2: Ya.
0: The Mercy's gitu. Dalam kerinduan, iya. Kalau kerinduan aja Pance Pondang yang punya Pak Jero.
2: Kerinduan.
0: Oke.
2: Ya, untuk Mas Banu, Mr. Mahmud yang tadi sudah calling. Selamat malam. Untuk Dek Reni yang sekarang sudah di Bali, datang dari Banjarmasin. Dan Dokter Wiryase di Bandung yang sudah monitor, sahabat alumni 80 SMP 1 dan sahabat grup Asik-Asik Happy.
0: Okay.
2: Salam rindu. Makasih, Mbak.
0: Baik, terima kasih buat Pak Jero. Sehat selalu sekeluarga Rahajeng Nyanggere Rahine Galungan lan Kuningan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Ini. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Aduh, cakep tak ya?
3: Aduh, baca cakep ya langku.
0: Bede-bede pacip apa Pak? Siapa nih?
3: Orang lah bener pacip, ya tanya boleh.
0: Wah, dapat nilai 100 pacip. Yang kemarin tak dapat nilai, salah saya Pak Cip.
3: Iya, sekarang dia jumpa jempol, 15 jempol.
0: Alhamdulillahnya banyak jempolnya Pak Cip.
3: Moncar dan banggalan ini.
0: Asik. Oh, agak delay ya Pak Cip ya?
3: Hah?
0: Delay sepertinya penangkapannya ya?
3: Enggak ini.
0: Enggak. Cepat, iya, cepat, enggak delay.
3: Kalau dihidupin radionya
0: delay.
3: Iya, delay.
0: Oh, karena cuaca buruk.
3: Oh, gitu ya. Ada cuaca buruknya juga.
0: Pesawat. Ya. Biasanya kalau delay pesawat cuaca buruk.
3: Perhatian kepada penumpang Ruang Rindu, cuaca buruk. Pengaman harus dipakai.
0: Sebentar mau terbang setinggi mungkin ya, tapi setelah off air dulu atau setelah siaran langsung Piala Dunia.
3: Pada maturan.
0: Oke, mau dengerin lagunya.
3: Mumpat Tris aja jajain Madura ada enggak lengan.
0: Iya benar Pak Cip. Oke, mau dengerin lagunya siapa Pak Cip?
3: Carikan lagunya Nike.
0: Nike. Ini sudah dicarikan
3: nih. Iya.
0: Yang mana? Yang penting dari Nike, siap.
3: Apa judul apa aja yang
0: penting. Oke, bebas.
3: Bebas untuk mendengarkan.
0: Oke, lanjut Pak Cip.
3: Dalamnya buat Pak Banu Ayu Melong, ada Pak Dimas, Pak Wan, Pak Nyoman Negara, Nyoman Astawa juga. Beli tawan, beli mati.
0: Yeah.
3: Makasih kulingannya buat Mbak Yeniku yang tersayang.
0: Asik.
3: Selamat merayakan.
0: Merayakan apa? Hari ulang tahun.
3: Kan hari kuningan nih.
0: Oh, Mbak Yeni Islam.
3: Oh, Islam. Kok enggak bilang tapi sama saya.
0: Iya, karena enggak bilang makanya enggak tahu sampean.
3: Enggak, biasanya kan kalau nelpon saya kan biasanya gimana kabarnya Pak Bang Cip? Assalamualaikum kan gitu.
0: Oh, mungkin kelupaan mungkin. Lagi lelah jadi, otaknya.
3: Jadi saya tahu kodenya kalau salamnya dari awal itu gitu.
0: Oh, Mbak Yeni, ini ada kritikan Mbak Yeni deh. Mbak Yeni enggak remar ya nih.
3: Ya maaf. Maaf.
0: Oke.
3: Orangnya seraja.
0: Sepurane Mbak Yeni. Oke, lanjut Pak Cip.
3: Buat Bu Resmi, Bu Manda, juga Pak Mimi, Kelly. Makasih kolegannya buat Kelly ya. Juga Bu Yuda, Pak Grodak, Pak Widi, dan ke semuanya tanpa kecuali karena waktu terbatas.
0: Ya, betul tak ya?
3: Iya, jangan diambil semua.
0: Ya, diambil semua nanti marah yang di belakang itu. Iya,
3: yang penting kompak.
0: Siap.
3: Sahabatan kompak di udara.
0: Yes, mantap.
3: Salam sehat semuanya dari Pak Cip.
0: Siap.
3: buat yang bertugas sehat selalu,
0: ceria,
3: bahagia bersama
0: amin.
3: Keluarga.
0: Amin.
3: Lancar rezekinya.
0: Amin. Ya robbal alamin. Ya. Oke.
3: Okay. NKRI harga mati.
0: Siap.
3: NKRI Singaraja tetap terkenang dalam hati.
0: Asik. Ya.
3: Makasih.
0: Baik. Terima kasih buat Pak Cip atas atensinya. Sehat selalu juga sekeluarga. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan rezekinya. Pokoknya kita mendoakan yang terbaik untuk semuanya ya.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: 97,9 FM, 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz,
1: Pro 1 RRI Singaraja,
2: kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar The Mercies dalam kerinduan. Waduh, sudah mengantarkan kita di menit 55 ya, lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Jadi mohon maaf untuk ruang rindu tidak bisa dilanjutkan lagi, nggih, tidak bisa diterima atensinya karena waktu yang sudah sangat-sangat terbatas. Dan mohon maaf untuk yang belum sempat on air, ada Bunda Budi ya. Terus ada Ibu Resmi juga, Bunda Janura katanya mau kirim salam ke Mbak Pipit, Bu Resmi, Bu Desa Radini, Bu Ari Beti, Mbak Ari Semeru, Pak Mangku Ribawe, Pak Mangku Maliarse, Pak Nyamanete, Pak Astawe, Pak Inggris, Pak Kaolala. Terus ada Pak Gerodak, Pak Cip di Muncar, Belitawan juga. Selamat beristirahat Bunda, sudah malam Niki. Dan juga untuk Ibu Resmi Rahajang Nyanggre, Rahine Galungan lan Kuningan, Bu Resmi nggih, tata kene Rahayu sareng keluarga, dan katanya mau kirim salam ke Bunda Janura. Terus ada Bu Ari, ada Mbak Ari juga, Pak Banu, Pak Cip, Mr. Mahmud, Mbak Yeni, Pak Mangkuribawa, Belitawan, ada Widi Made juga, Ken Arok, dan kesemuanya aja nggih. Suksema niki untuk Ibu Resmi nggih. Ampure niki Bunda Budi belum bisa masuk ya, belum lolos niki on air. Besok ya di Medangdutan ataupun di Lopina. Masih banyak waktu nggih, Pak Mangkuribawa sudah diputarkan dalam kerinduannya. Dan yang lainnya juga yang belum sempat on air, ada Widi Made juga berusaha untuk menelpon sedari jebak ya, tapi sayang sekali sama seperti Bunda Budi belum jodoh nih malam ini, hari ini enggak apa-apa. Yang pastinya nanti kita jumpa dalam acara yang berbeda, tapi tetap di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.

0: nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus-menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 97,9 FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera. Mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Pro 1.
0: Masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

cerita yang didiang mangkin I gede tiga rontan wenten sios wentenipun neri tepi siring alas wilis kacariteun nanten wenten sios.

Buat. Nih, subuh madan medap-dap jani. Mekirin nampak gerit. Tengah halase, kumanti dewek lakar. Ngalih pengupo jiwa di tengah halase. Tanin dokja. Ini lanturang buin pejalan. Joksan dia. Hari wawasa makan kekawarnanan kuncir. Rindelengi wanita tanah muat.

Ini gede cigaro. Weh, angu bangu gelagi ngantemang.

Abang ayo ya di saya ke saya ke. Yeah. Ah. Ah.

Ini apa? Medakilan tadi ada anak jenis berukur. Dong gede sih mirip aku nih. Aduh, dia warat. Pedalam ada rare jenis diri. Aduh, jelek saja anak jenis. Sedang melaki ani jani dewek. Tuare nyidang ketika perintisan tanah.

0: Dong. Jijak. Paling pengit ke dayaan je. Timpa lu kun ngelimpang alin sing dadi. Yang timpa lu selidan buk alin je. Bener nak, uang waspada. Uli wayang. Itu ngajak timpal, dong tolen nak timpal. Di sedang kengkeng ni patut makin itu nai.
1: Wei,
0: Iwol, si jaga ada kan? Sing ingat ki. Ia namun ni sesanan DWK ngajak ki ketut bungklek. Uli cenek makan tetan. Kandi jadi subuh madan menek teruna ajak ketelu. Kamu main ngumare.
1: Hai ketut bungkling diastun ke kita
0: anak ia duwak ia duwak teman melajah ngipe cara wayan kaple len ayo najah kemo apa je dijaya ada dadaran kemo ngoyong beh impal kan ketu wanci si sekal medar milu ajak ayo ketut bungkling. Nah milu sih yang subuh ada nah emang milu. Jadi jalan dap-dap bang. Alih ketut.

pangus bani kentut sing ujang tumilu kenapa grepe jare tuke anyut sih.

wayang. Subuh tuli beli wayang, ngantos siang beli wayang. Aing areul dut. Keto-keto masih beli. Beli made diwul. Men kengken-kengken pidap-dape. Unduk pepelajakanane malu de subuh tampi beli. Subuh berhasil bakli. Unduk anue pesanti ya kedut. Benah do subuh beli make. Atah. Nih beli wayang gaple jani lantas ngopi dapak. Iya nunduk cucut. Beli subuh saya ke. Subuh beli man melayahin mas unduk pesanti. Tanak patut, patut beli wayang. Donin santi nede ngabuh pekayunan nedame. Ini dijagati ajak mekejar.

0: tutuk artiang artiang artiang.
1: Weh.
0: Wayang. Ane madan asuri sampat. Lobo perih kena wayane sing jagiges-giges. Jegrageng etuang.

ngadan di mana neresangse sifat wayanan yang ngajumang dewek pendidi sinden rerenan. Kadang-kadang wayan bisa ngorang yang sing ada saya sing peragat kaya tok itu wayan ngomong ane madan rusit ke ane madan rusit sing ada len jaruh setata dingantin main luk-luk bisa menyentuki dengan wok wayan yang bisa bangpok bangpok itu wayan yang main gila kuah ini salin ini cuma sekaraga ini jadi sekaraga

beli wayang. Depangke malu di tiang. Lakar ngomacen. Sekarang ageng iki tur maning lantur ngartos di tiang. Nah, Mas Dewe, tuh

subo idewo subo pasti ke tepuk babo subo anake buka ketut bisa subo midatapin unduk santi turmane ngojah pemargin anake marage ane jujur polos tekete nacening bungkeling idewo.

ngono dikayang dhewe kedude. Dudane mekerane meme rasa aga. Aduh nak benah. Pamunyin memen kedude benah pesan. Kuala ane jani ade sarat tutur bapune degen kedut. Sejeroning jani kedut subuh madan menek daruna. Nih ade jani lakar karya gede ya adanya ngusabe desa diwa desa wilis setenenan sing adalah pangde nyanan kedut kasep medewek daruna lakar ngaturang ayah kemu kebanyar dab-dabang sekederuna ne abang sumuyuk saat maka kedut angon pare conde. Nah ya nak itu bapak tiang sing bani diwal ku mandi jani ke tiang lakar kemu ngayah kebanyar ngaduk itu subuh kedut lautang ayah kemu kebanyar. Saat maka kedut nananang teruna nenini tuh. Masa dewek tiang nini. Nah kemo.

Aduh. Dud. Dang belah aja ni. Karya gede. Ngusabe desa. Oh, anak ngusabe desa. Ngumanti karya gede. Raga dijaya kalmantongos. Ne jalan-jalan kiri yang raga ne beli mati. Lakar ngayah. Pun ke Banjar Apang Sinde. Mecepuk. Sarang keramu Banjar ini di atas wilis ya. Nah jalan-jalan-jalan. Dap-dapang, dap-dapang. Sigeru.

Adah. Oh. Iye jag luong menenegak. Aduh aduh saja. Kering jak kini-kini kan awar di kelian ada jak sakit pelengan non. Tuh. Kering jak cincin cocok pa wajak kini-kini nenek. Biasa saja nih di pengayak ini jaga jaga asal ada je, boleh ada je pice mare kalau kedipan. Tuh, weh. Nawang si Arjen dah di kelian ada teh. Jak luong benci jak negak ngeplekas. Kelian adat pang Cinawang yang badhe kang aksaran kelian adat itu kini artine cengcen artine itu pak kelian kan itu artine kesemawan. Orang kesemawan harus murah memberikan maaf kepada anggota adat yang merasa salah tuh itu kelian ke kapti besik tujuan ngai kera haiwan desa adat tuh ke mare el jani El legawo iraga dari anggota adat harus bisa ringan tangan. Dejak mayos ke kini. I artin i tawangci. Ije orang yang ije harus takat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mabakti serahine pangtelu wai trisanlio to. Dena ije an to arjawo harus jujur dari kelian. Sinadi ngelindang tipis. Tuh. Begitu en pangtawang ci artin en itu natangwan jangan mencari-cari kesalahan anggota masyarakat adat. Ah, baru ane jangan dibin bersek tu agama awig-awig harus ada tak pangade di desa. Kekan manut perarem pangade de derste abin bersek agama ten itu tiaga. Tiaga las carya kelian adat sinten makonang gaji kengkeng. Dijo cara de kelian adat man gaji. Kelian dinas baru man gaji. Raga apa man? Cabo ya cara negan memberi. Man munyi. Ngadak tai. Si jag luong ban mone tuyuh wa. Jag tuyuh-tuyuhnya menengigal didian. Menterta meletak si jag negak mesila. Aduh. Iwang mo. Iwang di tiang, jadi kelian adat. Iwang tiang, di pelang kini bisa cing orang iwang. Menjadi ni adapin karya gede, tawang je. Kengkian kalau karya ngusah berdesa, karya ngusah berdesa apa artinya? Wet ngusah ber artinya usah ber mangde usah nado bayar. Patut nggak setahun sekali ngaya karya ngusah berdesa. Lewat batas pekarangan timpal tu saling memaafkan awenan watas-watas desa jangan upo kare tu kita nak ngusabu desa sehingga kita cara ici bilang mepagah ngelak-lak ke samping kita terus yang tadi nak ke kita ni jani jalan dab-dabang upo kare luh-luh ke kengken adat luh ke subuh saya ke pada ngaya nah.

Swastiastu. Umat Sedharma yang berbahagia, khususnya umat Hindu dimanapun saudara berada. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas anugerah beliau kita masih diberi kesempatan untuk beraktivitas dan semoga selalu dalam kedamaian. Berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma oleh Kementerian

Agama Kabupaten Buleleng di Radio Republik Indonesia Singar Raja. Dalam Kitab Suci Bhagavad Gita bab 2 sloka 54 yang berbunyi, Arjuna Wacana.

hatinya. Arjuna berkata, "Oh Krishna, bagaimanakah ciri-ciri orang yang kesadarannya sudah kusuk dalam kerohanian seperti itu? Bagaimana cara bicara serta bagaimana bahasanya? Dan bagaimana ia duduk dan bagaimana ia berjalan?" Sloka ini menegaskan bahwa seperti halnya setiap orang mempunyai ciri-ciri sesuai dengan kedudukannya masing-masing, begitu pula orang yang sadar akan Krishna memiliki sifat dan gaya yang khusus. Cara bicaranya, cara berjalan, berpikir, merasakan, dan sebagainya. Seperti halnya orang kaya mempunyai ciri-ciri yang memungkinkan kita mengenal orang itu kaya. Juga orang yang sakit akan menampakkan gejala-gejala yang memungkinkan kita mengetahui bahwa dia sakit. Atau bila orang bijaksana mempunyai ciri-ciri, begitu pula orang yang berada dalam kesadaran rohani terhadap Krishna mempunyai ciri-ciri khusus dalam berbagai tingkah lakunya. Seseorang dapat mengetahui ciri-ciri Krishna khusus orang yang sadar akan Krishna dari Bhagavad Gita. Yang paling penting ialah orang bagaimana orang itu dan sadar akan Krishna dalam berbicara. Sebab pembicaraan adalah sifat yang paling penting bagi setiap orang. Dikatakan bahwa orang bodoh, kebodohannya tidak akan ketahuan selama dia belum berbicara. Dan tentu saja orang bodoh yang berpakaian rapi dapat diketahui sebagai orang bodoh kecuali ia berbicara. Tetapi begitu dia mulai berbicara, dia segera memperlihatkan diri. Ciri orang yang sadar akan Krishna yang segera dapat dilihat ialah bahwa dia berbicara tentang Krishna dan hal-hal yang berhubungan dengan Krishna. Kemudian ciri-ciri lainnya menyusul dengan sendirinya sebagaimana dinyatakan yang ada pada Bhagavad Gita. Para pendengar yang berbahagia, demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati para pendengar sekalian. Akhir kata, kami ucapkan Paramasandhi.

Saudara pendengar, dengan diputarnya lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami menghantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja melalui frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz AM 1080 kHz. Dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini Minggu berkenan di hati Anda, dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara dan merdeka. Dan pendengar tetap bersama kami karena sesaat lagi kami akan hadirkan silang Piala Dunia langsung dari Pro 3 RRI Jakarta.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Chief Operating Officer atau COO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, Doni Oskaria, yang memastikan lembaga Danantara dibangun dengan mekanisme perlindungan risiko yang jelas sejak awal, terutama melalui pemisahan fungsi pengelolaan aset dan investasi. Doni juga mengatakan pemisahan tersebut telah menjadi bagian dari desain institusi sejak awal pembentukan. Desain itu membuat Danantara memiliki dua fungsi berbeda yang saling melengkapi, yakni pengelolaan portofolio BUMN dan pengelolaan investasi. Doni menjelaskan pemisahan tersebut menjadi penting untuk mencegah risiko investasi tidak bisa langsung berdampak ke aset-aset BUMN yang dikelola. Dengan demikian, keberlanjutan Danantara sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan perusahaan-perusahaan negara yang berada dalam portofolio Danantara. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kementerian Perhubungan memperketat pengawasan kepatuhan kendaraan angkutan barang guna meningkatkan keselamatan transportasi jalan, menekan pelanggaran operasional, serta mewujudkan sistem angkutan logistik yang lebih tertib dan aman. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, menyebutkan sejak Januari hingga 12 Juni 2026, tercatat sebanyak 75,64% tidak melakukan pelanggaran, sementara 24,36% melakukan pelanggaran. Ia menuturkan pada masa sosialisasi menuju zero overdimension, overloading atau odol pada 2027, penindakan dilakukan kepada para pelanggar yang dilakukan secara selektif.

0: dan juga Belanda. Lemparan ke dalam kini nampaknya masih diberikan kepada timnas Jepang. Di sektor sebelah kiri dari lini Jepang sudah dilahirkan lagi langsung jauh ke depan mencari Ueda tadi, namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Belanda, Bart Verbruggen. Ada De Jong kini mencoba dengan cepat masuk ke daerah pertahanan dari Jepang. Ryan, De Jong, alirkan lagi Van Dijk, mencoba mendekati daerah pertahanan dari Jepang, alirkan kepada Gakpo di sektor sebelah kiri. Masih Gakpo dibayangkan dengan Risu Doan. Gakpo mencoba melewati Risu Doan. Terjatuh Gakpo tadi, berbenturan dengan Risu Doan, menghasilkan tendangan bebas nampaknya kini bagi tim oranye Belanda. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Jepang, tendangan atau peluang yang kini diperoleh timnas Belanda. Di awal-awal babak yang kedua ini, bola dihadapi oleh Chiani Reinders. Ada juga bagaimana bersiap Van Dijk yang maju ke depan daerah kotak penalti dari timnas Jepang. Melirik ke depan bagaimana Chiani Reinders melihat rekan-rekannya, konsentrasi sambil mengunyah permen karet. Chiani Reinders memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan di kaki kanan. Oh, namun disundul tadi, dihalau, jatuh lagi kaki pemain Belanda. Ada De Jong, ada Ryan, angkat langsung ke kotak penalti, mencoba disundul. Oh, Van Dijk, Virgil van Dijk berhasil menyambut umpan dari Ryan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Jepang, sehingga membuka skor di awal babak yang pertama ini. Menit ke-50 babak yang kedua ini, Jepang atau Belanda berhasil memecah kebuntuan, merubah skor menjadi 1-0. Umpan yang manis dari Ryan, Bung Jupri.
1: Ya, kita lihat bagaimana tadi umpan ya dari half space yang dilakukan oleh Ryan Gravenberg berawal dari sebenarnya situasi ya, bola mati tadi, bagaimana bola bergulir, kemudian kita lihat bagaimana Ryan Gravenberg yang membuka di sisi kanan di half space, mengirimkan umpan ke tiang jauh. Tadi kita lihat bagaimana Virgil van Dijk, terlihat memang ada protes ya dari Jepang karena melihat merasa ada pemain nomor 16, kita lihat Watanabe ya, didorong oleh Van Dijk. Tapi kita lihat sejauh ini memang wasit memutuskan terjadinya gol, dan kita lihat bola mengalir mengarah ke tiang jauh dan tidak mampu diantisipasi oleh Jion Suzuki yang tampil apik sebenarnya di babak pertama.
0: Iya, aksi yang luar biasa dari pemain-pemain Belanda, akhirnya memecah kebuntuan dan merubah skor menjadi 1-0. Juga tidak mampu dijangkau sundulan bagi Virgil van Dijk yang mengarah ke pojok tiang sisi kiri dari Jepang. Jion Suzuki pun tidak mampu menjangkau si kulit bundar, merubah keunggulan kini sementara bagi timnas Belanda. Kita masih nantikan. Ya, sudah dilakukan kick off lagi. Mundur ke belakang pada Jion Suzuki, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawannya di sektor sebelah kiri. Namun kembali terlalu deras datangnya bola, keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Belanda. Bola dihadapi oleh Dumfries di sektor sebelah kanan dari Belanda. Ya, terlihat juga bagaimana review posisi tadi dari Virgil van Dijk yang memang clear gol yang disahkan di babak yang kedua ini. Van de Vaart sodorkan kepada jaga gawang Bart Verbruggen. Ya, masih dengan tenang Bart menguasai bola, sodorkan saja ke sektor sebelah kiri. Ada Van de Ven mencari Cody Gakpo, kerjasama 1-2, namun dia baca, potong lagi oleh Cody Gakpo. Umpan pemain Van de Ven mencoba menggiring bola perlahan, terlihat mulai semakin antusias bagaimana pemain Belanda setelah gol pertama dari Virgil van Dijk. Dumfries hadirkan kepada Summerfield. Summerfield berputar dia, mundur ke belakang kepada Van de Vaart, sodorkan kepada De Jong, pendek saja. Ada juga Virgil van Dijk di tengah lapangan pertandingan. Kembalikan lagi kepada Van de Vaart di sisi kanan dalam. Masih mencari kawannya, melirik ke kiri dan ke kanan. Kembalikan lagi, ada Van Dijk yang di tengah lapangan. Masih mencoba mencari celah dan juga memberikan umpan terobosan tadi maksudnya Van de Beek, namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Jepang, Dion Suzuki.
2: Memasuki menit 53, skor 1-0. Kali ini Belanda unggul atas Jepang. Dengan begitu juga akan meningkatkan tempo nampaknya dari Jepang, karena kita tahu juga Jepang harus memang mencari gol untuk bisa menyamakan kedudukan. Tapi kali ini dicuri oleh anak-anak dari Belanda dari sebelah kiri. Para pemain Belanda terus memasuki tali gapo maksudnya, tetapi masih diantisipasi dengan baik oleh lini pertahanan dari timnas Jepang. Hasilkan lemparan ke dalam oleh pemain Van de Ven. Balikan lagi kepada Virgil van Dijk, alihkan lagi ke tengah kepada De Jong. Kali ini De Jong masih mencari kawan, sebarkan lagi ke sebelah kanan kepada Rian. Back pass lagi jauh kepada Dumfries. Dumfries ke sebelah kirinya, kali ini masih Van Dijk kepada Virgil van Dijk. Bermain 1-2 kali ini ke sebelah kiri, masih para pemain dari Belanda. Coba lagi, oh tadi maksudnya untuk menusuk, tetapi lebih sabar lagi para pemain dari Belanda. De Jong kali ini dari tengah ke sebelah kiri, umpan lagi kepada para pemain dari Belanda. Gapo tadi, umpan berek ataupun back pass lagi kepada Virgil van Dijk, kapten kesebelasan pemain Liverpool ini. Ke tengah lagi kali ini, masih berduet tadi dengan Van Dijk. Terus mengotak-atik dari kanan ke kiri, menunggu pergerakan untuk keluar para pemain dari timnas Jepang, sehingga back pass jauh kepada pemain ataupun kiper Bad Verbruggen. Masih kiper arahkan Sergio van Dijk 5 meter sebelah kiri kali ini, memberi kode Van Dijk agar para pemain lebih sabar lagi. Memang kita lihat kesabaran yang dilakukan oleh kedua tim ini membuat kita harus mikir juga ini nontonnya nih, karena sekali lagi memang adu taktik dilakukan oleh kedua pelatih. Belanda kali ini ke sebelah kanan, baik sekali para pemain dari Belanda. Umpan ke depan kali ini, lolos satu pemain masuk ke kotak penalti. Masih satu tadi pergerakan dari pemain Belanda melalui tadi nampaknya Summerfield dari sektor sebelah kanan, menusuk dengan cepat tadi ke dalam kotak penalti, tapi mampu diamankan dengan baik tadi oleh Ito nampaknya. Hasilkan lagi lempar ataupun tendangan sudut bagi tim Jepang ataupun Belanda dari sebelah kiri gawang yang dijaga atau tidak nampaknya mengenai pemain Belanda sendiri, atau hasilkan tendangan gawang. Kita nanti tendangan gawang saja. Kali ini Jepang dari tengah, Kubo coba lagi arahkan ke depan, berlari kali ini para pemain dari Jepang, coba lagi dinetralkan. Lagi-lagi pergerakan yang baik dilakukan tadi oleh para pemain dari Belanda juga, diusir tadi tidak memenuhi sasaran, sehingga lemparan ke dalam oleh Nakamura cepat ke sebelah kiri lagi kepada nomor 24 lagi-lagi dari Jepang. Coba lagi kali ini para pemain Jepang dari sebelah kiri. Nakamura umpan dengan kaki kirinya ke dalam kotak penalti, tetapi Ueda tadi tidak mampu menyasar lagi gawang dari timnas Belanda. Hasilkan ke sebelah kiri Nakamura ke depan lagi kali ini, coba lagi lolos para pemain Jepang dalam kotak penalti dari sebelah kiri. Masih para pemain Jepang, umpan ke tengah Nakamura. Nakamura coba tendangan kaki kanan, masuk, guri guri guri guri guri. Bagaimana tadi tendangan Naito Nakamura mampu menyasar sebelah kanan gawang yang dijaga oleh pemain ataupun kiper dari Belanda, yang membuat skor sama kali ini 1-1 di menit 57. Meskipun tendangan tadi di luar kotak penalti tidak terlalu keras menyusur tanah, tapi lagi-lagi menghujam ke sebelah kanan Bung Jupri. Ini jawaban langsung dari Jepang namanya.
1: Ya, kita lihat bagaimana pergerakan tanpa bola yang sangat baik tadi dari Takefusa Kubo, dan melihat bagaimana pergerakan dari Nakamura ya. Kito Nakamura yang memang masuk dalam kotak penalti, dan beberapa kali kita lihat memang Nakamura juga di babak pertama mencoba untuk bisa masuk ke dalam kotak penalti, dan kali ini tembakannya luar biasa dan mengarah ke pojok kanan dari gawang dari Bad Verbruggen yang memang sulitan, dan ada sentuhan ya dari Van Dijk yeah. Kita lihat yang akhirnya mengecoh pergerakan, menyulitkan buat seorang Bad Verbruggen untuk bisa menciptakan gol. Dan 1-1 game on di pertandingan kali ini, dan makin menarik Bung Senpi dan juga Bung Indra.
2: Kalau melihat posisinya tadi tidak offset ya, fix berarti ya, clear. Meskipun tadi ada sedikit sentuhan juga ya.
1: Betul, betul.
2: Tapi tidak offset. Wasit mengesahkan gol 1-1 di babak kedua ini yang memang menjadi game on. Sekali lagi kita akan melihat bagaimana suguhan sepak bola yang memang mikir banget pada subuh kali ini. Dan menit 58 kali ini kita akan melihat pertandingan yang cukup alot. Lemparan ke dalam kali ini oleh timnas dari Belanda akan dilakukan pemain nomor 22 dari Belanda, Dumfries. Coba long throw kali ini ke dalam kotak penalti, tapi masih belum dekat kepada gawang dari timnas Belanda. Lemparan ke dalam lagi-lagi akan diambil oleh Dumfries. Sebelah kanan penyerangan dari Belanda ataupun sebelah kiri pertahanan dari timnas Jepang. Dumfries nampaknya akan long throw kembali. Kali ini masih Dumfries melihat kepada kotak penalti, kali ini sudah dilakukan jauh melambung, tetapi wasit sebenarnya terlebih dahulu menghentikan pertandingan tadi karena ada memang perdebatan tadi. Hasilkan lagi lemparan ke dalam untuk Dumfries. Memasuki menit 60, tempo semakin tinggi saja. Namun dengan skor 1-1 ini memang lagi-lagi kita harus mikir bagaimana para pemain bisa membongkar pertahanan masing-masing. Dumfries kali ini sudah dilakukan ke dalam kotak penalti, diusir tadi oleh Nakamura. Jauh kali ini kepada para pemain dari Jepang, diambil lagi oleh para pemain Jepang. Oh, jatuh kali ini di pertahanan Jepang, bolanya masuk ke kotak penalti, handball kalau atau tidak. Tetapi wasit memilih tendangan sudut dari gawang sebelah kiri dari Suzuki. Karena tadi bola dikelirkan oleh Virgil van Dijk, akan dilakukan oleh Tijani Reinders yang viral juga beberapa waktu lalu karena mengenakan jersey Persib dan memang diupload di media sosialnya. Dan kita nantikan kali ini Tijani Reinders dari sebelah kiri melihat ke kotak penalti, memberikan kode tangan kirinya. Kali ini Tijani Reinders anjang-anjang sudah dilakukan, tapi masih belum lagi menemui kepala dari para pemain timnas Belanda. Kali ini serangan balik dari kepala Jepang, melewati garis keras dari sebelah kanan, masih para pemain Jepang dicocor kakinya. Tapi tadi pemain ataupun wasit asal Amerika Serikat langsung memberikan kartu kuning untuk Summerfield, yang memang ini adalah pelanggaran yang professional fault ya, karena memang tadi bagaimana Jepang akan membangun serangan balik cepat dihentikan saja oleh Summerfield sehingga mendapatkan kartu kuning yang memang menjadi sayap yang sangat cepat bagi tim dari Belanda ini. Masih menit 60, skor masih 1-1. Akan dilakukan tendangan bebas oleh Kubo dan juga pemain nomor 15 dari Jepang, Kamada. Menatap tajam kali ini Kubo, melihat pergerakan teman-temannya, mengangkat kedua tangan, memberikan kode. Kita nantikan akankah melengkung masuk ke dalam kotak penalti. Sementara hampir seluruh pemain juga Belanda berada di pertahanan sendiri. Kubo kah yang akan mengambil dengan tendangan kaki kirinya melambung kali ini, siapa yang tuju? Diusir lagi oleh para pemain dari Belanda, jatuh kepada kaki dari Nakamura. Tendangan lagi, terbentur lagi pemain dari Belanda, arahkan lagi ke belakang, lebih bermain aman lagi pemain nomor 11 Kamada. Umpan ke sebelah kiri kepada Nakamura, kontrol dengan baik Nakamura, umpan robosan kali ini kepada satu pemain dari Jepang, memasuki kotak penalti, tendangan kaki kiri. Oh, tidak ada yang menyambut, tapi Messi belum berhenti di situ. Tapi pelanggaran terlebih dahulu terhadap pergerakan dari Summerfield, dari Kubo yang memang menjegal pergerakan dari Summerfield.
3: Ya, semakin seru nampaknya pertandingan Jepang menghadapi Belanda setelah mampu menyamakan skor tadi melalui Nakamura. Sehingga menit ke 62 babak yang kedua ini, kita nantikan sebuah serangan-serangan dari kedua kesebelasan, baik juga timnas Jepang dan juga Belanda. Tendangan bebas kini diperoleh Belanda, bola dihadapi oleh Bart Vattenburg. Bagaimana melakukan tendangan bebas, natap ke depan, sudah dilakukan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi duel di sana. Coba disundul tadi, namun bola nampaknya sudah keluar lapangan. Lemparan ke dalam kini bagi Belanda, Van de Ven sudah sodorkan saja kepada Van Dijk. Van de Ven dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, menata ke depan, mencari kawannya, kembalikan lagi kepada Van Dijk di sisi kiri dalam. Masih Van Dijk, pencetak gol bagi timnas Belanda. Van de Ven
0: Mencoba alirkan kiri ke sisi kanan, sodorkan bola ke depan. Ada Summerfield di sana atau Ryan Gatenberg. Masih Ryan. Kerjasama dengan Summerfield di sektor sebelah kiri. Masih Summerfield, dapat ketendangan. Gol! Luar biasa! Aksi dari Summerfield di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Jepang merobek kembali jalan dari Jepang yang dikawal oleh Gion Suzuki, berubah dengan cepat. Bagaimana skor 2-1? Bagaimana balasan Belanda dengan cepat dilakukan di menit ke-63 babak yang kedua nih, Bung Jupri?
1: Ya, istimewa kita lihat bagaimana Bung Indra, eksekusi yang dilakukan oleh Crescencio Summerfield, melakukan tusukan di dalam kotak penalti dan tembakan kaki kiri, bukan kaki terkuat dia, dan mengarah ke tiang jauh dan gagal memang di antisipasi oleh kiper dari Gion Suzuki. Dan spesial ini gol pertama dari seorang Crescencio Summerfield bagi timnas Belanda di penampilan ketiga dia, dan membuat skor berubah menjadi 2-1.
0: Ya, disambut gembira tentu oleh para supporter Belanda dan juga pelatih dari timnas oranye ini, Ronald Koeman. Aksi dari Summerfield yang kini membuat Belanda kembali unggul atas timnas Jepang. Gion Suzuki angkat langsung jauh ke depan ke daerah pertahanan Belanda. Disujur saja oleh Van de Veek. Masih terjadi duel di udara. Bola kini luar lapangan. Menyusul sundulan tadi dari Summerfield, namun sempat menyentuh nampaknya. Atau pelanggaran tadi terjadi di sisi kanan pertahanan dari Belanda. Sudah dilakukan cepat. Virgil van Dijk kini menguasai bola, sodorkan kepada Frankie de Jong. Masih Frankie de Jong, menatap ke kanan kini, berikan lagi kembali kepada van Dijk. Dekat lingkaran tengah, lagi mundur kepada tadi Dumfries, mundur kepada van de Veek, lagi ada penjaga gawang, Gatenberg. Van de Veek kini masih menguasai bola. Pemain Belanda kembali perlahan memainkan tempo permainan, sodorkan kepada Ryan tadi. Ada juga pemain Jepang tadi sempat memotong, namun pergerakan kini ada Cody Gakpo. Cody Gakpo masih dari kotak penalti dari Jepang. Cody Gakpo berputar, lalu sedangkan membentur. Sayang sekali aksi menari-nari dari Cody Gakpo di sisi kanan pertahanan dari Jepang tadi belum membuahkan hasil. Bagaimana upaya tusukan dari pemain Liverpool ini, mencoba memanfaatkan umpan dari Tiani Reinders, nampaknya cukup menyulitkan tadi bagaimana pertahanan dari Jepang ya, Bung ya.
1: Ya, dan lagi-lagi kita lihat memang Cody Gakpo ya memang menjadi senjata dari Belanda di sisi kiri, dari kita lihat dari mulai dari babak pertama. Dan lagi-lagi memang kita lihat Summerfield yang menciptakan gol, tapi Cody Gakpo memang tetap terus menjadi menebar teror. Dan kalau kita lihat memang yang kurang dari Cody Gakpo di pertandingannya hanya gol ya, kurang gol. Dan ini tentu menjadi motivasi juga untuk Gakpo untuk bisa menciptakan gol, untuk bisa memperbesar keunggulan, karena dengan skor 2-1 sejauh ini memang belum aman posisi dari Belanda.
2: Ya, pergantian tadi dilakukan oleh Jepang dengan memasukkan satu pemain atau dua pemain tadi, nampaknya Ito yang juga dikeluarkan. Tadi sebuah peluang langsung didapatkan oleh Kubo dengan tendangan jarak jauh kaki kirinya, tetapi masih hanya 3 meter di atas gawang dari timnas Belanda. 2-1, gol menjadi penyemangat lagi bagi Jepang untuk bisa menyamakan kedudukan. Dan nampaknya hydration break terlebih dahulu dilakukan oleh wasit asal Amerika Serikat ini, Ismail Elfat. Bung Jupri, kalau melihat dengan 2-1 ini dan memang kesabaran juga yang dipunyai oleh Belanda membuahkan hasil di babak kedua ini juga.
1: Ya, kalau kita memang sebenarnya pendekatan pertandingannya di babak pertama dan juga kedua sebenarnya tidak terlalu banyak berubah ya dari kedua tim. Mereka mencoba untuk bisa mematkan momentum saat melakukan tekanan, dan bedanya memang kalau kali ini kita lihat kedua tim ya bisa lebih klinis dan 3 gol tercipta. Dan lagi-lagi kita lihat bagaimana Belanda ya mencoba untuk menebar ancaman tadi lewat kedua sisi sayap mereka. Dan Summerfield tadi dengan ketenangan yang luar biasa menciptakan gol pertama dia untuk timnas Belanda. Dan kita bisa melihat bahwa memang sisi sayap ya menjadi kekuatan dari kubu timnas dari Belanda. Tapi kalau kita lihat Jepang sebenarnya mereka juga punya potensi. Berapa kali juga kita lihat pergerakan tanpa bola, dan kemudian juga bagaimana juga rotasi posisi yang dilakukan oleh para pemain Jepang. Bahkan tadi dalam proses gol dari Nakamura kita lihat bagaimana juga Kubo bermain di sisi kiri. Saya kira ini yang harus terus dicoba ya, dan pergantian juga sudah dilakukan tadi. Dezan Maeda juga dikeluarkan. masuk dunia itu. Jadi kalau kita lihat ini bagian dari upaya untuk bisa bagaimana mereka menyamakan kedudukan di babak kedua, karena sebenarnya permainan berjalan cukup berimbang di babak kedua. Artinya kedua tim punya momentum, punya kesempatan untuk menciptakan gol, tinggal bagaimana Jepang bisa lebih optimal ya, bisa lebih tajam dalam hal memanfaatkan peluang yang mereka dapatkan.
2: Ya, memang gol dari Summerfield itu memang sangat lezat, itu sangat menusuk ke sebelah kanan. Itu memang susah untuk dijangkau bagi permanapun ya, sekelas Suzuki pun susah.
1: Betul, dan ini memang tendangan yang sangat-sangat akurat ya, akurasinya tinggi. Dan sebenarnya kalau kita 3 gol yang tercipta ya di pertandingan kali ini, 3-3-nya gol-gol yang bagus ya. Kita lihat bagaimana Van Dijk, terlepas tadi ada klaim dorongan tadi untuk Watanabe, tapi kita lihat bagaimana akurasi dia menempatkan bola ke pojok kiri gawang ya. Kemudian lagi-lagi kalau kita lihat tadi tendangan dari Nakamura juga sangat kencang dan memang mengarah ke pojok. Dan begitu juga tadi bagaimana gol dari Summerfield melakukan tendangan pressing ya, mengarahkan bola ke tiang jauh yang memang menjadi sudut yang sulit untuk dijangkau oleh Zion Suzuki.
2: Tapi dari beberapa pertandingan kita melihat bahwa jarang sekali sekarang striker yang memasukkannya, justru second line bahkan back juga memasukkan. Apakah ini juga fungsi striker juga sekarang berbeda dibanding beberapa pertandingan ataupun tahun-tahun lalu gitu?
1: Ya kalau kita tadi kan gol dari Van Dijk juga tidak terlepas dari situasi bola mati ya, karena begitu situasi bola mati kan memang pemain belakang akan menjadi kunci karena memang mereka punya kelebihan dari postur. Dan ini tentu menjadi senjata. Dan tapi kalau kita lihat bagaimana Daniel Malen tadi sebenarnya kan ada 3 peluang juga, tapi di babak kedua ini memang seperti agak
2: Langsung diganti
1: ya. Dan terlihat memang ada 3 pergantian ya sekaligus. Kita lihat Memphis Depay itu dimasukkan juga menggantikan Daniel Malen sepertinya. Dan ada Theon Kopmanners, kita lihat juga sudah siap di pinggir lapangan. Kemudian satu lagi kita lihat sepertinya seorang Timber ya, Quentin Timber ya, saudara kembar dari Jurien Timber, pemain Arsenal yang memang tidak bisa tampil di Piala kali ini karena mengalami cedera.
2: Tijani Reynders juga keluar ya. Ya, digantikan ya.
1: Ya, betul.
2: Kita ini melihat formasi apa yang akan juga dilakukan? Apakah memang bertahan atau memang akan menambah lagi nih, Bung?
1: Ya, saya kira memang akan mencoba lebih solid ya Belanda. Kalau kita lihat dengan masuk ke Kopmanners, dia bisa bermain sebagai back, bisa back juga, bisa menjaga gelandang. Begitu juga Timbers juga kita lihat memang pemain yang biasa bermain di lini tengah. Jadi saya kira pilihannya adalah memang menambah satu pemain tadi, pergantian ya, ini mengganti kebugaran aja karena Memphis Depay tadi Daniel Malen agak menurun, masuk Depay yang kita tahu juga punya kemampuan yang sangat baik di depan. Jadi rotasi pemain dan kemudian juga bagaimana mereka mencoba lebih tebal berarti ya, di lini tengah.
2: Iya, 3 pergantian dilakukan oleh Belanda, kontra strategi juga dilakukan oleh Jepang. Dan saat ini bola dikuasai penuh oleh para pemain Belanda ke sebelah kanan kepada De Jong. Kali ini De Jong masih mencari kawan, umpan ke tengah lagi. Para pemain Belanda mencoba menusuk tetapi disergap oleh 3 pemain dari Jepang. Mampu kali ini para pemain Jepang bisa mengontrol lagi kepada nomor 10 dari pemain Jepang yang juga baru masuk tadi. Tendangan bebas ya, Kubo nampaknya mendapatkan pelanggaran tadi cukup keras dari pemain Belanda yang juga baru masuk, ataupun pemain nomor 22 tadi dari Belanda menjerang pergerakan dari Kubo melalui Dumfries, membuat pemain yang juga pernah berkostum Madrid ya, meskipun tidak menjadi pemain inti ya, Bung Jupri ya?
1: Ya, Kubo. Kubo sejauh ini sempat ya, kalau kita sempat bermain di Spanyol, tapi memang masih kesulitan ya. Apalagi kalau kita bicara tim besar kan persaingannya lebih sulit. Jadi ya sekarang dia bersinar bersama Real Sociedad, dan tadi seperti saya katakan juga berhasil membawa Real Sociedad juara Copa del Rey ya. Bersama kita tahu di sini juga di Piala Dunia kali ini ada rekan timnya, kapten tim dari Sociedad di Spanyol, ada Mikel Oyarzabal.
2: Ya, kali ini Jepang membangun lagi serangan tetapi dipatahkan oleh pelingin pertahanan dari Belanda. Dari tengah kali ini pemain yang juga baru masuk di babak kedua, Van der Ven kali ini coba lagi kepada De Jong dari tengah, umpan chip kali ini ke depan yang dimaksud adalah Gapo dari sebelah kiri. Ini Gapo sendirian, coba lagi menusuk dari sebelah kiri. Gapo coba kali ini menusuk terus dengan telinga kanan. Kesigapan yang baik dari Zion Suzuki tadi menghentikan tendangan yang mendatar dilakukan oleh Gapo. Lagi-lagi Gapo memang lolos dari sergapan para pemain timnas Jepang dari sebelah kanan pertahanan mereka, melewati satu pemain Gapo, tapi lagi-lagi Suzuki mampu memperlihatkan kualitasnya. Tendangan sudut ke sebelah kanan akan dilakukan oleh Memphis Depay dengan rambutnya yang memang kondro pada malam hari ini. Sudah dilakukan melakukan melambung kali ini karena penalti melaju kali ini sundulan lagi dari satu pemain belakangnya ini Paul van Hek, tetapi dengan tenang Suzuki mampu menahan laju bola sehingga tidak terjadi gol lagi Suzuki ataupun sudah dialirkan lagi ke depan kali ini timnas Jepang dari tengah. Anak-anak dari pemain Jepang ini masih mencoba membuka serangan ke sebelah kanan kepada Taniguchi. Lagi-lagi kepada Kamada. Umpan lagi ke sebelah kiri. Coba lagi kali ini para pemain dari Jepang lebih menunggu lagi bagaimana pemain timnas Belanda untuk hadir juga untuk terus mengejar ketertinggalan. Jepang kali ini arahkan ke sebelah kanan. Pemain nomor 10 yang baru masuk kali ini alirkan ke sebelah nomor 16. Dari sebelah kanan masih para pemain Jepang coba melewati kali ini dari si sektor sebelah kanan. Lolos satu pemain kali ini dalam kotak penalti. Ditabrak saja tadi pergerakannya pemain nomor 16 dari Jepang Tatsuyi Watanabe dengan sigap tadi. Bagaimana Van de Ven mampu menahan pergerakan dari Watanabe sehingga tercipta tendangan sudut dari sebelah kiri akan diambil oleh Ito. Pergantian lagi dilakukan, dua pemain akan masuk dari Jepang. Nampaknya ini Jepang memang memburu lagi kemenangan. Pemain nomor 10 dari Jepang digantikan tadi pemain juga nomor 16 dari Jepang ini Watanabe dikeluarkan. Ada tiga pemain bahkan Doan, Kubo, Watanabe bersama itu akan dimasukkan Tomiyasu dan beberapa pemain lainnya. Ada catatan sedikit yang dibawa tadi nampaknya untuk bisa menerja atau membuat pertahanan ataupun strategi yang dilakukan lagi oleh tim pelatih disampaikan para pemain di lapangan. Ito kali ini akan menendang tendangan sudut dari sebelah kiri. Ancang-ancang Ito memberikan kode tangan kanannya Ito. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti melengkung terlalu jauh tetapi jatuh kali ini kepada Nakamura dan sayang sekali memang tendangan Nakamura tidak menemui sasaran. Dan hingga menit 75 Bung Jupri, seperti apa mungkin kedua kesebelasan bermain ini?
1: Ya sangat disayangkan tadi kita lihat memang Takefusa Kubo ya tidak bisa melanjutkan pertandingan karena setelah terjadi benturan. Artinya kan kalau kita lihat mereka kehilangan satu pemain kunci ya, ini yang saya kira memang cukup merugikan untuk Jepang karena dalam situasi mereka dalam kondisi tertinggal. Tapi kita lihat memang ada tiga pemain tadi masuk, ada Sugawara, kita lihat ada kemudian juga ada Tomiyasu dan juga Koki Ogawa ya. Jadi kalau kita lihat ini memang ada dua pemain belakang dan kemudian satu penyerang yang coba memang dimasukkan untuk bisa memberikan perlawanan terakhir ya. Kalau kita lihat dengan 15 menit tersisa sudah menit 75 pertandingan, jadi pilihannya adalah bagaimana mereka bisa lebih Spartan lagi dalam melakukan memberikan perlawanan dan harapannya tentu bisa menciptakan gol yang akhirnya bisa menyamakan kedudukan dan syukur-syukur memang bisa mengarah kepada kemenangan.
0: Ya baik, bagaimana sebuah upaya tadi dari Jepang namun menemui kendala lagi, berhasil dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Belanda. Terjadi perebutan di sana, bukan pelanggaran, wasit menganggap bukan sebagai pelanggaran aksi dari pemain Belanda tadi. Sebuah upaya pemain Jepang kini menguasai bola, mundur sedikit ke belakang dan nomor punggung 24 di sana, bagaimana juga nomor punggung 14 Junya Ito dan juga nomor punggung 22 yang baru masuk di babak yang kedua ini Tomiyasu sodorkan lagi melebar ke sektor sebelah kanan dari pertahanan Belanda. Jepang kini mencoba mengurung main timnas oranye, sodorkan bola ke depan melebar ke sektor sebelah kanan, ada nomor punggung 2 di sektor sebelah kiri bayang juga Van de Ven mundur ke belakang kembali. Ada nomor punggung 14 di sana. Punya Ito sodorkan lagi langsung jauh ke depan namun lebih dekat lagi ada pemain Jepang lainnya namun menyentuh pemain dari Belanda tadi, bola bergulir keluar lapangan. Lemparan ke dalam bagi Jepang sudah dilakukan. Masih mencoba cari celah. Tomiyasu sodorkan lagi melebar. Junya Ito masih memainkan Jepang, Tomiyasu kembali melebar ke sektor sebelah kanan dan nomor punggung 2 di sana Sugawara sodorkan langsung jauh ke depan namun tidak mampu dijangkau tadi, namun kembali dapat dikuasai oleh pemain Jepang. Angkat langsung dari kotak penalti, mencoba dikejar oleh Junya Ito tadi lebih dekat kepada Van de Ven nampaknya. Sudah dilakukan lemparan ke dalam bagi Jepang, kembali dihalau oleh pemain timnas Belanda Frankie de Jong. Lemparan ke dalam masih bagi Jepang di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Belanda. Ya, Sugawara lemparan ke dalam sudut lakukan. Yara kotak penalti mencoba disundul tadi namun dipatahkan kembali. Lebih dekat lagi pemain Jepang menguasai bola. Di nomor punggung 3 tadi Taniguchi mundur ke belakang kepada Zion Suzuki yang keluar dari sarangnya Dion Suzuki. Alirkan lagi pada Ito di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Jepang. Di 78 menit babak yang kedua ini Belanda masih unggul 2-1 atas Jepang. Ya, sebuah aksi lagi pemain Jepang tadi dipatahkan kembali oleh barisan pemainan dari Belanda. Mundur ke belakang kepada Bart Verbruggen, angkat langsung jauh ke depan di sektor sebelah kanan lini serang Belanda, namun jatuh kembali di kaki pemain dari tim Samurai Biru, membentur tadi bagaimana Ryan dan juga ya, masuki menit pukul 4:39 di waktu Indonesia Barat. Kami umumkan juga bagaimana saatnya azan subuh. Ya, sebuah tendangan tadi. Azan subuh bagi DKI Jakarta. Selamat menjalankan ibadah sholat subuh bagi umat muslim yang menjalankannya. Kita kembali ke lapangan pertandingan. Jalannya pertandingan di babak yang kedua ini. Masuk menit ke 79. Upaya lagi dari Jepang di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda. Masih memainkan bola pemain-pemain Jepang. Ya, ada Ito di sini. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan dari lini serangnya. Memainkan bola lagi, mundur kepada Sugawara. Sugawara membantu lini serang dari Jepang. Masih mencoba mengurung, perlahan kirimkan bola ke depan, namun lebih dekat kepada pemain Belanda tadi Van de Veek dan diamankan dengan baik oleh Bart Verbruggen sehingga amanlah gawang dari Belanda di babak yang kedua ini. Upaya dari Jepang untuk menyamakan skor setelah tertinggal 2-1.
2: Memasuki menit 80, 10 menit waktu normal di babak kedua ini. Pertandingan yang memang sangat seru, hujan gol ataupun saling berbalas juga. Dan Ake masuk di babak kedua ini untuk menggantikan pemain nomor 8 dari Belanda. Ya, ini Ryan Gravenberch nampaknya akan semakin mengisi lini tengah Ake. Pergantian juga tadi dilakukan oleh Jepang beberapa pemain dan membuktikan bagaimana Jepang juga tidak ingin kalah. Kali ini bola dikuasai penuh oleh para pemain Jepang dari belakang. Masih satu pemain coba arahkan ke depan tapi hampir tadi dicuri oleh para pemain dari timnas Belanda. Arahkan ke nomor 22 dari timnas Jepang, Nakamura kali ini. Masih dari sebelah kiri, coba lagi dibantu oleh para pemain lainnya. Dorong lagi kali ini para pemain Jepang terhadap kali ini Taniguchi dari belakang. Coba arahkan lagi ke depan, bermain lagi 1-2 dari sebelah kiri. Coba membantu serangan tadi, masih terus agak sabar kali ini Taniguchi lagi dari belakang kepada pemain nomor 22 dari sebelah kanan tadi. Arahkan lagi ke tengah, bermain 1-2 tadi, mampu kali ini diambil oleh De Jong, umpan ke depan maksudnya tadi. Ingin menyasar para pemain Belanda yang berada di depan. Hingga menit ke 31 ini skor masih 2-1 bagi timnas Belanda dan Jepang 1. Bagi Anda yang baru bergabung pendengar, Belanda berada di sebelah kanan kami dan juga Jepang berada di sebelah kiri kami. Kali ini Jepang umpan ke depan yang dimaksud adalah ke sebelah kanan. Kali ini satu pemain berduel, Dostru tadi terjatuh. Oke, dorong lagi, baik lagi satu pemain, namun diusir tadi oleh Ake sehingga lemparan ke dalam saja di sebelah kanan oleh Ito tadi. Jepang kali ini. Lempar ke dalam oleh Sugawara. Depan cepat sekali ini. Pemain nomor 22 melambungkan umpan ke dalam kotak penalti. Diusir oleh Virgil van Dijk. Jatuh kali ini berduel tadi Memphis Depay. Sengaja tadi berduel. Bahkan langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit. Dan ini adalah waktu kuning yang tercepat. Karena Memphis Depay baru masuk di babak kedua. Seperti apa, Bung, ini mendekati detik-detik terakhir. Jepang juga ingin kemenangan namanya. Atau menyamakan kedudukan.
1: Ya, tapi yang kita lihat ini tadi kita highlight ya. Ini pelanggaran yang sangat-sangat tidak perlu dari Memphis Depay. Karena Taniguchi, dan kita lihat kepada Taniguchi, dan kita lihat juga situasinya tidak terlalu berbahaya buat Belanda, dan kita lihat justru mau berbuah tendangan bebas. Dan dalam situasi seperti ini di menit-menit mendekati menit akhir, pelanggaran-pelanggaran seperti ini memang yang akan bisa nantinya merugikan ya buat sebuah tim. Dan kita lihat lagi-lagi, kita lihat Jepang juga melakukan pergantian pemain, masuk Shogai menggantikan Ueda, dan ini saya kira bagian menjadi mereka untuk bisa lebih baik di depan, untuk bisa menciptakan gol penyama kedudukan Musa MP.
2: Ya, kali ini Balana masih coba mengosuai melalui Memphis Depay dari sebelah kiri. Par lagi ke tengah, maksudnya tadi Van der Ven, tetapi ataupun De Jong yang terjatuh. Diusir tadi oleh para pemain dari Jepang hingga menit ke-83 ini. Perubahan terus dilakukan oleh Jepang, dan pelanggaran tadi oleh para pemain dari Jepang sehingga menyebabkan tendangan bebas untuk timnas Belanda akan diambil oleh De Jong. Satu pergantian lagi dilakukan. Ini benar-benar kontra strategi juga dilakukan oleh Belanda nih, Bung Jupri.
1: Ya, kalau kita lihat masuk Brian Brobby ya, menggantikan Cody Gakpo yang memang untuk hari ini tidak ada gol ya.
2: Ya.
1: Atas dengan nama Cody Gakpo. Jadi Brian Brobby juga pemain yang saya kira juga punya ketajaman, karena memang penampilan dia sangat sangat sangat positif bersama Sunderland di musim ini, dan bahkan juga ikut membantu Sunderland lolos ke Eropa musim itu.
2: Dari sebelah kanan Belanda kali ini masih coba tadi mengamankan serangan dari Jepang, tapi Van Hek mampu menetralkan serangan dari timnas Jepang. Diusir tadi dari tengah oleh Nakamura. Hanya lemparan ke dalam dari sebelah kanan oleh Dumfries kali ini akan dilakukan. Dumfries arahkan ke depan yang dituju satu pemain dari Belanda yang baru masuk juga. Coba kali ini dari sebelah kanan umpan yang dimaksud ada satu pemain dari Belanda, tapi lagi-lagi tidak ada kawan tadi para pemain dari timnas Belanda. Belakang lagi coba ke depan para pemain timnas Jepang, diusir dengan baik tadi oleh Virgil van Dijk. Sedikit emosi tadi van Dijk karena merasa dirinya didorong. Lemparan ke dalam saja sudah dilakukan oleh Jepang dari sebelah kanan. Arahkan lagi kali ini kepada nomor 24 dari Jepang. Coba kali ini merangsek masih dari sebelah kanan. Arahkan lagi ke tengah para pemain timnas Jepang. Taniguchi kali ini masih kali ini alirkan justru ke sebelah kiri. Coba umpan ke dalam kotak penalti, diusir oleh para pemain dari tadi oleh Belanda. Maksudnya kami dari De Jong. Alah, masih satu pemain. Oh, justru kali ini Nakamura dari sebelah kiri. Umpan lagi kotak penalti. Lolos, tapi masih ada serangan lagi, umpan chip kali ini, masih ada Virgil van Dijk disundul tadi keluar, tapi jatuh lagi-lagi di kaki para pemain timnas Jepang. Semakin tinggi saja tempo yang dilakukan oleh para pemain timnas Jepang, tapi lagi-lagi masih menemui kebuntuan dari sebelah kanan kali ini. Jepang kali ini coba lagi merangsek, tetapi sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari timnas Belanda terhadap pergerakan tadi pemain yang baru masuk dengan nomor 22 tadi. Hasilkan tendangan bebas kali ini akan diambil oleh pemain nomor 24 dari Jepang. Memberikan kode tadi. Kita nantikan siapa yang akan dituju tendangan bebasnya. Sudah dilakukan cepat kali ini para pemain dari Jepang. Nakamura ke sebelah kiri lagi. Coba lagi. Masih anak-anak dari Jepang. Kembali lagi kepada Nakamura. Umpan chip kali ini Nakamura. Satu tadi maksudnya kepada pemain Jepang, namun lagi-lagi barisan pertahanan Belanda geser lagi ke sebelah kanan. Pemain nomor 14 Juna Ito. Masih kali ini Ito. Kali ini Denaksek bermain 1-2. Masuki kotak penalti, diusir oleh para pemain dari timnas Belanda. Nomor 15 kali ini baik sekali tadi pergerakannya, membaca pergerakan dari pemain Jepang. Van de Ven hasilkan lagi tendangan bebas bagi ataupun tendangan sudut sebelah kiri dari gawang Belanda akan diambil oleh Ito. Itu kali ini ancang-ancang sudah dilakukan melengkungkan dalam kotak penalti, disundul oleh para pemain Belanda. Tidak henti di situ, masih terus mengurung kali ini anak-anak dari Jepang kali ini. Sugara tadi umpan ke sebelah kiri, Nakamura kali ini dengan kos kakinya yang terlalu pendek ke bawah. Beda dengan para pemainnya yang memang kos kakinya ke atas, ini Nakamura dorong lagi kali ini. Jepang merangsek kali ini kontak penalti, masuk satu pemain. Halo, pembacaan lagi-lagi yang baik tadi oleh Dumfries yang sudah mengintai pergerakan dari pemain Jepang, mampu menghadang dan menghasilkan lagi-lagi tendangan sudut sebelah kiri gawang dari Belanda. Kita nantikan apa-apa bisa menyamakan kedudukan di menit-menit yang cukup krusial ini. Sudah dilakukan kali ini, melengkung, sundulan lagi, oh, masuk, gori, sundulan dari pemain Jepang nomor 19, mampu menyamakan kedudukan dari Belanda yang sekali lagi tadi umpan dilakukan oleh Ito. Gol Bung Jupri dengan lagi-lagi dari set piece kali ini.
1: Ya, kita lihat memang lagi-lagi ya bagaimana fighting spirit, mental yang ditunjukkan, mentalitas para pemain Jepang. Tidak menyerah, mereka mendekati menit-menit akhir dan akhirnya gol tercipta sepertinya dari Koki Ogawa ya.
2: Ya, Ogawa, betul.
1: Yang memang baru masuk di babak kedua tadi. Dan lagi kali ini kita lihat bagaimana sundulan yang sangat-sangat akurat memanfaatkan tendangan sepak pojok. Sebenarnya kita lihat
2: dan kemudian terkena ya.
1: Terkena, betul, terkena pemain Belanda sepertinya ya.
2: Atau ya, 15 ya dari
1: terkena Jepang.
2: Daichi Kamada ya.
1: Betul, Kamada. Dan akhirnya mungkin golnya mungkin akan dianggap milik Kamada.
2: Kamada ya. Itu dan dapat durian runtuh ya Kamada ya.
1: Dan kalau kita lihat ini Koki Ogawa adalah pemain yang memperkuat Nick Nijmegen di ya, RDPC dan mantan rekan setim dari Calvin Perdong yang sekarang sudah pemain timnas Indonesia, yang sekarang sudah memperkuat Lille di Prancis.
2: Luar biasa, skor 2-2 pada subuh kali ini waktu Indonesia membuat kita yang rasanya semangat, bersemangat untuk menyaksikan pertandingan ini hingga menit 89 ini atau memasuki tambahan waktu. Kita nantikan berapa tambahan waktu yang akan ditambah oleh wasit. Bertubrukan bahkan tadi pemain Jepang dengan wasit, meminta maaf wasit karena memang pergerakannya tidak terlihat. Dan skor 2-2 ini semakin meninggikan juga bagaimana para kedua tim ingin kemenangan.
3: Ya, tersisa beberapa menit saja nampaknya. Jika menyusul perpanjangan waktu yang akan diberikan nanti di detik-detik akhir waktu normal pertandingan babak yang kedua, sangat menegangkan dan juga seru tentu disaksikan. 6 menit waktu diberikan, tambahan waktu di sisa babak yang kedua ini. Jepang mampu menyamakan skor 2-2. Ya, sebuah upaya lagi dari Ito, Junya Ito tadi di sektor sebelah kanan, mendapat tarikan dari pemain Belanda, Van de Ven nampaknya, mendapat hadiah kartu kuning dari Ismail Efat, wasit asal Amerika Serikat. Menyusul di awal-awal beberapa tambahan panjangan waktu. Ya, sudah dilakukan tendangan bebas Junya Ito. Bayangi dengan kata pada Van de Ven, mundur ke belakang, mumpung 22 bagi Komiyasu tadi. Ito mundur sedikit lagi kembali, mencoba menggiring, angkat langsung jauh ke depan, namun mendekati Van de Ven, mundur pada Bart Van der Berg, angkat langsung jauh ke depan penjaga gawang Belanda ini. Terjadi duel kop di sana, pembenturan tadi, mencoba dikejar oleh Junya Ito, dibuang saja oleh Nathan Eik tadi ke depan, mencari Memphis Depay di sana. Terjadi perebutan di sana, masih pemain Belanda dan juga Jepang di kat lingkaran tengah. Lampakan pertandingan kepada Zion Suzuki, kini menguasai bola, sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri. Ada pemain Jepang lainnya di sana. Bagaimana Takeguchi? Ya, mencoba memperlambat tempo sedikit, angkat langsung jauh ke depan, mencari pemain Jepang lainnya tadi, Junya Ito, namun lebih dekat kepada Bart Vandenberg yang keluar dari sarangnya. Sodorkan saja langsung kepada Frankie de Jong, masih Frankie de Jong menguasai bola, sodorkan kepada Memphis Depay, berputar

0: atau sebelah kiri ada Dumfries kirimkan langsung dari kotak penalti. Berbahaya, aku langsung duluan. Oh, bagaimana tadi juga Cup Miners nampaknya nomor punggung 20 tadi, Jun Cup Miners dari Belanda tadi menyambut umpan namun masih melebar di sisi kanan gawang dari Jepang yang dikawal oleh Zion Suzuki. Belanda kini masih menguasai bola. Ada Frankie de Jong ke lingkaran tengah. Francis Frankie berputar-putar dia mencari kawannya, beri bebas, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, mencoba menggiring perlahan, sodorkan lagi pada Nathan Ake. Masih Nathan mencoba di sisi kanan pertahanan dari Jepang, kembalikan lagi kepada Frankie de Jong. Masih Frankie de Jong menatap ke depan, alirkan lagi kepada Dumfries di sektor sebelah kanan pertahanan atau lini serang dari Belanda. Masih Dumfries dibayangi oleh Nakapura, kirimkan umpan langsung namun tepat di pelukan Dion Suzuki yang menjatuhkan dirinya sambil memeluk rat-rat si kulit bundar. Langsung cepat saja, langsung jauh ke depan. Tidak ada kawan di sana. Bagaimana tendangan dari Dion Suzuki keluar, ngasihkan lemparan ke dalam saja bagi Belanda. Virgil van Dijk, ada Nathan Ake masih menguasai bola, sodorkan lagi, mencoba mencari Memphis Depay di sana, mencoba dikejar juga oleh Cup Miners. Ada Frankie de Jong, dibuang saja oleh barisan pertahanan dari Jepang tadi. Kejar Virgil van Dijk, kini menguasai bola. Sisa 2 menit kurang lebih waktu tambahan di babak yang kedua ini. Belanda mencoba mengurung bola dan menguasai permainan. Van de Vaart sodorkan lagi kepada Frankie de Jong. Masih Frankie de Jong, alirkan kepada Virgil van Dijk, sektor sebelah kiri Nathan Ake. Masih lagi Cup Miners. Van de Vaart juga di sana, masih memainkan bola, mencari celah, menatap ke depan Virgil van Dijk, namun nampaknya masih ragu untuk memberikan umpan ke depan tadi. Alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, ada Nathan Ake. Kepada siapakah diberikan, menatap ke kiri dan ke kanan, mencoba perlahan-lahan, hadirkan lagi kepada Dumfries di sektor sebelah kanan. Dumfries dibayangi oleh Nakamura, sodokan lagi ke sama 1-2. Berada lagi, oh, namun umpan yang diberikan tadi membentur pemain, mencoba dikejar lagi oleh pemain Belanda lainnya. Terjadi perebutan di sana. Ada lagi kejar oleh Frankie de Jong, mundur ke belakang kepada Bart van der Beek yang juga keluar jauh dari sarangnya. Virgil van Dijk sodorkan lagi kepada Frankie de Jong, mencari skor lagi. Bagaimana Belanda mencoba di akhir-akhir babak yang kedua ini, kita nantikan. Tersisa kurang dari 1 menit waktu menunjukkan. Memphis Depay kini menguasai bola, kerjasama 1-2 dia. Ada juga bagaimana Dumfries kirimkan lagi umpan langsung dari kotak penalti, mencoba dikejar lagi oleh Van de Ven nampaknya. Masih Van de Ven menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Jepang, kirimkan lagi ke tengah. Ada Memphis Depay berputar, dia terjatuh, bukan pelanggaran. Jepang kini menguasai bola, sodorkan lagi kepada Junya Ito kembali, siapa yang diberikan, mundur sedikit ke belakang. Detik-detik akhir yang juga sangat berbahaya dan membutuhkan konsentrasi di tinggi ini karena skor imbang 2-2 ini. Nakamura juga Ito kini menguasai bola, masih menantikan detik-detik akhir, tentu memperlambat tempo dan memang nampaknya harus puas dengan skor 2-2. Ya, benar saja bagaimana wasit yang memimpin jalannya pertandingan Ismail Elfat telah meniupkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini, menjadikan skor Belanda dan Jepang berakhir dengan skor 2-2 dalam laga penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Wisnu dan juga Bung Juprianto untuk mengulas jalannya pertandingan.
1: Ya, terima kasih ya Bung Indra dan juga Bung Sempi atas jalannya pertandingan di dini hari ini. Ya, Bung, kita seru sekali ya melihat pertandingan barusan ya. 2-2 di menit terakhir nih, Jepang melakukan gol kepada gawang dari Belanda itu sendiri. Tapi secara singkat, Bung, gimana nih analisis dari Anda nih mengenai pertandingan pada dini hari ini Belanda melawan Jepang ini, Bung?
2: Ya, kalau kita lihat memang ada perbedaan yang cukup signifikan ya.
1: Ya.
2: Kalau kita di babak pertama memang sangat-sangat taktikal, bisa dibilang memang kedua tim benar-benar memang mencoba untuk lebih dulu menahan ya, menahan tekanan. Artinya tidak terlalu ingin bermain terbuka, tapi dengan situasi tadi Belanda sudah cepat lebih dulu unggul 1-0. Ya. Mau tidak mau memang Jepang harus bisa lebih keluar, dan akhirnya memang tercipta 4 gol. Dan di babak kedua tadi memang berjalan sangat menarik bagaimana saling balas gol terjadi, dan Jepang saya kira menunjukkan bahwa memang mereka tidak datang ke turnamen ini hanya untuk numpang lewat aja. Dan kita lihat mereka mampu menahan Belanda dengan skor 2-2 dan 1 poin, saya kira buat Jepang

0: Jepang menjadi modal yang sangat baik untuk laga berikutnya melawan Serbia.
1: Oke. Nah, sebagai penutup ya, Bung ya. Nah, bagaimana ini Anda melihat peluang dari Belanda dan juga Jepang itu sendiri untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026 ini dan tentunya melawan tim-tim lainnya, Bu.
0: Ya, kalau kita kan berarti pertandingan berikutnya Belanda akan melawan Swedia ya, dan kita akan tunggu juga bagaimana hasil dari pertandingan Swedia dan juga Tunisia. Dari sejauh ini kita lihat Belanda saya kira penampilannya cukup baik ya. Intinya kalau kita lihat melawan Swedia mungkin akan jadi pertandingannya ketat juga dan kita lihat Jepang mungkin kepercayaan dirinya akan lebih lagi karena memang mereka mendapat hasil yang saya kira sudah optimal di pertandingan kali ini. Dan buat Jepang tentu PR-nya berikutnya adalah bagaimana mereka bisa lebih yakin lagi ya, artinya lebih solid lagi bermain karena kelihatan juga tadi ada masalah dari Takefusa Kubo. Dan yang menarik adalah bagaimana pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Haji Memoriasu juga berjalan sangat baik. Bahkan kredit untuk Junya Ito yang kita lihat di sisi kanan bermain sangat hidup di babak kedua. Sedangkan di kubu Belanda kita lihat pergantian pemainnya Memphis Depay tadi masuk sebagai ujung tombak tidak mampu memberikan banyak perubahan buat lini depan setelah menggantikan Daniel Malen. Jadi memang kontrasnya mungkin ada di pergantian pemain yang saya kira tidak terlalu jalan di kubu Belanda.
1: Oke, baik. Terima kasih Bung Juprianta atas analisisnya pada dini hari ini juga.
0: Terima kasih Mas Wisnu.
1: Ya, selamat pagi, selamat dini hari.
0: Selamat pagi.
1: Ya, dan pendengar, pastikan juga Anda tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari ya sesaat lagi. Karena rekan saya, Bung Rudi akan menggantikan saya dalam Indonesia Menyapa di pagi. Sampai jumpa di lain kesempatan, saya Wisnu Wardana pamit undur diri. Selamat pagi.

0: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.
1: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Tri Sandia.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Agar mentaati aturan-aturan mengenai masalah sempadan, khususnya sempadan sungai ini.
2: Untuk hari raya ini ya lumayan ramai. Harganya untuk bunga gini

0: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Senin 15 Juni 2026. Di samping berita-berita penting lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Eni Andriani, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kami awali dari berita lembar pertama. Banjir yang menerjang desa Bakti Serage menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Buleleng. Bupati Buleleng Inyoman Sucidre menegaskan akan mengevaluasi izin pembangunan perumahan di kawasan sempadan sungai guna mencegah terulangnya bencana serupa.
1: Agar mentaati aturan-aturan mengenai masalah sempadan, khususnya sempadan sungai ini.
2: Bupati Buleleng Inyoman Sucidre menegaskan akan melakukan evaluasi terhadap pemberian izin pembangunan perumahan yang berada di sekitar sempadan sungai menyusul banjir yang menerjang Dusun Tista Desa Bakti Serage Kecamatan Buleleng pada Jumat 12 Juni 2026. Evaluasi tersebut dilakukan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa yang menyebabkan kerusakan bangunan dan korban jiwa. Saat meninjau lokasi terdampak banjir, Bupati Sucidre mengatakan peristiwa tersebut menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah dalam penataan kawasan permukiman, khususnya yang berada di dekat aliran sungai. Menurutnya, bangunan yang berdiri terlalu dekat dengan sempadan sungai sangat rentan terdampak ketika hujan lebat dan banjir. Karena itu, pihaknya meminta Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman PUPR Perkim Buleleng untuk melakukan evaluasi terhadap perizinan pembangunan perumahan, baik subsidi maupun komersial.
1: Sepertinya ini tanah, mungkin dianggap tanah lebih atau gimana, tapi itu akan sangat membahayakan. Pada saat seperti sekarang ini ada hujan lebat, kemudian ada genang apa namanya, ada banjir, nah langsung tergerus. Nah, ini menjadi evaluasi nanti ke depan untuk pemberian izin-izin, baik itu perumahan bersubsidi maupun perumahan-perumahan yang lain yang komersial, agar mentaati aturan-aturan mengenai masalah sempadan, khususnya sempadan sungai ini.
2: Selain persoalan tata ruang, Bupati Sucidre juga menyoroti masih banyaknya sampah yang terbawa aliran banjir. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya masyarakat yang belum disiplin dalam mengelola sampah dan limbah hasil penebangan pohon. Ia menegaskan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah maupun sisa tebangan ke aliran sungai karena dapat memperparah dampak ketika debit air meningkat.
1: Nah, ini yang menjadi perhatian kita bersama. Salah satunya mungkin masih banyak sampah-sampah yang tadi dibawa oleh banjir ini. Artinya yang di hilir itu masih ada yang di hulunya masih ada masyarakat yang tidak disiplin dengan masih membuang sampah di saluran-saluran yang ada di masing-masing wilayahnya. Ini yang jadi mungkin nanti ke depan untuk menyadarkan masyarakat agar kembali tidak membuang sampah ataupun bekas-bekas tebangan pohon itu ke kali-kali atau ke sungai-sungai yang ada di wilayah.
2: Sucidre juga memastikan pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan kepada warga terdampak banjir guna meringankan beban mereka. Pihaknya berharap penegakan aturan sempadan sungai dapat menjadi langkah pencegahan agar bencana serupa tidak kembali menimbulkan kerugian besar di masa mendatang. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: LSM Jarak Buleleng mengkritik pemerintah setelah banjir di Desa Bakti Serage menewaskan seorang mahasiswa Undiksa. Peringatan soal potensi bahaya tukat pasut disebut telah lama disampaikan.
3: Kenapa sampai sudah sekian kali pemerintah itu sepertinya tuli atau buta?
4: Meninggalnya mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha atau Undiksa, Ricardo Razak Algiferi, 20 tahun, akibat terseret banjir di perumahan Griye Mahadewa, Desa Bakti Serage, Kecamatan Buleleng pada Jumat belum lama ini, memicu kritik dari LSM Jarak Buleleng terhadap pemerintah. Ketua LSM Jarak Buleleng Nyoman Supardi MPSHMM menilai peristiwa yang merenggut nyawa korban tersebut seharusnya dapat diantisipasi lebih dini apabila berbagai laporan dan peringatan yang disampaikan masyarakat mendapat tindak lanjut yang serius. Menurutnya pihaknya telah berulang kali mengingatkan pemerintah sejak tahun 2024 terkait bahaya penyempitan dan penutupan aliran tukat pasut di Desa Sambangan yang berpotensi meningkatkan resiko banjir di wilayah hilir termasuk Desa Bakti Serage. Bahkan berbagai upaya telah dilakukan mulai dari penyampaian laporan kepada pemerintah hingga koordinasi dengan instansi terkait guna mencegah terjadinya korban akibat banjir.
3: Saya selaku Ketua LSM, LSM Jarak Buleleng, saya menjawab, Pak, saya ini kan menyalurkan aspirasi masyarakat korban Cuma hanya saya sederhana saja, Pak. Saya minta bagaimana caranya masyarakat tidak menjadi korban lagi akibat banjir. Itu yang khawatiran kami, Pak.
4: Ketua LSM Jarak Buleleng, Supardi, menjelaskan LSM Jarak Buleleng telah melaporkan persoalan tersebut kepada pemerintah Provinsi Bali sejak Juli 2024 berdasarkan hasil peninjauan lapangan bersama BWS Bali Penida dan instansi terkait yang menemukan adanya penyempitan alur sungai. Meski sempat dilakukan rapat koordinasi dan inspeksi lapangan, menurutnya belum ada langkah konkret yang mampu mengatasi persoalan tersebut. Karena itu pihaknya kembali menyurati Gubernur Bali pada September 2025 serta menyampaikan laporan kepada Pansus TREP DPRD Bali. Namun hingga banjir kembali terjadi dan menelan korban jiwa, berbagai janji tindak lanjut yang disampaikan belum juga terrealisasi.
3: Nah kemudian Pak, saya tunggu punya tunggu, sampai saat ini juga belum ada. Nah akhirnya kekhawatiran kami terbukti Pak, terbukti apa menjadi terjadi banjir, bahkan juga mengakibatkan korban nyawa, Pak.
4: LSM Jarak Buleleng mendesak pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan daerah aliran sungai dan pengawasan pembangunan di kawasan berpotensi mengganggu fungsi lingkungan. Mereka berharap peristiwa yang merenggut nyawa mahasiswa Undiksa tersebut menjadi pelajaran penting agar langkah pencegahan dilakukan lebih cepat sebelum muncul korban berikutnya. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
0: Menjelang Hari Raya Galungan, harga sejumlah komoditas upakara di Pasar Banyuning Buleleng mulai merangkak naik dengan lonjakan tertinggi terjadi pada bunga pecah seribu yang melonjak dari Rp20.000 menjadi Rp35.000 per kilogramnya.
5: Rp35.000 dari harga sebelumnya.
6: Menjelang Hari Raya Galungan, harga sejumlah komoditas upakara di pasar tradisional Kabupaten Buleleng mulai merangkak naik. Kenaikan paling mencolok terjadi pada bunga pecah seribu yang menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat Hindu untuk sarana persembahyangan dan pembuatan Banten. Di Pasar Banyuning Singaraja, harga bunga pecah seribu mengalami lonjakan signifikan dibandingkan hari biasanya. Jika sebelumnya komoditas tersebut dijual sekitar Rp20.000 per kilogram, kini harganya mencapai Rp35.000 per kilogramnya atau naik sekitar 75%. Kenaikan ini dipicu meningkatnya permintaan masyarakat menjelang Hari Raya Galungan. Salah seorang pedagang bunga di Pasar Banyuning, Ferayanti, mengatakan lonjakan harga mulai terjadi dalam beberapa hari terakhir seiring meningkatnya aktivitas masyarakat yang mempersiapkan kebutuhan upacara keagamaan. Menurutnya, stok dari pemasok juga tidak sebanyak hari-hari biasanya sehingga berdampak pada harga jual di tingkat pedagang.
7: Untuk hari raya ini ya lumayan ramai. Harganya untuk bunga gini, bunga apa namanya nih, kemang seribu yang paling mahal. Rp35.000 dari harga sebelumnya Rp20.000.
6: Selain bunga pecah seribu, sejumlah komoditas upakara lainnya juga mengalami kenaikan harga. Namun kenaikan tersebut dinilai masih dalam batas wajar dan tidak setinggi bunga pecah seribu. Komoditas seperti janur, bunga gumitir, serta beberapa jenis bunga pelengkap upakara lainnya tercatat mengalami penyesuaian harga akibat meningkatnya kebutuhan pasar.
7: Yang lainnya meningkat cuma sedikit. Busung meningkat sedikit juga. Busung sama bunga. Dari sekarang, ya, sampai besok penyajian.
6: Meski harga sejumlah kebutuhan upakara mengalami kenaikan, aktivitas jual-beli di Pasar Banyuning tetap ramai. Masyarakat yang mempersiapkan berbagai sarana persembahyangan untuk Hari Raya Galungan memilih tetap berbelanja lebih awal guna mengantisipasi kemungkinan kenaikan harga yang lebih tinggi mendekati hari pelaksanaan Hari Raya. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
8: Warta pagi ini disiarkan RRI Singaraja.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 2,1 mengguncang wilayah timur Kabupaten Bangli pada Sabtu dini hari. Gempa dangkal yang dipicu aktivitas sesar lokal tidak menimbulkan kerusakan maupun korban jiwa.
1: Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 2,1 mengguncang wilayah timur Kabupaten Bangli, Bali dini hari. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, gempa terjadi pada pukul 2.35 WITA. Dengan epicentrum berada pada koordinat 8,44 lintang selatan dan 115,42 bujur timur atau sekitar 6 km timur Bangli. BMKG mencatat gempa terjadi pada kedalaman 11 km dengan magnitudo yang relatif kecil. Gempa tersebut tergolong gempa dangkal yang dipicu aktivitas sesar lokal di sekitar wilayah Bangli dan sekitarnya. Hingga berita ini disampaikan belum terdapat laporan mengenai kerusakan bangunan maupun korban jiwa akibat gempa tersebut. Getaran yang terjadi juga dilaporkan tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap aktivitas masyarakat di wilayah terdampak. BMKG menyatakan informasi yang disampaikan merupakan hasil analisis awal dan dapat mengalami pembaruan seiring perkembangan data pengamatan yang masuk dari jaringan pemantauan kegempaan. Masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Warga diminta mengikuti informasi resmi yang dikeluarkan BMKG dan instansi terkait untuk mengetahui perkembangan aktivitas kegempaan di Bali. BMKG juga mengingatkan masyarakat agar selalu meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana alam serta memahami langkah-langkah keselamatan saat terjadi gempa bumi guna meminimalkan resiko yang dapat ditimbulkan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Deflasi sebesar 0,69% pada sektor rekreasi, olahraga, dan budaya menjadi faktor penahan laju inflasi di Singaraja yang pada Mei 2026 tercatat mencapai 3,17% secara tahunan.
2: Singaraja mengalami inflasi secara tahunan years on years sebesar 3,17% pada Mei 2026 dengan indeks harga konsumen IHK mencapai 112,08. Meski demikian, terdapat satu kelompok pengeluaran yang mencatat deflasi dan turut menahan laju inflasi di Singaraja. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Buleleng Gede Iwan Santika menyampaikan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya mengalami deflasi sebesar 0,68%. Penurunan harga pada kelompok ini memberikan kontribusi dalam meredam tekanan inflasi yang terjadi pada sejumlah kelompok pengeluaran lainnya. Deflasi pada kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya menunjukkan adanya penurunan rata-rata harga barang dan jasa yang termasuk dalam kategori tersebut selama periode pengamatan. Kondisi ini berbeda dengan sebagian besar kelompok pengeluaran yang masih mengalami kenaikan harga. Secara keseluruhan, inflasi tahunan di Singaraja dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan harga kebutuhan masyarakat pada sejumlah sektor konsumsi. Namun, keberadaan kelompok yang mengalami deflasi membantu menjaga agar laju inflasi tidak meningkat lebih tinggi. BPS Kabupaten Buleleng terus melakukan pemantauan perkembangan harga barang dan jasa sebagai bagian dari penyusunan data inflasi. Informasi tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam melihat kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat di wilayah Singaraja.
0: PLN Indonesia Forward UBP Bali bersama PMK Buleleng menyalurkan bantuan ekonomi dan layanan kesehatan gratis bagi warga sekitar PLTD. Maksud kami, bagi warga sekitar PLTD Pemaron guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3: PLN Indonesia Power UBP Bali bersama pemerintah Kabupaten Buleleng melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL di sekitar PLTD Pemaron. Kegiatan ini mencakup bantuan pemberdayaan ekonomi, pakan ternak, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat sekitar. Sebanyak 125 warga mengikuti pemeriksaan dan edukasi kesehatan yang diselenggarakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program tersebut mendapat sambutan positif dari warga yang merasakan manfaat langsung dari kegiatan tersebut. Manajer Unit Gilimanuk Pemaron PLN Indonesia Power UBP Bali, Yusna Prambudi, mengatakan program ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat sekitar wilayah operasional. Selain menyediakan energi listrik, perusahaan juga berupaya mendukung peningkatan kesejahteraan warga melalui berbagai program sosial. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna, Wakil Ketua 1 DPRD Buleleng Inyoman Gede Wandir Adi, serta jajaran PLN Group. Pada kesempatan itu diserahkan bantuan pakan ternak kepada 4 penerima manfaat dan bantuan pemberdayaan ekonomi untuk mendukung pengembangan usaha produktif masyarakat. Pemerintah Kabupaten Buleleng mengapresiasi pelaksanaan program TJSL tersebut karena dinilai memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Sinergi antara PLN Indonesia Power, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus berlanjut guna meningkatkan kesejahteraan warga sekaligus memperkuat perekonomian lokal. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
4: Berita olahraga.

0: Menjelang pelaksanaan Popro Bali 2027, Universitas Pendidikan Ganesha Uniksa menyatakan siap memberikan dukungan penuh bagi Kabupaten Buleleng sebagai tuan rumah.
1: Kita nyatakan bahwa kita siap semua penuh tanpa batas dari sepanjang.
2: Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menyatakan kesiapan untuk mendukung penuh pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Poprov Bali 2027 yang akan berlangsung di Kabupaten Buleleng. Dukungan tersebut mencakup fasilitas olahraga, sarana pendukung hingga penguatan sumber daya manusia. Rektor Undiksa Profesor Dr. Iwayan Lasmawan mengatakan komitmen tersebut telah disampaikan saat menerima kunjungan Ketua Umum KONI Buleleng Gede Supriyatna terkait persiapan Porprov Bali 2027. Menurutnya sebagai perguruan tinggi yang berada di Buleleng, Undiksa memiliki tanggung jawab moral untuk ikut serta menyukseskan ajang olahraga terbesar di Bali tersebut.
1: Berkait dengan Porprov, kemarin Pak Ketua KONI, Pak Wakil Bupati sudah datang si kita dan menyampaikan programnya yang kebetulan memang di KONI beberapa dosen Indonesia juga ada sebagai pengurus. Dan kita menyatakan bahwa bisa siap, support penuh, tanpa batas saja, sepanjang yang dimiliki oleh Indonesia. Belakang itu kan area di mana Indonesia berada, tentu adalah sebuah kewajiban yang bisa untuk mensupport dan mendukung, apalagi itu kelompok.
2: Lasmawan menjelaskan Undiksa memiliki berbagai fasilitas olahraga yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan Porprov, mulai dari lapangan olahraga, gedung olahraga hingga sarana penunjang lainnya yang selama ini digunakan untuk kegiatan akademik maupun pembinaan atlet. Selain itu, menurutnya sejumlah dosen Undiksa saat ini juga terlibat sebagai pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Buleleng sehingga koordinasi dalam mendukung persiapan Porprov dapat dilakukan dengan lebih efektif. Lasmawan menegaskan dukungan yang diberikan tetap memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, serta dampak lingkungan. Hal tersebut penting agar penyelenggaraan Porprov tidak sukses dari sisi prestasi olahraga, tetapi juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.
1: Tentu dengan sama-sama menjaga keamanan, kenyamanan, dan terutama dampak lingkungan.
2: Ia menambahkan hubungan antara Undiksa dan pemerintah Kabupaten Buleleng selama ini terjalin dengan baik. Karena itu sinergi yang telah dibangun diharapkan semakin memperkuat kesiapan Buleleng sebagai tuan rumah Porprov Bali 2027. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Ketua Umum FPTI Buleleng, Dr. Haji Wahyudi meminta pembinaan atlet panjat tebing diperkuat usai Porjar Bali 2026 agar Buleleng mampu bersaing di tengah ketatnya persaingan antar daerah.
3: Buleleng sekali lagi harus mengambil langkah-langkah yang lebih konkret, tidak boleh terjebak pada...
4: Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Pengkab Buleleng, Dr. Haji Wahyudi menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pembinaan atlet usai berakhirnya Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Provinsi Bali 2026. Meski kontingen Panjat Tebing Buleleng berhasil meraih 4 medali emas, 6 perak, 7 perunggu, hasil tersebut dinilai harus menjadi pijakan untuk melakukan perbaikan ke depan. Menurut Haji Wahyudi, capaian yang diraih para atlet merupakan hasil perjuangan luar biasa selama mengikuti kompetisi. Ia memberikan apresiasi kepada seluruh atlet, pelatih, manajer, dan ofisial yang telah bekerja keras membawa nama Buleleng pada ajang olahraga pelajar tingkat provinsi tersebut. Namun demikian, Wahyudi mengingatkan bahwa persaingan antar daerah semakin ketat. Sejumlah kabupaten dan kota di Bali menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam pembinaan atlet sehingga mampu meningkatkan prestasi mereka pada Porjar tahun ini. Ia menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama bagi seluruh insan panjat tebing di Buleleng. Menurutnya diperlukan terobosan baru dalam sistem pembinaan agar prestasi yang diraih tidak stagnan dan mampu bersaing dengan daerah lain yang terus berkembang.
3: Bangkitnya Kota Denpasar, Badung, Jembrane, dan Gianyar untuk ke depan patut untuk dipikirkan bersama, dan Buleleng sekali lagi harus mengambil langkah-langkah yang lebih konkret, tidak boleh terjebak pada rutinitas, dan kita semuanya bertanggung jawab untuk segera melakukan pelatihan yang lebih progresif di masa depan.
4: Dr. Haji Wahyudi menegaskan evaluasi tidak hanya menjadi tugas pengurus organisasi, tetapi juga melibatkan pelatih, atlet, orang tua, serta seluruh pihak yang selama ini mendukung pembinaan panjat tebing di Kabupaten Buleleng. Dengan sinergi yang kuat, ia optimis prestasi Buleleng dapat kembali meningkat pada ajang-ajang mendatang. Ia berharap hasil Porjar Bali 2026 menjadi momentum untuk memperkuat program pembinaan yang lebih terukur dan berkelanjutan. Dengan demikian, panjat tebing Buleleng dapat terus melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat provinsi maupun nasional. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
5: Sekian sajian Warta Pagi RRI Singaraja. Dari Studio Pro 1, sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Maluku United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikitpun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: era sekarang, sastra bisa dikatakan sebagai investasi masa depan, terutama investasi di akhlak, sebab mungkin pemerintah baru menyadari bahwa sastra itu bisa mempengaruhi akhlak generasi muda untuk menghindari pembulian, kekerasan, dan sebagainya. Dari karya sastra, bisa diungkap dan lambat laun akan mempengaruhi mental seseorang. Di samping itu, dengan belajar sastra harus membaca, analisis, sehingga generasi muda boleh dibilang ada pagar-pagar tertentu, ada aturan tertentu menghindari hoax. Berita-berita hoax memang investasi mental, bukan investasi money atau uang. Kalau investasi uang, biasanya ke percetakan buku terus menerbitkan, terus dijual, dan juga ada media-media sosial yang banyak menerima karya-karya sastra. Menurut Made Edi Arudi, SPD MSI, sastra masuk kurikulum sangat efektif untuk menekan pembulian, salah satu dari dosa pendidikan Indonesia.
1: Jadi, sebab mungkin pemerintah baru menyadari bahwa sastra itu bisa mempengaruhi akhlak orang untuk menghindari pembulian, kekerasan, dan sebagainya. Makanya sekarang kan pemerintah merancang sastra masuk kurikulum, kan? Nah, itu boleh dikatakan terlambat, tapi tidak sih, tidak terlambat. Cuma ini program yang sangat bagus sekali.
0: Menurut penelitian, belajar sastra mengasah mental generasi muda, mengembangkan karakter sebagai jalan menuju pembelajaran karakter seumur hidup.

Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lah iya, lek pai di itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pai di pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pai di?
1: Loh ya lebih kasian kalau lek pai di tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu? Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya ya.
2: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: Sia Raja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesia, cintailah produk dalam negeri.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
2: Inspirasi Pro 1 97,9 FM, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih bersama Eni ya pagi hari ini di Singaraja Menyapa. Selamat pagi dulu buat Anda semuanya yang masih bergabung bersama kami di 97,9, di 101,2 dan 106,2 MHz. Dan pendengar, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami di audio streaming kita ya, di www.rri.co.id atau lewat aplikasi RRI Digital. Jadi kapanpun dan dimanapun Anda selalu bisa ya mendengarkan siaran RRI seluruh Indonesia. Baik pendengar Pro 1, sebelum Eni berbagi informasi, kali ini kita ikuti dulu informasi perakiran cuaca langsung ya dari BMKG wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan, ada Bapak Putu Wahyudi. Halo, selamat pagi Pak Putu. Halo, selamat pagi.
3: Ya, halo, selamat pagi.
2: Iya, Pak Putu, silakan laporan perakiran cuaca selengkapnya.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI Singaraja. Berikut kami sampaikan update perakiran cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Umumnya cuaca di wilayah Bali diperkirakan cerah berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan secara tidak merata di wilayah Bali bagian utara. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 34 km per jam. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 95%. Sementara itu, untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1 meter dan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,75 hingga 2,5 meter. Imbauan kepada masyarakat untuk mewaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio RRI. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih kembali Pak Putu untuk informasi perakiran cuaca pagi hari ini. Jadi untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, tetap waspada, tetap hati-hati di jalan karena kita tidak tahu ya, namanya cuaca sewaktu-waktu bisa saja berubah seperti yang terjadi beberapa hari lalu ya. Jadi yang awalnya mungkin sudah lumayan lama ya tidak turun hujan, tapi tiba-tiba hujan turun menyebabkan beberapa wilayah di Buleleng banjir dan ada juga satu korban jiwa. Dan semoga kedepannya hal tersebut tidak terjadi lagi dan semoga kita selalu selamat. Jadi untuk Anda semuanya selalu ya, jika ingin bepergian keluar daerah, keluar kota, utamakan keselamatan Anda dalam berlalu lintas.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit di pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasihan toh lek pahit di?
1: Loh ya lebih kasihan kalau lek pahit di tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu? Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya ya.

0: Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.
1: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

97.9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, Palang Merah Indonesia, PMI Kabupaten Buleleng, memberikan penghargaan kepada para pendonor darah sukarela dalam kegiatan koordinasi penggerak donor darah dan penggerak donor darah sukarela ya, dan juga pemberian penghargaan donor darah tahun 2026 yang digelar di kampus Seti Singaraja pada Minggu 14 Juni 2026 kemarin. Jadi kegiatan yang bertepatan dengan peringatan Hari Donor Darah Sedunia ini juga dirangkaikan dengan rapat koordinasi penggerak donor darah serta penyerahan mobil unit penanggulangan bencana PMI Kabupaten Buleleng. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran PMI Pemerintah Kabupaten Buleleng, PMI Provinsi Bali, para penggerak donor darah, relawan, serta para pendonor yang telah mendonorkan darahnya secara rutin. Momentum tersebut menjadi bentuk ya, bentuk penghargaan atau kontribusi masyarakat dalam membantu memenuhi kebutuhan darah di Kabupaten Buleleng. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa klik laman rri.co.id.

0: Pakai headset kelamaan bahaya nggak sih? Sering dengar musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka pakai headset berjam-jam?
1: Kok berhenti, Mas?
2: Istirahat bentar ya, capek.
1: Oh, pengen ngerokok rupanya.
2: Ya udah, yuk. Kita berangkat.
1: Entar dulu. Puntung rokokmu mana?
2: Tuh, di sana.
1: Ih, sembarangan saja buang puntung rokok. Ini kan hutan. Bisa jadi terbakar gara-gara ulah kamu ini.
2: Sorry. Entar ya, aku ambil dulu. Iya, janji enggak ngulangin lagi.
3: Halo sobat Markandea. Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen lanjut kuliah tapi kepikiran soal biaya. Tenang, sekarang ada solusi buat masa depanmu. Markandeya University hadir untuk kamu. Kampus keren di Bangli ini punya banyak pilihan program studi favorit. Mulai dari S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Sistem Informasi, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Pariwisata, S1 Hukum, S1 Arsitektur, sampai program studi akuntansi PSDKU Mataram. Gak cuman itu, tersedia juga program beasiswa KIP kuliah dan kuliah gratis untuk mahasiswa berprestasi maupun yang memiliki keterbatasan ekonomi. Mau punya pengalaman internasional? Bisa banget. Markandeya University punya program pertukaran mahasiswa ke luar negeri yang bikin pengalaman kuliahmu makin seru dan membuka peluang masa depan yang lebih luas. Pendaftaran mahasiswa baru sekarang sudah dibuka. Yuk langsung daftar di pmb.makandeabali.ac.id. Follow juga Instagram kami di @makandeauniversity atau hubungi hotline kami di 0822-1047-5670. Markandeya University, Beyond Education.
4: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kehadiran gadget telah mengarahkan hati dan pikiran kita menjadi enggan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Media sosial dan realitas virtual membawa kita untuk terus terhubung dengan dunia maya. Ketika baru bangun tidur, gadget adalah benda pertama yang ada dalam genggaman tangan kita. Layar kecil di tangan kita itu menghadirkan kenyamanan dan mengalihkan perhatian kita dari dunia nyata. Dengannya, kita tidak pernah bosan, meskipun hanya duduk menatap layar kecilnya itu. Kenyamanan itu ternyata perlahan telah menarik kita dari dunia nyata. Dengan berbagai manfaat dan kemudahan yang ditawarkan, seharusnya gadget tidak boleh sampai membuat kita lupa dengan dunia nyata, enggan untuk berinteraksi dan menjalin komunikasi langsung dengan lingkungan sekitar. Buku Going Offline mengajak kita untuk sesekali meletakkan sejenak gadget yang selalu dalam genggaman kita. Lalu menikmati kembali hal-hal sederhana yang menyenangkan melalui interaksi langsung di dunia nyata. Interaksi yang tentunya melibatkan pandangan, perasaan, imajinasi, dan sentuhan. Bukan interaksi yang menggunakan emoji, teks, atau video. Buku Going Offline juga mengundang kita untuk kembali ke jantung diri kita melalui sebuah perjalanan dunia nyata, menemukan dunia di luar dan di dalam. Buku Going Offline karya Desi Anwar terbit pada tahun 2020 yang terdiri dari 264 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Satu RRI Singaraja.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, di tengah semakin ketatnya persaingan bisnis properti, pelayanan yang personal dinilai menjadi salah satu kunci utama agar usaha skala UMKM tetap mampu bersaing. Pelaku usaha homestay di Buleleng, Lo Sudiari, mengungkapkan bahwa keberhasilan usahanya tidak hanya ditentukan oleh fasilitas, tetapi juga oleh kualitas komunikasi dan juga pelayanan kepada tamu. Berbekal pengalaman bekerja di dunia perhotelan selama lebih dari 2 dekade, ia menerapkan pendekatan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan dan kebutuhan tamu. Menurutnya, komunikasi yang baik mampu mencegah keluhan kecil berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Strategi tersebut terbukti efektif ya. Jadi homestay yang dikelolanya memperoleh penilaian tinggi dari tamu dan berhasil meraih status super host pada platform pemesanan daring. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa klik laman rri.co.id.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, saatnya kita menanti bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan.
2: Gol Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman.

0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Tuan rumah Kanada harus puas bermain imbang 1-1 pada laga pembuka Piala Dunia 2026 melawan timnas Bosnia dan Herzegovina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 15 Juni 2026, saya Rudi Zain. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Oleh karena itu kita perlu lakukan pendekatan yang disebut komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat. Itu telah kita lakukan.
2: Data Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengungkap penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT mayoritas pada generasi muda, khususnya kalangan pelajar tingkat SMA, dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kepala BPOM Profesor Taruna Ikrar menjelaskan obat-obat tertentu sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, namun harus diatur penggunaannya. Jika tidak diatur maka potensi disalahgunakan dan beresiko seperti narkoba. Obat-obat tertentu yang banyak disalahgunakan dan mudah didapat diantaranya adalah tramadol, ketamin, hingga gas ketawa. Hal itu disampaikan oleh Profesor Taruna Ikrar pada